berlaku apabila sebuah kereta dipercayai hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan dan melanggar motosikal mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan GP Austria di tempat ke-9. Berlangsung di Little Red Bull Ring, anak kelahiran Terengganu itu mencatat masa 33 minit 45.917 saat sekaligus mengutip 7 mata. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 101 mata dan berada di tempat ke-7 keseluruhan. Pelumba Motor 3 seterusnya, perlumbaan Moto3 seterusnya di GP Jepun yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian, buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10. Temani anda.

0: Putrajaya bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Ayi.
3: Yes, saya.
2: Kejap lagi kita akan muncul di kaca TV lah.
3: Masuk tali pesing.
2: Homboy. Jadi kalau anda yang nak tahu juga satu info yang sangat-sangat memang mengujakan kita lah sebenarnya.
3: Ceritanya berkaitan dengan umur.
2: Umur
3: bukan hanya sekadar lanjut lah Tuhan rezekikan kepada seorang individu ini, tapi kesihatan yang baik juga.
2: Itulah. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan menerusi Selamat Pagi Malaysia dalam segmen seleksi pagi bersama-sama dengan tiga, ataupun kita akan bergabung tiga stesen ni. Hari ini kita akan bergabung dengan stesen mana ni?
3: Kita berada di belah pantai timur. Stesen RTM akan digandingkan dengan di Langkawi FM dan juga Selangor FM.
2: Terbaik. Nantikan berita ataupun dengan tajuk yang kami bawakan dari Negeri Terengganu.
3: Untuk sesi pagi KG saja bersama dengan kami. Dan juga hari ini kita rancakkan suasana, cari mood emosi dan juga stabilkan apa saja keadaannya. Moga hari ini lancarlah segala urusan kita.
2: InsyaAllah. Terus kekal bersama dengan kami,
3: Terengganu FM,
2: Mesra Ceria.
3: Hidi bersama.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Cicat Pagi.
2: Okey, dalam Cicat Pagi kita yang kita akan adakan sekejap saja lagi.
3: Kegi. Tapi sebelum tu kita nak kongsi juga dulu. Hari ni kita nak berjalan ke mana?
2: Kita nak pergi tempat yang cukup menarik lah,
3: Menariknya kita nak ke pulau.
2: Kita nak ke pulau lah,
3: Pulau di Terengganu ni banyak pulaunya. Kalau nak bilang memang daripada pagi sampai ke malam.
2: Tapi kita nak ajak anda pergi ke satu pulau ni memang cantik. Jom.
3: Di Pulau Tenggol Dung.
4: Muk Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia duduk lagi terus, sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
2: Pulau Tenggol. Pulau Tenggol. Cantiknya.
3: Oh, mana tak cantik. Dan juga kalau sebut Pulau Tenggol ni, yang biasa sampai mungkin dah tahu, pulau ni antara pulau yang agak jauh daripada tanah besar Terengganu. Jadi suasananya makin tenang.
2: Dia. Sebab destinasi ni sebenarnya dia terkenal antara destinasi menyelam utama di Terengganu tau.
3: Sebabnya dikatakan sebegitu bukannya dekat pada perkataan semata-mata, sebab ada 20 lokasi menyelam yang ada.
2: Betul.
3: Di sekeliling pulau ni.
2: Dengan terumbu karangnya, ada yang kerah, ada lembuk, macam-macam pelbagai hidupan marin pun ada juga.
3: Ya, kalau rezeki anda, anda boleh tengok penyu yang berada di dasar, ikan tropika, batfish, dan juga ada beberapa lokasi kapal karam yang menjadi tarikan kepada penyelam-penyelam lah.
2: Tapi kalau kita nak pergi lah, kita nak pergi ni, kita ikut jeti mana ni?
3: Jeti yang disarankan jeti Dungon lah.
2: Jeti Dungon ?
3: Kalau jeti lain makin jauh perjalanan tu.
2: Kalau jeti Dungon lebih kurang dalam 40 minit lah.
3: Tak sampai 1 jam. Jadi perjalanan ni boleh berubah ikut jenis bot je kat dalam laut lah. Makin besar bot, makin lajulah dia boleh bergerak kan. Tapi tengok gelombang laut juga. Jadi jadual perjalanan bot juga terhad. Pengunjung kena rancang elok-elok lah, rancang awal. Bukan kata boleh pergi on the spot. Tidak.
2: Ni
3: nak ke pulau ni,
2: kita kena rancang lah. Contoh dah masuk musim terkujur, tak payahlah pergi.
3: Bukan musim sesuai. Ini kita nak bagi cadangan untuk simpan. Simpan antara kita target-target nak ke mana.
2: Betul. Tapi dalam musim dan juga hidupan marin ni, ada pernah yang tengok sebenarnya jerung paus. Pernah tengok tak jerung paus?
3: Saya
2: pernah ada kelihatan di perairan Pulau Tenggol juga tau.
3: Gitu. Itu yang
2: whale shark ya. Kita panggil whale shark.
3: Betul lah. Jadi kalau yang dikongsikan oleh pihak pelancongan Malaysia, dia kata peluang nak tengok jerung paus ni biasa sekitar pertengahan hingga hujung tahun, tengok pada keadaan dan juga musim. Sebab dia datang dia tak beritahu. Dia bukan boleh kesan lokasi dia. Cuma jangkaannya pertengahan hingga hujung tahun lah. Jadi kalau itu, kalau ikut keadaan, Julai hingga Ogos tu sebagai tempoh sesuai lah untuk pergi berkunjung, kerana iklim dan juga keadaan angin suasana lagi sesuai juga tenang.
2: Itulah dia. Jadi semaklah keadaan cuaca dan laut sebelum kita nak bertolak. Dan dah sampai kat sana, kalau ada aktiviti-aktiviti air yang nak dilakukan, pakailah jaket keselamatan tu.
3: Yang tu jangan tangan tanggal tau.
2: Janganlah.
3: Walaupun anda memang biasa ataupun memang hebat berenang, tapi lautan dalam jangan diduga. Macam-macam perkara boleh jadinya.
2: Jadi hati-hatilah ya. Betul. Jaga diri sebelum kita jaga orang lain. Itulah yang sebaiknya. Okey. Kalau jumpalah penyu, buat apa?
3: Buat apa? Tengok saja. Tengok dan juga rasa syukur, sebabnya bukan semua peluang nak tengok.
2: Kita kena bersyukur kat situ kan.
3: Bukan maksudnya bukan semua rezeki boleh tengok penyu depan mata tau.
2: Betul.
3: Seusia saya pun saya tak pernah tengok penyu depan mata. Yang
2: belum
3: banyak
2: lagi
3: yang banyak tengoknya penyu dalam bilik rancangan je.
2: Yang itu tak bergerak. Yang itu tak bergerak penyu tu.
3: Mata pun dah cemer penyu.
2: Ya, biasa duduk dalam bilik penerbit kita. Penerbit sesi pagi.
3: Abang Liza kita.
2: Okey, jadi kalau anda nak pergi, ke Pulau Tenggol. Okey, yeah. Jom kita pergi ke depan ni.
3: Ha? Eh? Gis lalu?
2: Gis lalu apa ni? Apa
3: tunggu gaji dulu lah.
2: Lepas kita on air dekat TV1 nanti.
3: Oh.
2: Kita gis lalu.
3: Kering ni.
2: Ha?
3: Kering.
2: Eh, sampai sana basuh.
3: Ombak besar.
2: Ah, sampai sana basuh.
3: Ombak besar.
2: Laut, benda laut ni. Kita bawakan dalam mood
3: Terengganu on.
4: Tadi tu baru sikit je bila mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Di pagi dan pagi ni show kita akan tampilkan rakan-rakan kita dari tiga buah lokasi, iaitu dari Langkawi FM, Selangor FM dan juga Terengganu FM. Assalamualaikum semua, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Semua. You macam masuk cikgu masuk kelas.
1: Ya. Yeah, yeah.
0: Okey. Selamat pagi cikgu.
1: Ya yeah, cikgu Ifa, cikgu Syahada.
2: Yep.
3: Cikgu okay, nak kita tanya boleh.
2: Langkawi dulu boleh
0: ke? Langkawi, okay, kita balik kampung sekejap lah. Kita nak bertanya kepada kawan-kawan kita okay. Di Langkawi. Apa khabar orang Langkawi, sihat ke?
4: Khabar baik. Assalamualaikum. Ifa dan juga Syahada. Sihat lah orang Langkawi pun kat sana. Okey. Jadi seperti yang dimaklumkan lah, yang mana bersama dengan Irfan hari ini dan juga Syuhada dan DJ Serangong FM dan juga DJ Terengganu FM ya. Hai. Awan dan Apis dan juga Sidi dan Air. Okey, nak ceritalah terus kan pasal di Langkawi ni, yang mana kalau kata indeks pencemar udara, yang mana sekarang setakat 8 pagi 28. Memang elok cuaca. Di Pulau Langkawi. Okey. Jadi, teruskan dengan aktiviti simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik kali ke-9. Ini dia cerita dari Pulau Langkawi. Selepas hampir 20 tahun ya, Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan komuniti tapak warisan geologi atau geopark yang menyaksikan sebanyak 590 peserta dari 22 negara mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik dan global dihimpunkan. Okey, dalam simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 APGN 2026. Okey, simposium ini yang berlangsung selama 4 hari menjadi platform buat komuniti geopark antarabangsa berkongsi ilmu dan memperkukuh kolaborasi dalam bidang pelancongan geo serta pembangunan mampan. Okey, penganjuran simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga memastikan jaringan yang terbina diterjemahkan kepada projek dan kerjasama antarabangsa yang memberi manfaat kepada rakyat. Okey, penganjuran ini turut memperkukuh ya kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan dan kerjasama antarabangsa. Dan simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga menyaksikan 190 kertas pembentangan, 35 pembentangan poster serta penyertaan 36 pempamer geopark dalam pameran geopark. Okey, nak habak nak? Kali terakhir Langkawi menjadi tuan rumah kepada simposium ini ialah pada tahun 2007. Lama dah kan? Okey? Lama sangat. Lebih dekat-dekat 20 tahun lah. Okey. Baik, saya nak cerita juga sedikit informasi mengenai Langkawi UNESCO Global Geopark ni. Okey? Dan ini adalah satu-satunya geopark antarabangsa yang merangkumi hampir keseluruhan kepulauan Langkawi dan merupakan geopark UNESCO Global UNESCO ke-52 di dunia dan pertama di Asia Tenggara dan mendapat pengiktirafan pada 2007. Jadi ia merangkumi Mak Cincang Cambrian Geoforest Park, merangkumi Gunung Mak Cincang dan juga Air Telaga Tujuh, dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park, merangkumi Pulau Dayang Bunting dan Tasik Dayang Bunting, juga Kilim Khas Geoforest Park, merangkumi kawasan hutan paya bakau dan bukit batuan di Kilim. Itu dia tentang UNESCO Global Geopark. Jadi di Malaysia ada 4 selain Langkawi, iaitu di Kinabalu UNESCO Global Geopark di Sabah, Lenggong UNESCO Global Geopark di Perak dan juga Delta Sarawak UNESCO Global Geopark di Sarawak. Itu dia. Okey, dari Pulau Langkawi.
2: Okey, seronok lah duduk Langkawi. Macam-macam ada.
0: Yang bestnya kan kalau kita nak healing kat Langkawi tu, kita boleh pergi pulau ke pulau. Island hopping orang kata.
2: Okey, terima kasih. Daripada Langkawi kita nak bawa Terengganu dulu.
0: Kita berhijau dulu, pantai timur dulu.
2: Okey, nak tahu apa cerita?
1: Terima kasih Irfan, terima kasih Syuhada. Kita bila dengar tadi Yaya bagi tahu dekat Langkawi tadi, dia punya pulau, saya nak sangat sampai dekat ni, pulau Dayang Bunting. Best lah kat sana.
2: Seronok lah.
3: Dia tak apa. Sebelum sampai tu, kita minta dia orang belanja, kita menyorok dia pagi.
1: Kena menyorok.
3: Menyorok tu. Sarapan.
2: Boleh.
1: Terbaik Yaya.
0: Menyorok kenapa? Kena menyorok.
1: Menyerok, menyerok sarapan pagi.
3: Sarapan pagi.
2: Menyerok. Oh, apa bahasa?
0: Sarapan pagi. Utara lah.
1: Tentu utara
2: lah. Teruskan.
1: Okey, jadi di Terengganu ni, kita ada satu insan ini kita nak kongsikan. Sebabnya bila kita nak pergi ataupun nak pergi melawat salah satu tempat kan, kita kena tahu juga bukan saja kewangan kita menepati dengan keperluan,
3: betul,
1: tetapi juga kesihatan.
3: Kesihatan ni tak ada kompromi. Sebab duit banyak ke, tiket banyak ke, ataupun tiket banyak kosong dan sebagainya, tetap kita akan ada kesannya kalau kita tak sihat betul badan. Dan juga cerita pasal kesihatan ini, ada satu perkara yang semua orang inginkan, tapi itulah Tuhan rezekikan kepada seorang insan. Warga emas, bukan sebarang emas, tapi emas dah platinum dah ni.
1: Oh, emas platinum eh?
3: Platinum, sebab umur dia dah 102 tahun.
1: Ini warga emas yang berusia 102 tahun ni dari kampung Tempinis di Jabi. Dan membuktikan amalan pemakanan semula jadi dan gaya hidup sihat menjadi kunci utama kepada tahap kesihatan yang luar biasa. Tapi kita tanya juga, ada penyakit-penyakit ke? Dia kata, alhamdulillah, setakat ni tiada penyakit dan sihat walafiat.
3: Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada Pak Nik Hassan. Yang berada di kampung Tempinis di Jabi, di daerah Setiu sebenarnya, dan dia lahir pada tahun 1924. Bayangkanlah usia dia. Cuma yang Tuhan anugerahkan lagi kepada insan ini, di mana bukan hanya sekadar maksudnya kesihatan dia, tetapi penglihatan, pendengaran dia pun masih clear, dan juga ingatan dia pun masih okey. Alhamdulillah, cuma pergerakan dia sikit terbatas, faktor tu. Cuma yang lain memang tiada ada sebarang penyakit kronik. Kita yang umur dah masuk ni pun sekarang dah rasa macam alahai sakit ni
1: lupa. Kita pula yang rasa kan.
3: Itulah
1: pasal. Tapi bila dalam keadaan cemburu, 102 tahun. Kita rasa cemburu jugalah. Jadi kita bertanya. Kita tanya.
3: Okay.
1: Kita tanya macam mana penjagaan tahap kesihatan ni kan. Dia kata memang dia mengamalkan air masak je. Air masak, tidak minum minuman
0: gula. Tak ada air manis.
1: Tak ada.
3: Tak ada.
1: Dia tak minum, tak minum air manis.
0: Dia tak ada macam.
1: Makanan-makanan ringan tak ada. Dia kata. Makanan-makanan
0: kepok leko, tak makan
1: kepok leko. Kepok leko dia makanan dia nampak macam ringan lah. Tapi kena
2: bila kena ringan.
3: Dia pendek kata dia tak makan makanan-makanan moden yang proses.
1: Makanan-makanan moden proses dia tak makan. Dan istimewanya dia kata dia minum air kosong dari telaga yang dia gali sendiri.
3: Jadi bermaksud kita kena gali telaga sendiri ke ni?
1: Kita kena cuba carilah dekat mana yang ada mata air ni.
3: Okey, cuma cerita tentang telaga tu kita tak nak tepilah. Yang tu memang payah kita nak tiru kan. Cuma yang bagusnya apabila makanannya bersifat alami, kehidupannya ikut kaedah gaya hidup sehat, dan juga pantang larang kehidupan dijaga, maka kesihatan tu anugerahkan.
1: Jadi itulah, pada tahun 2025 sebenarnya penduduk berusia 60 tahun ke atas ni, dia meningkat tau, daripada 6.3% kepada 12% sekarang.
3: Dan juga untuk tempoh 10 hingga 20 tahun, kita pun sedia maklum bilangan juga peratusan warga emas yang ada di negara kita ni jangka akan terus meningkat dengan ketara, dan jangkaannya pada 2043 nanti iaitu 14% daripada penduduk ni terdiri daripada populasi yang berusia 65 tahun ke atas. Maksudnya kita menuju ke arah negara tua.
2: Negara tua. Bukan 2030 kan?
0: 2030. Betul. Cakap mengenai Pak Nik tadi tu kan, Pak Nik Hassan tu dia dah lalu macam-macam zaman tau.
3: Betul.
0: Zaman kejatuhan Khalifah Uthmaniyah 1924.
3: Betul.
0: Great Depression. Betul. 1929, Perang Dunia Kedua, pendudukan Jepun dan macam-macam lagi.
2: Seronok kalau duduk dengan dia cerita macam-macam kan.
1: Sebelum merdeka kita selagi.
2: Betul, selepas kan. Kita nak tahu jugalah, singgah sekejap kat Selangor, Terengganu, kita ada cerita unik berkaitan dengan individu berusia 102 tahun ni. Selangor, apa cerita?
5: Ya, tadi saya tertarik Ifan cakap tadi sejarah-sejarah yang Pak Nik yang telah dikongsikan oleh CD dan juga sahabat kita dari Terengganu tadi, walaupun banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang beliau telah lihat, tapi beliau baru sekali je lihat Arsenal menang dalam PKR.
2: Ini habis kat sini je.
3: Dan lagi.
5: Okay, terima kasih Irfan, terima kasih Syuhaida, terima kasih Yaya, Sidi dan juga Ai berada di Terengganu. Kali ini tiba masa untuk Selangor pula berkongsi berkenaan dengan satu lokasi yang bersejarah juga, yang telah pun berjaya mendapat rekod terbaru, memecahkan rekod di mana ini melibatkan bendera Selangor kembali berkibar di tiang bendera tertinggi. Saya boleh claim dekat sini tertinggi di Asia Tenggara, iaitu setinggi 120 meter yang terletak di dataran Selangor selepas upacara menurunkan jalur gemilang pada hari semalam. Dan kibaran bendera itu melambangkan kedaulatan, identiti serta kedudukan Selangor sebagai antara peneraju pembangunan di Malaysia. Kita pun baru selambut lepas saja Hari Kebangsaan, Hari Malaysia kan. Jadi semangat patriotisme tu masih lagi berkobar-kobar. Saya pun memakai baju sukma kan. Sukma menang, para sukma menang. Sajalah nak bagi tahu Terengganu dekat Langkawi.
1: Iyalah.
5: Juru iring tentera kepada Duli Yang Maha Muda. Saya tak belagak sangat, biasa-biasa aja. Okey, juru iring kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Kapten Dato' Ahmad Ramli Kardi, kata beliau, idea pembinaan tiang berkenaan yang tertinggi itu di Asia Tenggara ni tercetus daripada inspirasi Sultan.

0: Dan anda yang tak dapat orang cakap nak imagine macam mana, boleh search dulu. Lepas tu bila datang ke Selangor, boleh berkunjung ke dataran Selangor.
1: Okey, nak kongsikan juga tujuan pembinaan tiang bendera negeri Selangor ni sebenarnya untuk pupuk budaya menghormati bendera sebagai lambang penyatuan semua. Betul. Rakyat. Jadi orang ramai yang digalakkan hadir ke dataran Selangor ni untuk lihat sendiri tiang bendera setinggi 120 meter tu. Tapi sementara tu, arkitek penguasa Jabatan Kerja Raya JKR Selangor, Tuan Arkitek Wan Muhammad Norsyah berkata, reka bentuk tiang bendera berkenaan dihasilkan sepenuhnya oleh bahagian arkitek dan juga teknikal JKR Selangor tanpa melantik perunding luar. Jadi pembinaan tiang tu bukan bertujuan nak menunjuk-nunjuk sebenarnya, tapi sebaliknya nak kukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri pelopor dan berdaulat. Jadi bendera yang dinaikkan bukan sekadar kain yang berkibar, tapi mencerminkan nilai peribadi kita sebagai rakyat dan juga penghayatan kita sebagaimana kita junjung rukun negara.
0: Nampak tadi awak cakap bukan nak menunjuk-nunjuk, kami biasa-biasa. Kami nampak tak menunjuk.
2: Kami dari habis okey. Nama dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih.
3: Tak cukup masa sebenarnya, banyak lagi perkongsian menabur pada negeri masing-masing. Jadi, terima kasih kepada semua rakan DJ kita daripada Langkawi, Selangor dan juga Terengganu.
2: Okey, kita nak ke satu lagi lokasi di Labuan.

0: Jaga. Eh, Mak Jaga, oi.
1: Dah apa?
0: Oh, amba lalu kot highway, lepas tu masuk kot kapung, sampai kot dungu kan. Balik sini lah. Ha. Eh, aku tengok kapung-kapung dia ni banyak lah. Benda orang nanang lah apa dulu. Kau tengok hutang saja.
2: Oh. Eh, kalau kita... Pokok kayu pun nanam apa?
0: Tanam macam sayur-sayur lah.
1: Bukan nanam tebu di bibir.
0: Wah, ayo. Oh. Tapi sebab tu lah amba dengar bau ni gajah tu baik. Nak cari sayur ko. Oh.
1: Tapi banyak sebenarnya.
0: Tapi banyak ko. Tengok.
1: Kapur kita ni pun ada. Ojek cendawang ke apa set-set belia ni. Ada ni pun tukang tu ada lah tu.
3: Tukang tu apa penuhnya. Aku tengok macam banyak pula.
1: Tapi kapur-kapur tu aku dengar ko. Bukan semua kapung. Tapi macam kapur kita ni ada juga ko. Kapur lain tak tahulah. Kapur-kapur ni projek benda apa.
3: Hari tu aku balik rumah darah aku dekat area Gaung tu lah.
1: Kuala Berang?
3: Kuala Berang. Lepas tu dengan cerita lah, kata orang tengah buat projek lah ni, ada kapung bukan, macam buat peruntukan suatu store baru lah. Orang kata dekat area Basung dengan Menerung.
0: Projek apa? Kapung Luyang tau. Situ Luyang banyak tau.
3: Tapi aku nak cerita ni kajak yang tolong ni buat projek ni. Orang kata dia buat macam projek kapung akak Madani.
1: Oh, macam ganak akak lah kapung tu.
3: Gitu pula.
4: Kak Madani tu pun dia
3: dia bagi peruntukan lah. Yang kita tengok tu macam peruntukan lah. Dia bagi penat untuk dia ada fokus-fokus dia lah. Untuk tanam tania, ada dia tingkatkan infrastruktur.
1: Dia tengok kesesuaian.
3: Siap buat lampu solar lagi. Aku nak cerita
0: kajian batu untuk kapung tu lah.
3: Sikit surah kata dia nak membangunkan satu kapung tu lah.
1: Jadi maknanya mungkin gini, dia tengok lah.

0: Bukan dia main sembrono je pilih kampung-kampung ni.
1: Kalau pilih Pasung mungkin okay. Pasung kan jauh.
0: Oh, betul. Dia kalau Pasung tu projek dia situ.
1: Aku dengar
0: fokus dia.
1: Pasung.
0: Orang dah bukan dah kenal maksudnya orang kalau dah tahu Pasung tu kan dia.
1: Kata dia selalu banyak juga dekat 700,000 juga. Orang aku cakap
0: dengan
1: dia kampung lah. Ha, untuk sekampung tu. Pasung
0: 700,000 banyak.
1: Tapi dia cerita kat kampung Akak Madani ni dia akan gabung kalau macam Pasung dia dia collab dengan apa ni Pelitang. Macam Negong pula dia collab dengan UMT Universiti Malaysia Terengganu. Dalam tu dia orang adalah projek dengan dia orang ni untuk buat sesuatu.
2: Mungkin kampung Basung tu dia kampung reaktif tau.
3: Kampung reaktif. Ke kampung Basung tu benda takut kampung tu ramai anak-anak yatim tu yang ambil anak akak ke mana?
0: Ni kampung akak membahagambang.
3: Kampung lain kan?
2: Kampung aku anak tinggi lah.
1: Aku dengar pula kalau menerung tu dia aku rasa nampak kat kampung aku mana dalam menerung tu hari tu. Aku tengok dia tanam pokok cendawan apa tanah cendawan. Lepas tu dia
3: cendawang buat cendawang ni biasa lulu. Dia buat macam ke dalam basah besar ke mana.
1: Lepas tu dia tumbuh sisi matang-matang.
0: Ya sungguh masa dalam belanjawang 2026 baru ni adalah aku dengar jugalah maknanya rupanya ada program kampung akak Madani ni. Lebih kurang dalam 500 kampung di seluruh
3: banyak
1: di seluruh negara. Macam itu Hulu Terengganu tu aku cakap
0: antara yang terpilih
1: dua tu lah
0: mungkin lah
1: mana kau Terengganu ada kot ke
0: tak tahulah tu mungkin ada
3: walau Terengganu nak nanang kau mana sayang rumah orang penuh
0: banyak peruntukan untuk semua-semua tu 200 juta tapi dia maknanya mungkin macam gini lah contohnya bila anak akak anak akak ni kita jagalah.
2: Betul.
0: Anak akak
2: macam
0: macam anak sendiri. Sama juga bila kampung akak ni kerajaan jagalah. Maknanya diberi tempuan lah.
1: Maknanya semua infrastruktur semua dia akan betul kalau masjid, surau, elektrik, air semua biar cukup lah
0: dong. Boleh lah kan. Mungkin sebab tu dia pilih. Dah ada deki lah kitanya.
2: Jom kita pergi

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Ya, cuaca pagi. Yidi masih lagi bersama sekarang ni.
1: Ya, tempat anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: InsyaAllah. Ha, tu dia pagi ni. Selamatlah untuk kita mencari rezeki dengan cara masing-masing, dengan tugasan masing-masing. Moga yang berkat halal kita cari.
1: Itulah.
0: Ha, cuma pekerjaan zaman sekarang ni, apabila pekerjaan yang salah dijadikan sebagai satu punca pendapatan, ini mendatangkan masalah. Ha, kan, skamer ni lah ceritanya. Yelah,
1: awal-awal pagi kadang-kadang tu dia tak kena pada tempatnya.
0: Oh.
1: Ha, kita tengah bertugas kan.
0: Oh, dah ada eh?
1: Ah, dah ada. Oi. Dah yang hubungi kan.
0: Betul-betul ikut prinsip ni, nak cari rezeki di pagi hari, berpagi-pagi.
1: Itulah, tapi kita dah maklumkan lah ya. Kalau ya, mencari rezeki di pagi hari ya.
0: Berpagi-pagi dah nak scam orang eh.
1: Oh,
0: kerja kuat dia orang ni.
1: Itulah. Tapi sebenarnya kita dah maklum lah di sini ya, supaya mana yang bertugas sebagai scammer.
0: Ha. Oh, bertugas sebagai scammer eh.
1: Supaya mungkin boleh memikirkan lah untuk kerja-kerja yang lain juga. Sebab ini disyorkan hukuman berat kepada jenayah siber.
0: Di mana polis Diraja Malaysia baru ini dicadangkan kepada kerajaan untuk pinda undang-undang lapuk serta mengenakan hukuman yang jauh lebih berat, termasuklah hukuman sebat. Hukuman sebat terhadap penjenayah
1: penipuan. Kena sebat juga.
0: Dicadangkan hukuman sebat. Saya setuju ni. Terhadap penjenayah penipuan dalam talian skamer ni. Baru dia tahu rasa.
1: Ini menurut yang dikongsikan, yang dimati Ketua Polis Negara juga ni, Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Khalid Haji Ismail. Katanya hukuman berunsurkan pencegahan deterrent factor ni dia amat kritikal tau.
0: Betul.
1: Sebab apa? Untuk membendung jenayah siber yang sekarang ni memang sangat berleluasa dan boleh meragut ketenteraman masyarakat.
0: Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh pihak kehakiman kita ini terlalu minimum sehingga gagal menimbulkan rasa gentar dalam kalangan dalang serta ahli sindiket penipuan ni. Tangkapan tu dibuat secara berterusan seluruh negara, namun hukuman yang dikenakan tu adalah begitu minimum dan juga tidak menimbulkan rasa takut kepada penjenayah.
1: Okey, sebabnya banyak modus operandi yang dilakukan. Kita dah buat pencegahan dari segi hebahan pun kita ada, dan kita faham juga mereka juga jenayah-jenayah yang berguna dalam duduk dalam jenayah siber ini juga. Mereka juga mendengarkan radio.
0: Betul.
1: Mereka juga menggunakan medium-medium seperti media sosial dan sebagainya. Jadi hebahan yang setiap dikeluarkan oleh PDRM, mereka juga sentiasa memantau. Kita tahu. Tapi ini adalah kita nak bagi tahu, terus pantau. Kerana apa? Anda akan terus memantau dengan jenis hukuman yang bakal dikenakan ini.
0: Sebabnya ialah nampak dia, kita kadang-kadang tipu duit orang tu, orang nak pergi yalah nak guna untuk rawatan perubatan, nak guna untuk kelangsungan hidup dia di usia lepas bersara dan sebagainya. Dan juga nilai yang ditipu tu bukan sikit.
1: Ya.
0: Cecah kurian tu bilion-bilion kalau direkodkan sepanjang masa, sepanjang waktu. Cuma di belah kita lah kan, di belah kita sekali lagi. Dia tak kira kita pangkat apa, tak kira kita kerja apa, tak kira kita ni siapa. Dia boleh terkena kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau kita rasa macam ada bau-bau tu, rasanya lebih baik kita berkongsi dengan orang sebelah kiri, belah kanan kita, tanya, betul ke ni? Ya ke ni?
1: Kita ni sebagai pengguna, betul, sebagai mereka yang mungkin khususnya kepada golongan warga emas juga kan,
0: betul,
1: yang tak tahu dengan modus operandi ni, bolehlah kita yang muda ni atau Gen Z macam kita ni kan, kita bagi tahu pada mereka yang lebih berusia macam kita ni kan.
0: Yalah, mak ayah kan, kita ni Gen Z.
1: Still Gen Z. Always.
0: Always. Itu always tak sedar diri.
1: Oh ya ke?
0: Dah ke tahap tak sedar diri dah tu. Itu skamer diri sendiri.
1: Skamer diri sendiri. Saya layan sekadung-kading.
0: Layan tu amoda oleh anak-anak tak apalah.
1: Okeylah. Okey, apa jadi kita nak maklumkan sekali lagi, ini adalah hukuman berat kepada jenayah siber. Jadi kalau anda adalah antara scammer, berhentilah, insaflah untuk anda berusaha ke arah yang lebih baik pula.
0: Cadangan ni sebenarnya salah satu perkara sebagai bentuk perlindungan untuk kita-kita. Sebabnya dia orang ni nampak macam semakin
1: Macam tak takut dah sekarang ni kan?
0: Biarlah sesuatu perkara tu timbul rasa kegerunan. Bukan nak menyusahkan, bukan nak menzalimi, tetapi biarlah tiada mangsa lagi yang terus mengalami.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Dengarkan Era Fazilah Pertemuan. Terus saja layan CD dan juga Ayu untuk pagi ini.
1: Luar biasa.
0: Dengan FM Mesra Ceria.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Kamu tahu ni mahal.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terengganu FM.
9: Gempak, weh! Tengok gempak di Terengganu FM.
10: Betul.
11: Tak, kalau betul nak pergilah.
10: Betul nak pergi?
11: Ha.
10: Tak. Betul Siri nak pergi ni.
11: Yalah, kalau dah betul cerita ni, memang nak pergi ni.
10: Oh, tak apalah, memang minat berlakon. Tak biasa.
11: Tak, bukan.
10: Ha?
11: Nak pergi, satu nak pergi ke China lah. Lepas tu dengar kata kat sana ada satu apa ni, stesen apa, filem studio filem dan televisyen terbesar di dunia sekarang ni. World Studios China. Di Hengdian ni. Dia tawarkan ni pelakon lah, jadi pelakon.
10: Oh, ceritanya. Tapi kena faham tau.
11: Apa dia?
10: Dia tawarkan jadi pelakon, tapi kita kena bayar dekat dia, bukan dia bayar dekat kita.
11: Oh, iya ke?
10: Ini package yang ditawarkan daripada luar kotak sebenarnya.
11: Oh, maknanya bukanlah dia bayar kita.
10: Bukan dia bayar kita. Kita kena bayar
11: kita
10: dekat dia.
11: Kita bayar
10: dekat
11: dia.
10: Ha, tapi bayar pun tak mahal. Bayar 100 lebih je. Dan cerita ni di mana sebabkan kita tahu industri sekarang dia berdepan dengan cabaran AI. Jadi salah satu studio terbesar lah, perfilman juga televisyen terbesar yang ada di China juga, dia buka satu kaedah. Dia tawar peluang kepada pelancong untuk hasilkan drama pendek mereka sendiri. Bayar sekitar 606 yuan kalau duit kita 367 ringgit seorang.
11: Okey,
10: tu dia.
11: Jadi maknanya kita berkunjung ke Hengdian The World Studio ni untuk melihat set penggambaran drama lah, satulah kan. Dan juga kita boleh meneroka lebih 100 sub studio merentas kawasan 30 km persegi ni yang untuk mempamerkan sejarah China sepanjang 5000 tahun je. Oh, kita boleh melawat juga kawasan tu.
10: Ya, sebabnya kalau dulu kawasan ini meriah dengan pelbagai lakonan-lakonan guna drama lah kan. Tapi setakat pada AI di hujung jari ni, dia memberi kesan kepada studio yang bentuk fizikal ni. Tapi dia cari satu langkah yang di luar kotak ni, inilah orang kata, bukan menyalahkan masalah, tapi cari penyelesaian kepada masalah. Dia ambil satu kaedah. Tak apa, dah AI memang dah orang semua buat buat video pendek guna teknologi, tak ada masalah. Studio kita boleh kekal. Kita tarik pelancong, kita tolong rakamkan dia orang jadi pelakon.
11: Mana boleh guna studio tu?
10: Nak guna lokasi, guna set, selain itu boleh jadi pelakon. Dan juga kalau yang ditawarkan, ia melalui transformasi besar lah. Kalau nak dikira, di mana peserta tu kena bayar dalam 132 untuk pengalaman berlakon selama 1 jam.
11: Okey.
10: Manakala bayaran 338 yuan itu dikenakan jika khidmat solekan dan pengayaan turut sertakan. Dia ada package pula. Dia ada package-package. Tapi ini cerdik lah bagi saya.
11: Cerdik bagi saya tu pihak siapa?
10: Cerdik bagi pihak yang nak mengekalkan industri dan cuba nak bersaing dengan AI.
11: Jadi kita kena gunakan kecerdikan kita juga untuk pergi ke sana. Kalau saya pergi ke sana, skrip dia tu dalam bahasa apa?
10: Tak iya ya? Takkan nak ada bahasa.
11: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
10: Apa dia?
11: Wo xing.
10: Okey.
11: Me xing. Mesti basuh.
10: Aduh, hai, saya tunggu nak dengar. Washing machine. Ingat kau whiny.
11: Washing.
10: Dah kelain dah tu. Okey.
11: Dah lah. Siapalah yang nak baca skrip ni ya?
10: Tak apalah. Berlakon kat sini je lah.
11: Sebab tengok Malaysia lah.
10: Buat pening kat sana je. Kita layan lagu drama ni dulu. Daripada Nikki, Ning dan juga Yani. Tengah ni FM.
11: Mesra ceria.
10: Washing machine.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Tengah.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mila aku lebih tahu. Saling percaya hujung baik lagu tadi. Ha, saling percayalah baru hidup bahagia. Ha, kalau saling kita berprasangka maka tak ada kesudahannya.
1: Ya. Yeah. Ha, kan? Jadi janganlah kita berprasangka bersangka buruk kepada perkara yang berada di sekeliling kita, sebab itu boleh merusakkan diri kita dan jiwa kita juga.
0: Melainkan panggilan-panggilan yang tak dikenali atau kena ada prasangka. Yang tu kena waspada.
1: Letaklah. Matikan talian terus.
0: Dan dilayan sangatlah. Tapi pastikan yang anda letak tu bukan panggilan bos lah. Kau ada tak save nombor bos? Ha, ni bahaya ni.
1: Dah masalah bos ada 3 nombor.
0: Bos tak cakap, kau boleh letak aku call.
1: Yang itu perlulah kita sewajarnya.
0: Yang itu nasihat daripada kami, buat semuanya ajak je lah.
1: Yelah, dia kata macam mana kan. Benda tu tugasan. Kalau bos panggil mesti ada perkara yang perlu diselesaikan. Itu je.
0: Dan ke kali kita tengok pun, terima kasih lah. Selamat untuk meneruskan tugasan masing-masing kita untuk pagi ni. Kerja dengan selesa hati. Dan kami pun gabungannya sampai setakat ni lalu untuk 4 jam bersama.
1: Dan selepas ini akan bersama lah dengan Anggun Inspirasimo,
0: dengan DJ yang akan temani anda untuk 4 jam yang berikutnya.
1: Jadi insyaAllah kita jumpa lagi lain semasa di lain siaran. Assalamualaikum.
0: Bye bye. Tata titi tutu daripada Yidi untuk anda.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu.

0: Kemaman 90.7.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, 10.04 minit pagi sekarang ni. Dan anda bertemankan saya kembali untuk pagi ini. Segmen kedua di Terengganu FM, Dija temani anda untuk edisi Isnin 21 September 2026. Bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi segmen kedua ni selama 4 jam jugalah Dija akan temani anda dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Apapun, terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya, Ayi dan juga CD ataupun YD, bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi dalam Ceria Pagi, menemani anda sebentar tadi selama 4 jam jugalah. Okey, apapun, semoga rakan-rakan pendengar kita ni semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat waktu ini. Kalau ada yang diuji dengan masalah kesihatan, kurang sihat dan sebagainya, saya doakan anda semua cepat sembuh, dipermudah segala urusan. Okey, jangan lupa makan ubat, dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan, jumpa doktor, okey? Dan teruskan senyum pagi ni, membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Senyuman ragamu daripada Gerhana Ska Cinta. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Dungun 97.7.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Baik, terima kasih yang dah pun follow IG Terengganu FM, TikTok Terengganu FM dan juga Facebook Terengganu FM. Okey, yang belum lagi bolehlah buat carian. Kalau di TikTok, TikTok Terengganu FM _ kemudian Facebook Terengganu FM lah. Kalau di IG terengganufm.rtm. Terima kasih semuanya. Dah pun 10.15 minit pagi yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang anda tuju. Saya doakan anda selamat sampai. Okey. Dan saya sedikit perkongsian berkenaan cuaca di negeri Terengganu untuk hari ini 21 September hari Isnin. Di sebelah pagi ni kalau ikutkan dari ramalan Met Malaysia negeri Terengganu, tiada hujan dijangka di semua daerah di negeri Terengganu. Di sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di pedalaman negeri Terengganu dan keadaan ini dijangka berlarutan sehingga ke waktu malam. Jadi sentiasa berwaspadalah dengan keadaan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia ni. Yang pastinya saya doakan moga dipermudah segala urusan anda di di negeri Terengganu khususnya. Okey, negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaallah orangnya baik-baik belaka. Ini dia Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Lagu terbaru daripada beliau. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Hai, saya Ayi Lantana.
1: Apa yang salah pada diriku?
0: Panggil saja saya Bro Comel. Ha. Semalam saya pergi pantai. Cantik sungguh pantai kita. Tapi saya terkejut. Ada satu pasangan ni pakai baju cantik, tuan pun cantik. Tapi lepas makan, sampah buang merata-rata. Siap saya dengar lagi ni, dia orang bisik-bisik. Tak apalah, ni bukan rumah kita. Tak kisahlah rumah kita ke, pantai ke, kenalah jaga kebersihan. Kebersihan kan tanggungjawab kita. Kebersihan tu juga separuh daripada imang. Keguana.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terima kasih semua yang masih setia bersama-sama yang dengar secara penstriman langsung di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak awak-awak semua. Sihat ke? Alhamdulillah kalau sihat. Kalau ada yang kurang sihat tu, dapatkan rawatan dengan segera. Okey. Baik, ini satu perkongsian untuk anda semua berkenaan dengan kad pengenalan ataupun My Card. My Card generasi baharu. Jadi satu lagi detik dalam evolusi My Card apabila pengeluaran My Card generasi baharu telah pun bermula di seluruh negara. Dan menariknya, My Card generasi baharu ini hadir dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri keselamatan sahaja yang sedia ada, kad pengenalan yang sedia ada yang lamalah. Jadi penambahbaikan ini selaras dengan perkembangan teknologi semasa untuk memperkukuh aspek keselamatan dan perlindungan identiti rakyat Malaysia. Tapi ada satu ni saya nak beritahu kepada rakan-rakan pendengar lah. Tidak terburu-buru pun untuk kita nak menukar kad pengenalan sedia ada ni. Sebenarnya rakyat Malaysia tidak diwajibkan menukar kad pengenalan yang sedia ada tu kepada MyCard generasi baharu selagi kad anda tu masih lagi elok dan boleh digunakan. Mungkin ada yang tertanya pula, macam mana dengan bantuan kerajaan kan yang layak dapat bantuan SARA dan sebagainya. Itu sebenarnya subsidi kerajaan tidak terjejas dan kekal sah menggunakan MyCard yang sedia ada. Sekiranya MyCard anda tidak mempunyai kerosakan, patah ke, chip tidak boleh dibaca, patah dan sebagainya lah, tak perlu pun nak tukar kad pengenalan tersebut. Okay, jadi boleh guna pakai je terlebih dahulu, kecuali untuk anak-anak yang mungkin 12 tahun kan nak mempunyai kad pengenalan baru tu, dapatkan daripada MyKid ke MyCard, bolehlah dapatkan MyCard generasi baharu ini. Dan untuk makluman juga, fungsi touch and go tidak lagi disertakan pada chip kad baharu ataupun MyCard ini. Jadi ada pro and contra dia lah. Okay. Jadi anda hanya digalakkan menukar MyCard ini sekiranya rosak, patah ataupun chip tidak boleh dibaca. Dan tempoh siap pada hari yang sama juga tersedia di 40 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih yang mempunyai pusat cetakan. Dan anda untuk pemohon-pemohon dinasihatkan untuk membuat tetapan masa melalui sistem janji temu JPN sebelum hadir. Itu adalah lebih baiklah untuk anda semua. Okay? Itu sedikit info berkenaan dengan kad pengenalan MyCard generasi baharu. Jadi terus saja kekal bersama-sama kami. Yang nak berinteraksi bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

dengan 1000 impian. Pastinya tinggi juga impian atlet-atlet Malaysia yang mewakili negara kita untuk Sukan Asia 2026 yang ke-20 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Okey, saya kongsikan untuk kedudukan pingat negara kita Malaysia di tangga ke-18 dengan 2 pingat gangsa setakat pukul 10 malam 20 September lah. Jadi kita harapkan pada hari ini banyak lagi pingat yang akan dihadiahkan oleh atlet-atlet negara kita. Dan saya kongsikan ini 2 pingat gangsa yang dimenangi kontinjen Malaysia pada hari pembukaan Sukan Asia Aichi Nagoya, disumbangkan sepenuhnya daripada acara karate, iaitu pingat gangsa pertama diperoleh oleh K. Tevendran dari acara Kumite Lelaki bawah 55 kilogram selepas menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar dengan mata 9-1. Dan pingat gangsa kedua disumbangkan oleh Ash Surya Sankar dalam acara Kumite Lelaki bawah 60 kilogram. Okey, menumpaskan atlet dari Vietnam dengan mata 10-2. Jadi kedua-dua perlawanan pingat ini berlangsung di Gymnasium Toyohashi, Aichi, Nagoya, Jepun. Jadi boleh beri sokongan lagi seperti mana yang Dija sebutkan tadi untuk siaran langsung di Sukan Plus RTM sekarang ini. Okey, dah ramai juga ni, beberapa orang dah menyapa Dija di WhatsApp. Kejap lagi Dija akan kongsikan bersama-sama anda Terengganu FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Dah masuk jam kedua, 11 pagi waktu ini di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih yang masih lagi bersama-sama kami dari pukul 6 pagi tadi. 18 jam kami bersiaran setiap hari sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Baik, saya nak menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Pok B dari Dungun. Salam Dija, waalaikumsalam. Pok B nak ucapkan selamat bertugas untuk Dija dan semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih Pak B. Okey, seterusnya Makcik dari Pulau Rusa. Salam pula. Salam buat semua sahabat Terengganu FM. Moga sihat belaka, yang berniaga tu senyumlah sikit, kan manis katanya. Selamat hari lahir buat semua yang lahir pada bulan September. Semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudah segala urusan. Terima kasih untuk makcik. Okey, lagi-lagi kita ada Kak Arah dari Dungun. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam Isnin 21 September untuk yang diingati. Ingat, dia kata, tenang bersumber dari hati yang beriman dan sumber terbaik keimanan adalah ingatkan Allah. Baik, terima kasih Kak Arah. Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Dija sayang. Waalaikumsalam Cik Mi. Sentiasa ada layan anggun inspirasimu menemani Dija di konti. Moga ceria selalu dan terima kasih buat sahabat-sahabat Terengganu FM juga. Moga dikurnia kesihatan yang baik. Terima kasih ucapan daripada Cik Mi kita. Dan untuk jam kedua ni seperti biasalah kita ada permainan teka lagu berganda sebentar sahaja lagi. Terus dengar Terengganu FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Teka lagu berganda.

0: yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. 11.30 minit pagi, sekejap je masa berlalu . Jadi kena terus hargailah masa yang ada sekarang ni, sebabnya jam berganti jam, hari berganti hari, tahun berganti tahun, memang sangat-sangat cepat sekarang ni. Jadi masa tu memang sangat emas, sangat-sangat penting. Terus hargai masa yang ada ni dengan orang-orang yang tersayang. Okey, kita nak berikan jawapan untuk teka lagu berganda hari ni. Tapi sebelum tu, ini teaser yang saya mainkan sebentar tadi.
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, untuk jawapan lagu yang pertama, siapa penyanyi dan judulnya? Ini dia. Penyanyinya Aziz Harun dengan judul lagu Jangan untuk lagu yang pertama, dan lagu yang kedua pula.
2: Jika kuku gila menanti jawapan, musabah bila ku bukan dewasa.
0: Jika tajuknya ataupun judulnya. Okey, tahniah untuk Mekna Bukit Diman. Mekna jawab penyanyi Aziz Harun. Lagu pertama Jangan, lagu kedua Jika. Okey, kemudian Kak Abah teka Aziz Harun Senyum. Lagu yang kedua Jangan. Okey, dan kita ada Kimi Batu Rakit. Jawab lagu Jangan, Jika lagu yang kedua daripada Aziz Harun. Din Khairuddin pun teka lagu yang sama juga. Farah Farhana di Dungun, lagu yang pertama Jangan, lagu yang kedua Jauh daripada Aziz Harun. Dia kata payah molek teka lagu hari ni. Payah ke? Ada je yang jawab ni. Betul dah tak? Okey, tahniahlah yang jawab dengan betul semua tu. Yang ada salah silap sikit tu tak apa. Terus lagi mencuba. Dan tahniah nak diucapkan kepada Kimi Batu Rakit lah. Sebab dia yang hantar paling cepat, paling pantas. Okey, tahniah untuk Kimi sekali lagi. Dan Kimi kata nak dengar lagu daripada Kejora, daripada Search. Judul lagunya Kejora, dan lagu ini diucapkan untuk kawan-kawan sekerja. Molek-molek, jangan lunch awal pulak rehat hari ini. Untuk isteri di sekolah serta sahabat Terengganu FM, moga bahagia sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Okey, terus lagi layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Apabila kuku panjang, kita potong kukunya, bukan jari. Sama juga, apabila terjadi salah faham, buangkanlah egonya, bukan putuskan perhubungan. Daripada saya, Ustaz Wan Anwar.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Bapak memang malas. Jom yang tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Buka larungan tak hebat.
3: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
3: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan. Tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
4: Anda mampu mengubahnya.
5: Hampiri 11.44 minit pagi. Sekejap je masa macam saya sebutkan tadilah. Kalau dari pagi tadi dah nak menjelang ke tengah hari ini. Terima kasih semua yang baru saja bersama-sama di live TikTok Terengganu FM. Mr. Idin dari Batu Buruk katanya. Sehari tak melihat pantai, rindu katanya. Baik, terima kasih Mr. Idin. Okay. Kita ada lagi Abah Pok

Pak Mat kita dari Negeri Sembilan. Salam Dija, apa khabar? Alhamdulillah, sihat seadanya. Okey, seterusnya Udeng 81 juga beri salam. Terima kasih untuk Udeng 81. Syahrul, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Kamariah Ani, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Terima kasih semua. Jemput-jemput singgah live TikTok Terengganu FM. Okey, dan saya nak kongsikan ini berkenaan Madani Bekerja. Sepanjang 14 hingga 20 September 2026 merangkumi pelbagai usaha kerajaan sekarang ni dalam menangani isu semasa serta memenuhi keperluan rakyat. Dan antara yang telah diumumkan adalah bantuan RM500 tiket penerbangan untuk pelajar baharu IPTA yang layak. Ini untuk sekali beri sahaja, one off, iaitu sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baharu yang layak, melibatkan pelajar universiti awam, politeknik dan kolej komuniti. Dan tiket RM500 ini adalah untuk perjalanan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Dianggarkan 7,092 pelajar akan menerima manfaat dan angka rasmi angka rasminya sebegitulah. Tetapi bantuan RM500 kepada pelajar yang layak. Jadi boleh manfaatkanlah sekiranya ada anak-anak yang kemasukan ke IPTA yang saya sebutkan tadi tu, bolehlah dapatkan kelayakan ini untuk anda dapatkan bantuan sekali beri RM500. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp untuk sebentar sahaja lagi jam ketiga. Dah tak sabar-sabar ya nak dengar lagu-lagu seleksi 90-an. Jam ketiga nanti, okey? Terus setia bersama-sama Terengganu FM, anggun inspirasimu.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 96.2 di Besut dan Setiu 90.7 di Kemaman. Terima kasih semua masih lagi setia bersama-sama kami, termasuklah yang dengarkan di live TikTok Terengganu FM waktu ini. Dan seperti biasalah 12 tengah hari nanti saya bawakan pendengaran anda untuk untuk buletin 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh Nur Ashran Haji Muhammad Nur sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an terus kekal bersama-sama Terengganu FM.

0: ni mana? Macam mana ni?
1: Kan tadi dengan awak tadi kan.
0: Mana anak kita bang?
2: Makluman, sesiapa yang ada kehilangan anak kecil berbaju biru, sila ke kaunter pertanyaan sekarang.
3: Jagalah keselamatan anak anda di pusat tumpuan orang ramai. Kelalaian anda boleh membawa padang.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, lebih 217 juta agihan zakat pendidikan beri manfaat 206 ribu pelajar di Terengganu. Dan Terengganu, Kelantan AZM berentap di suku akhir Piala Emas Raja-Raja 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Yayasan Pendidikan Maidan YPM membelanjakan lebih 217 juta ringgit dana zakat pendidikan sejak tahun 2021 sehingga 12 September tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Norhana Yaakob berkata, agihan terkumpul itu memberi manfaat kepada lebih 206 ribu pelajar dalam kalangan golongan miskin dan fisabilillah. Ia bagi memastikan kebajikan pendidikan anak-anak Terengganu terus terbela, khususnya dalam membiayai pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi. Kualiti udara di negeri ini berada pada tahap sederhana akibat kesan jerebu bermusim setakat pukul 10 pagi. Stesen pemantauan Jabatan Alam Sekitar merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi di Paka dengan bacaan 68, diikuti Kemaman 67, manakala Kuala Terengganu mencatatkan bacaan 57. Orang ramai, khususnya golongan berisiko tinggi, dinasihatkan agar menghadkan aktiviti luar dan mengurangkan pembakaran terbuka bagi mengelakkan situasi menjadi lebih buruk. Malaysia mara ke suku akhir acara badminton berpasukan lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama hari ini. Leon Junho menyumbang mata pertama sebelum gandingan Goh Zifei, Nur Izzuddin Rumsani dan Justin Ho melengkapkan kemenangan skuad negara. Malaysia akan berdepan pilihan utama Indonesia pada aksi suku akhir esok. Pertembungan itu dijangka menjadi ujian lebih getir buat skuad negara selepas memulakan kempen dengan aksi dominan. Terengganu akan berdepan Kelantan AZM pada aksi suku akhir perlawanan bola Piala Emas Raja-Raja Sabtu ini. Terengganu muncul naik juara kumpulan C selepas mengikat juara Piala Agong Selangor tanpa jaringan dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kelantan AZM pula muncul juara kumpulan D dengan 7 mata selepas membelasah Melaka 4-1. Pertembungan dua pasukan pantai timur itu bakal menjadi antara aksi tumpuan bagi merekod tiket ke separuh akhir. Sekian buletin ini disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sebenar. Kita bertemu lagi pada hari ini. Seperti biasa juga kita nak bercerita tentang beberapa perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, agar kita seperti biasa juga dalam redha Allah Subhanahu taala akan dapat keberkatan dalam hidup ini. Okey. Dulu kita banyak bercerita tentang bagaimana maafkan. Ini ada lagi satu perkara yang berlaku dalam hidup kita, barangkali sifat manusia yang suka fitnah, memfitnah antara satu sama lain. Bahaya ni sifat ni. Hari-hari berlaku, sedang dengar, hari-hari berlaku. Okey. Fitnah ini ialah suatu, maksud fitnah ialah sesuatu perkara yang kita keluarkan, yang kita cakapkan, ya, tentang keburukan seseorang, tapi orang tu tak pernah melakukan benda itu. Ini yang panggil fitnah lah. Kita fitnah. Dia tak buat, tapi kita kata dia buat, kita cerita ke orang. Kalau perkara itu benar, dia memang keburukan, tapi benar-benar dia buat, itu namanya mengumpat. Kita faham dua benda kan, fitnah. Tapi fitnah ni lebih besar pada mengumpat. Fitnah lagi besar pada mengumpat. Al-fitnah tu asyadu minal qatli. Dan Quran katakan fitnah itu lebih hebat daripada bunuh orang. Itu bahayanya setiap tengah. Dalam Al-Quran, contoh beberapa ayat kita boleh keluar, kita boleh petik. Contoh surah Al-Qalam ayat 11, ya, Hammazim masya'im binamim, disebut oleh Allah Ta'ala Quran, yang suka mencaci lagi suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Orang-orang yang suka mencaci, suka membuat, menyebarkan fitnah. Sebenarnya ialah fitnah ni untuk tujuan untuk memecah belahkan orang. Satu. Ada dalam surah Humazah, khas Humazah ni, wailul likulli humazatil lumazah, celakaan, kecelakaan besar bagi pencaci dan pengeji. Itu dia kan. Banyak lagi ayat Al-Quran contohnya, ya, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana sifat-sifat fitnah, caci maki dan berbagainya. Wa maratu hammalatul khatab, dalam Quran cerita. Dalam surah apa ni, dan ceritakan tentang, dan apa dia katakan, dan juga isteri, dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Hammalatul khatab, pemunggah kayu api. Mana ini cerita tentang tabat yada Abi Lahab bin Watab ni. Celakalah Abu Jahal. Abu Jahal ni isterinya yang bernama Ummul Jamil, yang bawa fitnah untuk kepada Nabi SAW. Dia panggil Hammalatul Khatab ini, iaitu pembawa kayu api. Ada orang yang mengatakan Hammalatul Khatab ini adalah pembawa fitnah. Itu masa bawa kayu api ni, bawa fitnah. Macam kita bawa kayu api lah, kita bawa fitnah ni. Kita pikul kayu api, kayu api itu sebenarnya membakar kita sendiri. Itu ibaratnya kita berjalan ke rumah orang, dari rumah ke rumah, dari rumah. Kenapa? Nak menyampaikan fitnah. Macam kita Hammalatul Khatab, macam kita memikul kayu api, dan kayu api itu kita himpun, kita pikul berat bawa, tujuan nak membakar kita dalam dalam neraka nanti. Baik, itu Nabi kata la yadkhul jannah namamun, tak masuk syurga penyebab fitnah, pembawa fitnah. Ingat ni, sedang peringat ni, bahaya dalam hidup kita ni. Ini istilah-istilah perkara-perkara yang kita kena ingatlah. Hammalatul khatab, ya, namam tu, pembawa fitnah dan sebagainya. Kita tak nak jadi orang yang macam ini, ya. Orang-orang yang mana mereka ini sedang berdengar sekalian, dibakar oleh Allah SWT dalam neraka kerana melakukan perkara yang sangat tak baik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, ahabbukum ila ahabbukum ila Allah ahasinukum akhlaqan almuti'una aknafal ladhi la ya'lafuna wa yu'lafun wa in abghadukum ila Allah almasha'una bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan al multamisuna lil bura'il asarat. Maknanya, yang paling disayang oleh Allah Ta'ala siapa? Iaitu antara kamu ialah orang yang paling baik akhlak. Orang Allah pun sayang. Yang merendahkan sayapnya, artinya dia tak meninggi diri kalau bercakap. Yang suka dengan orang-orang yang disukai orang lain, artinya dia berbaik dengan, dia memang disukai oleh orang lain. Ya. Orang paling Allah Ta'ala murka, paling tak disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang pergi berjalan dia, buat fitnah. Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Macam cerita Mami Jarum lebih kurang itu kan, buat fitnah. Itu juga menceraberaikan orang. Ya, juga mencaci maki orang tak bersalah. Ya. Ini kerja kita lah. Jangan buat kerja yang macam ini. Ini kerja-kerja bahaya, kerja-kerja menyebabkan masuk neraka. Dua benda. Allah suka, buat yang Allah suka. Perangai baik, tingkah laku baik, senang dengar, cakap tidak meninggi diri. Ya, ini Allah suka. Dan juga dan suka pada orang yang yang disukai orang lain. Artinya suka pada orang-orang baik, suka pada ulama dan sebagainya. Okey lah tu. Ya. Allah benci orang-orang yang inilah. Nabur fitnah. Ini kerja dia tu. Yang mufarriqu bain ikhwan, memutuskan silaturrahim, dan juga orang-orang suka apa ni, orang yang Allah Ta'ala mencaci maki yang tak bersalah atau tak salah, kita saja cari salah dia, saja cari salah dia, nak sebarkan benda yang macam ni. Dengarlah molek-molek ni hadis Nabi SAW. Ini benda-benda yang kita nak buat dalam hidup kita setiap dengar. Sebab hidup ni tak panjang. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh matikan. Barang kita tak berkesempatan, tak nak minta maaf. Dalam pada kita sedak-sedak, segar-bugar, kita mati. Tak sempat nak buat apa-apa. Sebab itu berhenti di sini dengan maksiat yang kita lakukan. Dan teruskan dengan kebaikan dan kebajikan. Andainya kita sedang melakukan kebaikan dan kebajikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Pada lain, maaf kalau saya terkasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga bersama-sama Dija waktu ini dan sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, selamat tengah hari yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih. Dan selamat memasak buat yang baru je masuk dapur. Masak apa hari ini? Yang sedang berniaga tu, saya doakan anda dipermudah segala urusan, dilimpahi rezeki yang berganda-ganda untuk anda semua. Dan semoga hari ini juga banyak rezeki yang dikurniakan untuk kita, keberkatan dan juga kebahagiaan buat semua. Terima kasih yang baru saja menjengah di TikTok Terengganu FM. Abi, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Kita ada Nazman, Kak Ani, Telemong, kita ada Pak Mat, Muhammad Faizal, Ibrahim baru je masuk, dia kata dari Kuala Terengganu. Terima kasih semuanya. Jom kita nak tunaikan lagu-lagu seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Kita ada lagu pilihan Uding 81, nak dengarkan lagu daripada BPR, Aku Hanya Serangga. Seterusnya lagu Farah Farhana dari Dungun, nak dengarkan You Kiss, Bila Diri Disayangi. Dan ini lagu pilihan ataupun permintaan daripada Z yang berada di Dungun. Okey, Z ucapkan selamat tengah hari untuk semua, terutamanya isteri yang tersayang. Dan kita jaga kita, jangan lupa pakai penutup muka musim jerebu ni. Jadi hati-hati semua. Terima kasih Z Dungun untuk ucapan dan juga pilihan lagu ni. Semoga anda semua terhibur. Terus layan seleksi 90-an di

0: lagu seleksi 90-an.
1: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

4 minit tengah hari. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita menerusi seleksi 90-an. Okey, Bekok Cabang kata buah duku berapa sekilo dekat Terengganu? Murah dah ni buah duku dah. Buah-buah tempatan ada 4 kilo 10 ya. Memang orang kata meriah lah kita makan buah-buah tempatan ni. Tapi ada yang makan buah sampai sakit orak dah. Orang kata dok sedar makan. Sekali makan sekilo 2 kilo habis. Dok sedarnya makan buah duku. Abi kata 3 kilo RM10. Oh, okey, saya beli baru ni 4 kilo RM10. Jadi bolehlah kongsi rezeki dengan kawan-kawan kan. Kita beli banyak-banyak tu. Bukannya habis seorang makan 4 kilo dah. Yelah 4 kilo RM10. Memang murah sangat. Jadi orang kata yang berniaga buah-buahan tempatan tu, semoga dimurahkan rezeki dan juga kita semua dapat menikmati bersama-sama. InsyaAllah. Okey, jom saya nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Yusfa dari Kedah nak dengarkan lagu Data Permaisuri. Kemudian kita ada lagu pilihan daripada Farah Azza Dungun dan juga Cik Mi Masjid Haji Kadir. Dua-dua orang ni minta lagu Istana Menanti daripada Rahim Ma'ruf. Dan seterusnya lagu pilihan Ike Rebus di Lipis Pahang nak dengarkan Lestari Ligaimu dari Air Mataku. Daus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di TikTok kita, terima kasih semuanya. Terus setia Terengganu FM.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Blues Terengganu kita. Daripada Iklim, ini pilihan Nazman. Nak dengarkan lagu ni, katanya lama dah tak dengar lagu Na-na-na-na Terengganu kita. Semoga terhibur semuanya dengan pilihan lagu-lagu menerusi seleksi 90-an. Okey, dan untuk panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk 1.3 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.5 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.5 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.3 minit tengah hari. Okey, dan seperti biasa kita ikuti utama 1.5 hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu pilihan terakhir untuk tengah hari ini seleksi 90-an, Andai Dapat Kuundur Masa, ASL pilihan Kak Ani dari Telemong. Terus layan Terengganu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti. 1.11 minit tengah hari sekarang ni. Dan untuk makluman anda, sementara tadi 1.3 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta dibawa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Besut Setiu, 96.2.
2: 97.7 yang dengarkan di Dungun. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. 1.21 minit tengah hari. Untuk anda semua, pastikan minum air putih secukupnya untuk elakkan badan daripada kekurangan air lah. Dan sebut pasal air ni merupakan hak asas manusia. Namun bagi rakyat di Palestin, akses kepada air bersih terus berdepan sekatan dan juga kawalan. Hydroapartheid adalah bagaimana sistem air di Palestin terjejas akibat dasar dan kawalan Israel sehingga rakyat Palestin berdepan kesukaran mendapatkan air yang bersih di tanah sendiri. Jadi dapatkanlah analisis mendalam, perspektif lapangan dan kupasan isu semasa berkaitan Palestin ini kerana kita terus memberikan sokongan untuk kita bantu sebarkan kesedaran dan juga suara kemanusiaan kepada dunia. InsyaAllah, sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang berada di sana supaya dipermudah segala urusan. Jangan lupa untuk pertemuan rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti.

hujung-hujung pertemuan anda bersama-sama Dija dalam Anggun Inspirasimu dari 10 pagi tadi. Dan untuk memberi laluan untuk rancangan hidayah selepas ini dengan tajuk Iktikaf Masjid bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Dan selepas rancangan hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Kak Cik dan juga Awang dalam segmen Jiji OK Guan Agama Orang Kita dari pukul 2 hingga pukul 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula, pastinya di Terengganu FM. Dan jumpa lagi, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tajuk yang akhir dah daripada iktikaf kita iaitu kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf ada 4 lah. Ya, ada 4 je rukun iktikaf, ada 4. Itu orang tu sendiri kena ada, tak ada orang nak iktikaf pun. Yang kedua, tepat iktikaf. Tak ada tepat yang betul, tak boleh iktikaf. Yang ketiga, hendaklah duduk di situ. Mendiami di situ, berhenti di situ. Dipanggil hukum iktikaf. Kalau lalu saja, ia tak akan jadi. Dan nombor 4, ialah kena ada niat. Tak ada niat, duduk lama mana pun dalam masjid. Ia kira duduk saja-saja lah. Oleh kerana tu, ia perlu kepada 4 elemen baru mencukupi pada rukun iktikaf. Jadi kata pengarang kita, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf. Pertama sekali dia menyebut di sini niyatun. Niat. Jadi rukun iktikaf kita ialah niat. Di niat kita syaratkan macam mayang juga lah. Kena mukaronah. Bila dah masuk dah baru boleh buat. Duduk di tangga tak boleh buat lagi. Tak ada mukaronah. Jadi mayang takbir dulu baru boleh niat. Kalau dah belum takbir, tak nampak lagi mayang. Jadi niat disyaratkan mukaronah. Sama lah seperti dalam mayang. Jadi niat ni kita sedia maklum, ada iktikaf sunat, ada iktikaf nazar. Kalau iktikaf sunat saja aku beriktikaf. Kalau iktikaf nazar, wajib atas aku bagi Allah iktikaf gini-gini, waktu ia panggil nazar. Jadi niat ini kita sedia maklum bahawa ianya adalah menjadi rukun kepada iktikaf. Tak ada niat, tak ada iktikaf. Walaupun duduk 10 tahun pun dalam masjid, tapi tidak ada niat, tidak ada iktikaf tadi. Jadi niat ini ada 4 cara niat dia. Ada 4 cara niat tu. Ada 4. Pertama sekalinya ialah niat nak iktikaf saja-saja. Gitu kita dah cover dah. Asal tubik je masuk kena niat lain pula. Itu niat secara mutlak dipanggil. Tak ada khabar apa benda, saja aku iktikaf je. Khabar gitu je. Aku iktikaf dalam masjid ni, apanya hak gitu, asal tubik kaki je git tanda masuk lagi nak kena niat. Itu hak gitu. Tapi kalau ia khabar berazang dalam hati ya, nak tubik kecing kejap, nak alik pulak kat gigi maka gitu dah ayah niat dah. Kerana dia berazang dah. Belum ia tubik itu, dia ada niat untuk nak balik. Gitu dah ayah dah. Ia kira, ia week kejap tubik. Lepas tu masuk, ia kira sambung balik mula. Itu niat mutlak. Nombor 2, niat khabar masa. Khabar masa, niat yang khabar masa. Tadi mutlak, nak iktikaf je. Tak khabar. Nak sejam ke, nak sehari ke, nak 3 bulan ke, tak khabar. Nombor 2, tak. Ya khabar. Dia sama ada iktikaf sunat atau nazar. Kalau iktikaf sunat, saja aku iktikaf dalam sejik ini sehari. Itu ya khabar, hak sunat. Kalau hak nazar, saya bagi Allah wajib atas aku iktikaf dalam sejik ni sebulan.
1: tu hak nazar kabur. Okay? Oh, jadi kalau hak kabur ni, ya wima'ah masuk jambak, tanda je. Maknanya bila kabur nak sejam, dadah senak perut apa, pergi kecing masuk, sambung mula, dah apa. Hak tu saja ya wima'ah. Okay? Hak lain-lain, ia tak wih. Dia ambil air mayang, dia makan pula luonong. Dai, pergi mandi wajib ke apa luar ni, ya dah ui hak lain tu. Kalau hak kabar lama mana nak, nak lama mana mu nak, nak sejam, nak tiga jam, nak tiga hari, ha, tu waktu ya hanya maaf lebih tanda masuk mula tak payah niat. Dan so itu juga kalau dia azang balik ke waktu pun tak payah niat lain. Dan itu baik modean masuk dengan azang, ha, nak balik semula. Ha, tu dah apa? Dah ayah niat baru juga. Okay? Ha, tu. Hak nombor tiga, iaitu ya kabar masuk dan ya kabar seterik. Eh, hak tu advance sikit, lebih sikit. Okay? Ha, saja aku etika dalam sejak ini, tiga jam seterik. Okay? Ha, ataupun nazar sama kau. Ha, bagi Allah wajib atas aku iktika dalam sejak ini tiga hari seterik. Dia kalau kabar seterik dah kabar masa dah, habis kabar pula seterik, ha, maka hak gini dia boleh tubik hak uzur je, hak uzur je dia boleh tubik hak seterik gini. Uzur petik, ha, pergi berok kecing, ha, uzur, ha, seperti kena mandi wajib. Uzur peti nak kena pergi basuh kain hok kena air kecing dalam sejik. Dia panggil kakak hok uzur hok dok leduk dalam sejik dia tu, dia boleh tubik hok tu. Ada pun nak pergi ziarah orang sakit dok lepas, dok leh pergi tengok razak member mari, dok boleh. Okay? Hok tu barang tu bukan uzur tu. Okay? Dok boleh. Jadi nak kena ingat bahawa kalau kabar seterik, ya wih hak uzur dah nak lari dah. Kakak hak mesti je. Dan tu. Kemudian hak nombor 4, hak dia etika, ya tambah sikit lagi, iaitu pengecualian. Dan hak tu hak dikira bebas kali. Dan saja aku etika, hak dalam sejik ni, tiga hari seterik, kecuali ada makan puluh aku nak pergi, ada orang sakit aku nak pergi nawak, dan ada deriang mari aku nak pergi beli. Dan jadi dia kecualikan, dia pergi kecualikan, dia kabur seterik tapi dia pergi kecualikan, ha, maka dia boleh tubik lah hak dia kecuali tadi. Jadi empat bahasa ni hak ada dalam iktikah ni. Ya, kalau dilihat kategori dia, ada empat bahasa. Sama ada niat mutlak tak ada kabur benda, ataupun kabur masa saja, atau kabur masa dan seterik, ataupun kabur masa, seterik dan dikecualikan daripada perkara-perkara yang dia nak. Okay? Ini makna dari segi niat. Okay? Yang kedua, dia kata lagi, wa kaunuhu fi masjidin. Rukun yang kedua ialah ianya dalam masjid. Dalam masjid, kerana ayat menyebut dengan jelas, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu jimuk mereka itu, sedang kamu duduk dalam sejik. Jadi etikah dalam sejik, akifun, akifun tu iktika. Di sini masjid menjadi syarat kepada iktika. Sejik kita tak kira lah, sejik Jumaat ke, sejik harian ke, tak kira lah, asalkan masjid sudah. Dia tak ambuh selain pada masjid tak nak. Kira surah, kira balasah, kira musallah, tak kira lah, langgar apa, tempat orang berhenti apa, wakah ke apa, tak boleh. Kerana kita nak masjid. Itu dari segi masjid. Dan kita dah sebut dah, bahawa masjid-masjid ini hendaklah masjid yang telah kita kata di tauliah dia, Ama ada tak ada jemaah ke ada jemaah, yang penting orang wi nama masjid. Okay. Dia boleh iktikaf masjid tak ada jemaah. Masjid Kristo tidak ada jemaah di Masjid Kristo. Boleh iktikaf kerana dia adalah masjid. Okay. Dia diberikan status masjid. Di masjid hak tak boleh ialah di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf yang diberi sewa dah. Dia beri sewa. Tanah wakaf tu nazik dia beri sewa. Yang menyebabkan orang dah nanam pohon atas dia, doak padi, doak apa, tu tak boleh. Tanah gitu tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana diberi sewa ada orang lain. Dia bila tanah diwakafkan umum, ada nazik gewi sewa orang untuk kegunaan tanah tadi, tanah sayur, tanah padi, gini tak boleh iktikaf sama sekali di situ kerana dia sedang digunakan, dia sedang digunakan untuk pertanian oleh orang yang sewa. Jadi mereka mengatakan bahawa boleh untuk mewakafkan bahagian atas saja, bawah tak wakaf. Begitu boleh, iktikaf boleh. Kalau dibina di atas tiang, atas nung di wakaf untuk sejik, tanah bawah iaitu wak lok kedah, wak jual bawah itu boleh dikira pakai sejik atas untuk iktikaf. Sama juga apabila bawah di wakaf ya, untuk masjid, apabila atas bagai kedah komersial apa, sama juga. Mazhab kita tak ada masalah mewakafkan atas saja atau mewakafkan bawah saja. Boleh tu menurut mazhab kita, tidak mengapa. Cuma mereka berselisih mengenai sesuatu masjid yang diwakafkan boleh bergerak. Tu kita dah sebut dah. Adakah mesti masjid itu kerakung gitu ataupun boleh hak beralih-alih? Boleh. Itu mereka khilaf. Ramai yang tawakuh tak berani untuk nak menghukum jenis yang bergerak gitu. Jadi mana-mana pun barang tu barang khilaf mengenai masjid tadi. Jadi seterusnya lagi, wal jami' dan masjid jami', masjid jumaat, jami' masjid jumaat. Masjid jumaat itu aula, lebih aula. Apa masjid jami' lebih aula? Pertama sekali kerana ada khilaf. Ada khilaf, ada kata hak tidak jami' tak boleh iktikaf. Jadi kita rai aje pandangan yang kata boleh kat masjid Kristo tu. Tapi ada kelahi barang tu. Ia bukan barang sepakat. Oleh kerana itu kita ambil hak orang tak kelahi, iaitu masjid jami'. Kerana itu ia lebih aula. Yang keduanya ialah kerana kalau jadi apa-apa yang dia iktikaf dengan seterik, jadi kena hari Jumaat, tak payah tubik. Ya, tak payah tubik kalau hari Jumaat. Kerana dia duduk di tempat hak Jumaat dah. Dia boleh kata nak seterik seminggu, dah kena hari Jumaat, situ tak ada Jumaat. Jadi komang lah dia, kena pergi ke sejik lain. Dia menyebabkan jadi susah untuk dia. Oleh kerana itu masjid jamek lebih aula daripada hak tak ada Jumaat. Di masjid jamek, masjid yang didirikan Jumaat dan Jumaat sekali lah. Kemudian lagi, seterusnya lagi, rukun yang ketiga iaitu wal-lubsu fihi. Berdiam dalamnya. Berdiam dalamnya. Jadi berdiam di sini sama ada berdiri atau duduk atas tanah, maka dipanggil diam. Walau berdiri pun. Kalau lah ia berulang alik pun, dia sah iktikaf. Ia gerak kaki, gostah pulak. Itu sok. Ia tak ambuhnya masuk pintu ni, ke pintu ni. Itu tak boleh. Ni abang tak jadi begitu. Sebab ia tak panggil diam begitu.

sama ada masuk kemudian duduk ke apa benda, mayang ke, waktu dipanggil mendiami. Sama ada berdiri cegak duk telefon orang, waktu pun mendiami. Sama ada jalan mula keliling kat tula main dalam tu, ke waktu pun dipanggil mendiami juga. Kerana itu orang junuk tak leh. Orang hik pun tak leh. Main duk musim dalam tu tak leh. Ia dibenarkan je berang. Hari pitu yang lain kepada pitu yang lain. Kerana dia tidak dipanggil lupsum. Tak dipanggil mendiami. Jadi mendiami di sini boleh maksud yang banyak. Jadi jangan ingat kaki gerak tu tak boleh itikah dok. Kaki gerak api mulah kat tula. Main dalam tu. Newa dalam tu. Itu boleh dok. Walau kaki dok gerak, body dok diam atas tanah pun. Pakar. Kerana dia berada di dalam masjid. Maka kadar dia ialah tamak nino. Itu paling sikit kali. Jadi siapa dia yang tak boleh? Yang tak boleh masuk pintu ni, gitu baik pintu ni. Walau niat itikah pun, tak jadi. Ataupun juga masuk tak niat, tak jadi. Ataupun juga niat tapi kadar tak dan tamak nino. Itu semua tak cukup syarat berlaku dengan al-lubsu. Jadi ada berapa jenis orang, tak jadi. Itu masuk tak cukup kadar tamak nino. Masuk tak niat. Masuk pintu ni tubik pintu ni. Itu orang yang tak jadi. Iktikah dia tak jadi. Iktikah tidak perlu wudu. Asal duduk dalam masjid, jadi. Disunatkan iktikah puasa. Disunatkan iktikah ada wudu. Dia tidak disyaratkan mesti ada wudu. Jadi walau yasiran sekalipun sikit, walaupun sekejap aje, kadar tamak nino ha. Kalau sekejap tu. Maknino kadar subhanallah ha. Itu 2-3 saat aje. Untuk duduk dikira dah dapat pahala iktikaf Adakah kerja dilarang dalam masjid? Jadi kerja apa saja tidak makruh. Dia ada haruf. Kecuali melampau sangat. Melampau sangat. Iktikaf. Bawa mesin jahit dia. Wagi situ. Pupang-pupang kedek-kedek-kedek. Kedek-kedek-kedek. Duk main. Itu jadi makruh. Kerana memperbanyakkan sangat. Ada pun tulis kitab. Itu tidak makruh. Ianya tidak termasuk dalam kerja yang dikira. Seolah-olah masjid itu jadi benda lain pula. Wa mu'takif dan rukun yang keempat orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf. Dia orang yang iktikaf mestilah orang Islam. Orang bukan Islam, baik kiai kong, tak jadi. Walaupun ia dibenar masuk dengan izin AJK. Dia orang bukan Islam tak boleh masuk mudah-mudah. Dia kena izin. Ada izin dia tak boleh masuk dalam masjid. Itu syarat mesti Islam. Yang kedua, mestilah paling sikit mumayih. Paling komang kali nak itikah mesti mumayih. Jadi tak pakar budak tak mayih. Tak jadi. Baby 3 tahun maka paper masuk masjid, lepak dia tolong iktikaf, niat tak jadi ke dia tak pakar. Anak dia sendiri pun tidak masuk niat orang gini. Lagi tak pakar orang yang mana gila tak pakar, mana niat tak masuk ke gila orang yang pitang. Orang yang pitang sama juga orang yang pesan. Tak pakar iktikaf dia kerana niat tak asuk. Itu juga orang mabuk sama juga. Mabuk tak sedar dia dengan masjid tu sama juga. Tak pakar. Ini orang yang mana

0: tidak layak beriktikaf. Okey. Lagi seterusnya wabil ridda dan juga dengan sebab murtad. Nauzubillah. Putus. Neng, ada kalau lah dia iktikaf yang kabur masa kena buat mula. Dia kata nak sehari dah ada murtad kena buat mula sehari. Neng, tu maknanya dia libatkan pada niat dia tadi. Neng, ada niat yang mana sambung je, ada niat yang putus kena buat mula. Kemudian lagi ridah dengan mana-mana iktikaf atau dengan lidah atau dengan perbuatan. Jadi redah boleh mari tiga cabang. Itu ia menafikan agama kita terutama yang maklum minad-din bid-darurah. Itu antara sebab-sebab boleh jadi kafir, jadi murtad. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisaha mislu hadha man nafa li mujma'i aw istabaha kazina fatasma'i. Dan siapa-siapa ya'an mana menolak perkara yang maklum minad-din, maka hendaklah dibunuh dia kerana kafir dia, bukan kerana hukum hudud. Dan begitu juga dia menafikan yang sudah diijma' oleh ulama, dan dia mengharuhkan seperti zina. Ini semua sebab-sebab boleh menyebabkan jadi murtad. Jadi murtad punah. Dia murtad punah pada itikah. Lagi seterusnya lagi wasukri. Dengan mabuk sama juga batal. Kerana orang mabuk tidak sedar akal dia pun tidak berfungsi. Nanya dia telah pun ditutup akal dia tadi. Menyebabkan dia tak tahu dah mana suci ke najis ke, dia tak tahu apa dah. Begitu batal. Dia ada hilang akal mabuk dia. Lagi wal junu ni dan juga gila. Gila ni tak ada akal terus. Gila tak ada akal terus. Mabuk ini akal kena buku. Akal kena buku. Akal ada kena buku. Bila kena buku, gelak gambar tak tahu. Kira dah, kedai orang tepi jalan yang langgar. Kerana kena buku. Tak nampak dah. Orang makan kedai habis bahan ke dia. Kerana dia kena buku dah akal dia. Ada apa? Macam ambil kambing mau buku ngebeldi. Tak. Oh, jadi kotak-kotak dok kenanya ke dia. Nak pergi ke mana kawan tu mungkin buku ngebeldi. Neng, ini kenanya sungguh. Neng, jadi buku beldi deh pala kambing. Tak ada kerja sungguh. Jadi awila mabuk akan kena buku. Nyebab akan tindakan dok tahu dah. Baik buk lagi kawan. Jadi wal junun dan juga gila inta ada bisababihima. Jikalau ia cari pasal dengan sebab mabuk, dengan sebab gila. Dia pergi barang yang memabukkan. Dia pergi cari, pergi beli. Dia sengaja pergi ambil barang mabukkan waktu batal tu. Wal jima juga dia batal dengan sebab jima. Itu jelas tau. Jangan jima. Wa antum akifu nafil masajid. Jadi ada hadap so. Nyebabkan dilarang dalam masjid. Jadi kerana tu kena keluar. Kena keluar dia dari masjid. Mandi luar dulu. Tak boleh duduk dalam masjid itu. Kemudian lagi walhaidi dengan mari hik. Dengan mari hik wan nifasi dah mari nipah. Jadi batal. Bila batal dengan syarat inka nak muddatu itikafi makduri. Jadi tatabu'uha takhlu anhuma ghaliban. Dengan syarat jikalau masa yang dia bubuh nak itikaf itu, ianya tidak boleh lari daripada haid dan nipah. Ha, makna masa hok ye carbon nok tu 15 hari ke bawah. Muat dia 15 hari. Ke bawah ni. Biasa masa ini mong boleh pilih pas mong dah suci. Bila mong dah suci 15 mong jadi clear. Memang lepas 15. Jadi mong tahu dah mong bawah ada 15, mong pergi ambil ngaruk situ sini. Dah mari sungguh. Wata salah lemong. Dia orang yang itikah 15 ke bawah, dia kena ambil hari mandi tu lalu duduk. Hari ni cuci dia, kering dia, mandi dengan hari sekarang, lepas tu masuk itikah lalu 15. Kerana waktu dia selamat, kerana sekurang-kurang suci 15. Antara yang boleh membatalkan pahala itikah, jadi kosong. Iktikah itu ada tiga yang disebutkan. Pertama sekali, ialah bila kita memaki, mencerca orang. Jadi dalam sejik, cakap lepas, maki orang tu, maki orang ni. Jadi waktu boleh habis, pahala boleh habis. Itu makna nak kena jaga. So, dikatakan para ulama kita, mengatakan bahawa maki orang dalam iktikah, dia boleh makan, dia boleh kekoh pahala iktikah. Yang kedua, ngopak. Ngopak orang termasuk ngopak ni lebong, termasuk dalam ngopak ni batu api, laga-laga orang tu termasuk dalam tu boleh kekoh pahala iktikah. Dan yang akhir, makan yang haram. Makan yang haram menyebabkan pahala iktikaf pun gugur. Dan ini tiga perkara yang mana boleh menyebabkan jadi pahala iktikaf batal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khayrul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Garek ulang tahun, perkahwinan.
3: Mbe.
4: Satu apa
3: ya? Ya, Raja. Yeah.
4: Apa tu? Tak ada air pun, tak ada.
3: Aku nak tanya.
4: Tengoklah cium mulut tu kan?
3: Ha?
4: Cium mulut.
3: Ya.
1: Yeah. Ha. Apa Abang Cik kata dua? Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ni buka 2.10 minit petang ni. Alhamdulillah, hari ni hari Senin hari ni. Berapa bulan hari ni? Hari ni 21 September 2026 sama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar Kak Cik?
4: Baik, alhamdulillah
3: Wang.
4: Ya, alhamdulillah hari ni. Eh, tapi macam panas sikit hari ni Wang.
3: Ini panas sikit hari ni.
4: 31 tadi. 31 darjah Celsius. Dia lagi sikit-sikit ni. Tapi itulah tapi kita sentiasa alhamdulillah. Hujan rahmat waspadalah. Terima kasih Dija. Bagus je habis tu gadir dan manggung inspirasimu 10 pagi sebab kedua petang. Hari ni hari Senin Wang eh?
3: Okay, hari ni Senin macam biasalah.
4: Apa yang macam biasa Wang?
3: Macam biasa Gigi OK 2 sampai kena petang.
4: Gigi OK memang nak hari lah. Pukul 2 sampai kena dah.
3: Tapi gitulah. Kadang-kadang tu setiap hari kadang tu kita ada hari Senin. Kadang tu kat teh dengan
4: tunggu. Tunggu je lah. Tunggu.
3: Tunggu. Pegang copong eh.
4: Okey Bang.
3: Untuk hari ni juga ni kita nak sembang-sembang benda apa hari ni, sama santai je lah.
4: Sebab kakak kan pukul 4 pegang copong. Jadi kita kena sabar. Tengah macam-macam Macam-macam lengguk. Macam-macam PA. Macam-macam SM ada. Hari ni nak cakap satu benda yang mudah orang sebut lah. Mudah orang sebut. Tapi bukan semua orang boleh buat. Tapi orang yang boleh buat ni, tapi dia kadang-kadang ada orang kata Dia ada hak dia orang kata. Okay, kita nak cakap pasal sabar.
3: Sabar
4: antara ujian dan harapan. Sabar antara ujian dan harapan. Ada perkara harapan yang kita boleh sabar. Ada perkara adanya katanya kita tak boleh sabar lah.
3: Hilang sabar.
4: Perkara macam mana yang kita kadang-kadang kita, yang mungkin menyentuh soal maruah ke apa ke apa kan? Jadi dan macam mana kita nak latih diri kita tu untuk bersabar. Kalau duduk kerana sabar orang punya rumah tangga, betul tak? Ada orang bertahan sekian yang lama sebab disabar kan? Betul tak? Kalau duduk sabar, banyak cerita. Sama juga. Contohnya dia dapat keputusan yang adik-adik kita, anak-anak kita, keputusannya duduk apa comel dalam peperiksaan. Berkat kesabaran dia, dia usaha lagi. Kalau duduk sabar gitu, dia malah dah nak berusaha, betul tak? Dia cukup dah. Ataupun dia malah dah. Dia rasa macam give up dah. Tapi oleh kerana dia bersabar, dia masih lagi berjuang, usaha dan sebagainya. Alhamdulillah. Betul tak, Wang?
3: Yelah,
4: orang kata. Awang seorang sabar, yang bersabar, Awang.
3: Sabar itu adalah yang mendapati sebagai pada iman.
4: Awang bersabar menghadapi keren Harubi, Wang. Selamat hari Malaysia, Abang.
3: Makan lagi, Wak. Makan lagi.
4: Hari ni makan, Wang.
3: Cepelik yang kuning hari ni. Takut,
4: Ha?
3: Boleh kasi sorang, kan?
4: Tengok kaki.
3: Apa?
4: Dah, dia okey.
3: Dia okey, ya?
4: Dia okey. Dia tengok cuaca, kan? Okay, juga cuaca. Budak, juga buruk benda. Tengok
3: kadang. Oh, iyalah. Okay. Bukan tengok bulan besar dah.
4: Sabar itu kekuatan, bukan kelemahan. Sabar antara ujian dan harapan. Jadi boleh kongsi, ya?
3: Okey.
4: 6235330.
3: 6238330.
4: Ataupun boleh atur kat WhatsApp 010.
3: 3, Papa.
4: Nanang.
3: 32. Boleh. Nak kelu-kelu kita dah.
4: Boleh.
3: Boleh je.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar titik jangan tumpah. Bermaksud, biar rugi sedikit, jangan rugi banyak. Contoh ayat, oleh sebab harga saham yang semakin merosot, Encik Selamat telah menjual sahamnya kerana baginya biar titik jangan tumpah.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, pukul 2.25 dah ni.
1: Ya.
0: Hari dah selesai kita yang
1: nak boleh. Kita boleh. Sabar lagi ni, Dan.
0: Sabar je lah, kan.
1: Cakap sabar mudah sangat, Wang. Tapi, yelah kita ada masing-masing lah, Wang, Dan. Okey, macam kita khabar tadi lah. Sabar ni antara ujian dan harapan. Sabar itu kekuatan, bukan kelemahan. Ada benda kita boleh bersabar. Sabar tu sebahagian daripada iman kita dengan Wang, tau. Tapi, yelah kita manusia yang penuh dengan khilaf ni, Wang, Dan. Ada orang dilimit ke sabar dia, dia kata sabar-sabar juga. Ada orang kata gitu. Ada orang nak marah orang dah ada orang sabar-sabar. Macam mana kita nak didik latih ya,
0: memang memang kita buka perkara mudah juga lah.
1: Ada orang kata, aku sabar ni, siap khabar aku sabar. Tapi tak tahu lah
0: waktu masuk-masuk waktu tengah-tengah hangin
1: dekat sini. Tapi kalau
0: dia, aku sabar
1: tengah,
0: ni
1: tapi bijak dia, bukan bijak di mana dia ada kekuatan yang luar biasa, Wang.
0: Dapat mengawal
1: orang
0: lah
1: orang yang sabar ni, orang yang berjiwa besar ni, Wang. Okey, kita ada WhatsApp daripada Kak Noh Dung, Wang. Assalamualaikum Kak Cik. Adik Awang, dia kata sebut je perkataan sabar perlu sejuk dia kata. Sebab kita ni manusia yang dok sempurna, betul Kak. Kak Cik Awang, kita semua dok sempurna, ya dok. Tapi kalau ada keberkatan mungkin boleh atasi. Contoh Kak Noh ni lah, kahwin atau pilihan keluarga. Duduk dengan Tok Ki, hok selalu dilayan macam permaisuri Kak Ano ni. Tapi bila berkahwin tak akan samalah. Namun hampir serupa je. Mula-mula susah nak sabar dia tu. Maklumlah orang biasa senang Kak Ano kan tak. Lepas ada anak, mulalah kesabaran Kak Ano tu nampak. Jaga anak-anak dengan penuh kasih sayang. Sabar juga dengan kerenuh anak-anak. Sabar je lah sehingga boleh didik mereka dengan baik dan berjaya. Tahniah Kak Ano. Terima kasih Allah berpuluh tahun. Ini berkat kesabaran Kak Ano. Berpuluh tahun kahwin. Maknanya tak tahulah banyak mana kesabaran Kak Noh dah deh. Alhamdulillah Kak Noh dah puas hidup remaja dulu. Masa tu Kak Noh tak berkahwin lagi masa tu. Tapi dah jodoh siapa awak, betul tak? Sabar je lah. Tapi okay, alhamdulillah walaupun Kak Noh kahwin muda. Tapi yelah, kalau kita, sebab kita tengok ni kan, banyak orang kahwin-kahwin muda, Wang. Pisau. Mungkin tak sabar lah tu. Biasalah. Orang jiwa muda, Wang, tak?
0: Jadi macam Kak Noh ni, orang katanya sabar membawa bahagia.
1: Betul.
0: Duduk pulak negeri bahagia.
1: Alhamdulillah. Okay. Sabar ini, macam tadi kata mana, sabar antara ujian dan harapan. Ya, antara ujian lah. Sabar ni ujian kita, untuk kita sama ada kita boleh bersabar ke, tak sabar ke, betul tak, Wang? Okay, jadi ada benda yang kita boleh bersabar, ada benda tak boleh bersabar. Jadi kalau yelah sekadar perkongsian ya. Kita cakap mudah tapi nak buat tu payah, Wang, dah.
0: Okey, Mak Wang pula dia katanya sedap lagu Norino tadi tu. Mak Wang nak nyanyi lagu Norino ke petang ni?
1: Lagu benda, Wang? Lagu benda?
0: Lagu tadilah, Di Ambang tu tadi.
1: Di Ambang Bahaya? Di Ambang benda, Wang?
0: Di Ambang Kasih. Mereka kacik. Terima kasihnya.
1: Di Ambang Bahaya.
0: Bukan Di Ambang Wati ya.
1: Maaf, Mak Wang. Dia ada Mak Wang nak nyanyi.
0: The Boy.
1: Okey, nak telefon boleh. Nak 2-3 ni ya.
0: Pitch di tinggi ni. Nadari tinggi.
1: Nadari tinggi lagu tu. Tapi Mak Wang okey suara. Nadari tinggi. Practice dulu, Mak Wang.
0: Takkan
1: nonton-nonton suara dia.
0: Okey. 6235-330.
1: 6238-330.

0: zaman sekarang ni kita berdepan dengan tekanan perasaan, kita berdepan dengan tekanan kehidupan yang datang banyak-banyak perkara yang mengejutkan kita. Tapi kita perlukan tempat untuk berkongsi. Jangan risau, boleh adukan luahan hati kita tu 15555. Dia talian bantuan krisis kesihatan mental untuk tawarkan perkhidmatan telekaunseling lah. Ini bersama dengan kaunselor yang terlatih. Telefon je pukul berapa pun tak apa.
1: Jangan hubungi 0962353300 6238330 sekarang. Kami pun sebenarnya perlu hiburan juga.

0: Pulang lah.
1: Tak balik ke
0: mana wah? Tak balik lah. Baliklah masalah dia tahu. Sabar.
1: Sabar. Nanti kadang-kadang kita macam kadang-kadang orang kata kita kan jogging marah-marah pun sabar. Kalau tak sabar boleh gaucho boleh balau am tak? Tapi kata sabar-sabar kan pijak kepala kita lagu mana ni kak cik? Ha, wah, mana wah. Dia sabar ini bukan ada juga di situ. Sabar ini bukan tanda kita kalah orang. Tapi sabar ini sebab kita tambah kita berbeza daripada mereka, betul tak wang?
0: Ya, ya.
1: Ha, jadi cerita sabar ni macam-macam lah eh.
0: Tapi okay. kalau orang nama sabar ni Sabariah ke?
1: Ada satu restoran wang tau. Restoran sabar.
0: Sabar menanti.
1: Sabar menanti, sabar menunggu gitu air tau.
0: Sabar menanti, sabar menunggu.
1: Jadi maknanya orang-orang di situ jangan marah-marah lah. Jangan kata apa lambat dengan nama dia restoran sabar menanti menunggu kan. Ke kau ni wang?
0: Kena tulis sabar sayang ke gitu. Tenang sikit rasa. Ke kau ni kacik?
1: Eh kalau tak sabar ikut meja dah bang. Bang, kita ada nota suara. Daripada siapa?
0: Ajra.
1: Jangan-jangan kita boleh dengar suara. Biasa Ajra Mahawaja Wali ni dia atur mesej je tau. Asal WhatsApp je. Kita nak dengar kan?
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: DJ Terengganu FM, kacik dan awang harap sihat semua.
1: Terima kasih.
2: DJ okey guna nama orang kita. Saya Ajra atau Zera Mahawaja Wali Kampung Darat Sungai Kuantan bang. Topik yang menarik hari ni kacik dan awang tentang sabar. Sabar ni banyak jenis sabar. Contoh kita bawa motor nak potong lori, nak potong kereta, kena sabar. Kalau tak sabar, macam mana berlaku?
1: Betul.
2: Lepas tu, orang buat jahat kat kita, kita kena sabar. Setiap benda, kita kena sabar. Itu je nak bagi tahu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Bagus. Waalaikumsalam. Bagus ingatan Ajra tadi pasal motor-motor. Okay, kadang-kadang hidup sabar tu. Lambak. Ia pun motor kot dang. Jadi cerita lain.
0: Yelah. Sebab kalau lepas-lepas lah. Alhamdulillah.
1: Hidup sabar. Kalau kita sabar, maknanya tengok dulu lepas sabar dulu. Mana ikut atau orang. Jadi gitu ke mana.
0: Yeah.
1: Terima kasih Ajra. Okay.
0: Kita ada benda apa ni. Panggilan tak ada lagi. Kita dengar ni lah. Cik Mi tau.
1: Nota suara daripada Cik Mi di sejak Cik Adik.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Adik awang dan Kak Cik sayang.
1: Waalaikumsalam.
3: Macam Cik Mi, masa umur 30 tahun tu Allah uji dengan perpisahan dengan suami, dengan anak 7 orang. Lepas tu dengan berkat kesabaran Cik Mi mendidik anak-anak, menjaga anak-anak dengan apa ni, dengan keluarga lah, dengan mak, dengan adik. Jadi dengan berkat kesabaran tu anak-anak Cik Mi pun alhamdulillah semuanya berjaya lah.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi dengan berkat kesabaran tu juga Allah ganti Cik Mi dengan banyak benda lah yang mak saudara Cik Mi bagi kat Cik Mi. Tu satu anugerah jugalah daripada Allah Ta'ala. Walaupun apa ni, kita susah macam mana pun kita kena sabar. Sabar. Tu Allah akan gantikan apa yang kita tak ada selama ni. Maknanya Cik Mi sekarang ni dah ada rumah. Maknanya adalah sebersikit apa.

0: dah kahwin, dah ada kerja. Itulah kesabaran Cik Mi. Okeylah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Mi. Oh, betul bang. Kalau tidak kau duduk sabar, boleh jadi sepera bang. Mana masa tu maknanya berpisah dengan suami lagi, nak jaga anak-anak lagi. Nak cakap mana wang, nak unggah mana wang, betul tak wang Cik Mi? Tapi gitulah, berkat sokongan daripada semua orang. Kadang-kadang sabar ni bukan ambil masa sehari dua bang, bertahun-tahun bang. Ada kata, ada kata mu hebat, mu kuat sabar. Ada kata tu bang tau. Orang buat gana-gana pun tau. Ada kata mu, ada pula orang kata mu senyak-senyak-senyak gini-gini, pijak pada mu. Tapi orang tak tahu kita sedang bersabar kan, deh. Dan Kak Cik pun ada yang Kak Cik kita dengar kan. Kalau kita diuji apa-apa, dua, sabar dan solat. Sabar dan solat dalam dalam makna kita kena maknanya kena sentiasa bersabar kan, deh. Tapi kita lah masing-masing bercerita, macam Cik Mi tadi, macam Ajra pun bercerita. Tapi seronok kita dengar benda-benda gini, deh. Okay, jadi sabar itu antara ujian dan harapan. Adakah sabar itu menanda kita kalah?
2: Kita panggil lah ni. Okay, panggil lah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, ni Wawa ni.
1: Wawa desa di Buluh Gading, ya? Okay, baik. Okay, kalau Wawa pula lagu mana, Wawa? Ada benda kita boleh sabar, ada benda kita tak boleh sabar, atau memang kita kena, memang kena sabar dalam apa juga perkara, Wawa, atau macam mana? Okay.
3: Kadang saya kalau hilang sabar, kalau orang sakit hati saya, saya hilang sabar lah.
1: Kalau hilang sabar tu apa yang berlaku lah?
3: Kadang sebab dia kata saya, saya kata dia balik lah.
1: Oh, awak jawab. Bawa maknanya okey. Pula paku awak kegah lah awak kata.
3: Kalau kena dia kata yang tak elok lah. Barang satu lagi saya, kehilangan adik saya yang bongsu tak tengok. Abang saya yang sulung, macam dia pun saya tak jumpa. Satu adik saya yang nombor dua pun, nombor tiga. Tiga pun saya tak jumpa. Tiga-tiga adik-adik saya meninggal, semua saya tak jumpa. Jadi sabar saya satu lah. Lagi pun nak balik, nak pergi tak boleh, macam ke
1: itu. Terpaksa bersabar lah ya. Perlu bersabar lah dalam situasi gitu ya.
3: Tapi I masih tetap mengalir kat sini.
1: Yelah, betul lah. Okay.
2: Wah,
1: nak tanya, apa wah dah balik wah?
3: Adik saya yang bongsu tu meninggal dekat Melaka. Abang saya pun dekat Melaka, jauh lah. Masa tu saya tak sihat pula. Abang saya meninggal yang sulung tu, saya kat hospital.
1: Baik.
3: Orang
1: lagi-lagi
3: tak jumpa.
1: Kalau ikut hati memang kita nak pergi tengok. Tapi itulah.
2: Kengkangan panggil dok.
1: Sebab tu sabar ni ujian juga untuk kita, betul eh?
3: Nombor tiga tu dekat Kuantan, BKP.
1: Okay, baik.
3: Lagilah saya cuma tengok apa anak saudara ambil

0: Yelah, okey. Baik-baik.
1: Aku sedih ke wahai kat tidak tahu. So, aku tak tahu saya. So, aku sedih.
0: Yelah, betul lah wah. Kita faham ya. Okey, tapi gitulah sebab wah-wah benda dah biasa berdepan dengan situasi ujian dan sebagainya ya. Jadi itu sebenarnya mendidik hati untuk lebih bersabar lagi, betul insyaAllah wah, eh?
1: Ya, okey. Okay. Dah sabar dah kasi.
2: Jadi
1: tengoklah ada orang sakit hati saya tu.
0: Oh, yang tu wah-wah tak boleh eh.
1: Saya tak akan maafkan orang walaupun saya sabar, walaupun saya tahan. Memang ada orang, tak ada seorang ada sakit hati saya, saya tak akan maafkan dia.
0: Manusia ni duduk sama wah. Hati kat rambut sama hitam, hati lain-lain wah. Tapi
1: saya heran kat cik. Orang ni kan, saya tak usik dia orang. Saya tak maafkan dia orang, tapi dia orang tengki kat saya. Kenapa?
0: Kita tak nak kata apa wah. Sedangkan Rasulullah sebaik-baik manusia wah. Pun maknanya apatah lagi kita yang penuh dengan khilaf ni wah. Jadi kita tak nak kata benda lah manusia ke, betul tak wah?
2: Kita doa je lah.
0: Cuma kita doa yang baik-baik.
2: Doa yang baik-baik. Semoga dia lebih pendam lagi
0: diberikan hidayah supaya maknanya apa tu dia, kita dan kita ni dijauhkan daripada sifat seperti mereka, insyaAllah. Kita agak gitu lah wah.
1: Okay.
2: Baik, wah. Terima kasih, wah.
0: Kuatkan kesabaran, tambahkan hati, wah. Okay, baik-baik.
2: Terima kasih,
0: wah. Assalamualaikum. Okey. Baik, wang. Okay. Banyak yang boleh kita relate dengan sabar. Di sebalik sabar ada hikmah. Sabar ya. Di sebalik sabar ada hikmah. Bukan ingat adik kita, wah. Adik sabar kita. Ingat tak?
2: Nama Sabariah.
0: Adik sabar kita.
2: Iyalah, sabar. Ya.
0: Okey. Baik, okay. Sabar mengajar kita erti kehidupan.
2: Kalau sabar, never bersabar kalau bercinta ni pula macam ni kat cik.
0: Ha?
2: Bersabar. Kalau bersabar bercinta ni.
0: Tu cerita tu pun bagus juga orang. Cerita kalau tidur dia tak kadang kuda. Kan you nak marah kena jual kan. Kenapa ada situ cerita tu? Kan dia sabar.
2: Bukan
0: kan,
2: cerita rubiah tu bukan?
0: Rubiah dok.
2: Itu sabar kot.
0: Pia bersabar dengan dia bang. Penerbit dia bersabar dengan dia.
2: Cuba sekali kat cik.
0: Mana?
2: Cuba yang ngelah tu.
0: Abang, selamat hari Malaysia abang.
2: Sama lah.

0: Dan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Okey, sabarlah sayang.
1: Sabarlah sayang.
0: Oh, sabarlah sayang.
1: Okey, dalam lagu pun ada eh. Sabar, sabar menanti bang. Sabar menanti. Aku masih di sini. Waalaikumsalam yang sedang menonton di live TikTok Terengganu FM.
0: Okey.
1: 181 mata memandang. Alhamdulillah.
0: Oh, ramanya.
1: Okey, Kak Cik Ngawal petang ni deh. Hari ni kita cakap satu benda yang biasa kita buat. Kak Long Bukit Metuk ya Kak Long.
2: Awak request dok
1: Kak Cik. Okey. Wah, awak si akan boleh request ah. Baik wang.
0: Okey, oh yang nak keluar-keluar gigi dah ya.
1: Aku kata bang, semakin kita berusia, mungkin kita makin mungkin kita semakin sabar. Ada juga kata gitu. Liza, terima kasih Liza. Okey, wang.
0: Okey, ya. Yeah.
1: Dengar balik suara wang.
0: Dengar balik eh.
1: Okey. Awak dah mute lagi wang. Waalaikumsalam wang. Okey, jadi hari ni kalau nak kongsi di live TikTok pun boleh wang.
0: Okey.
1: Kita pasal sabar ni eh. Sabar antara ujian dan bahagia. Sabar membawa bahagia. Yeah, membawa bahagia. Bukan sakit dulu eh. Kena tahulah. Ada perkara kita boleh bersabar, ada perkara memang menguji kesabaran kita. Betul tak? Okey, jadi boleh cerita. Baik, nak telefon pun boleh 6235330.
0: 6238330.
1: Baik.
0: Kita ada siapa ni kan nota suara Kak Nisa kita tak?
1: Kak Nisa di Kapunyo ya.
0: Okey, kita cuba dengar dah. Okey, Kak Nisa nak kabar benda ni.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Cik Awan.
3: Sabar. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Jadi apa-apa masalah pun kenalah bersabar. Dari kecil Kak Nisa tak pernah senang.
0: Laju tak nak pergi mana.
3: Sikit je duit untuk belanja. Tapi kita bersabar. Tapi akhirnya wah, setelah kita dewasa gitu tu begini, dia dapat juga. Adalah datang kerana kesabaran kita itu dapatlah apa yang kita nak.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi sabar pada puteri, puteri adik yang ada di Melaka tu, bersabarlah
0: puteri. Puteri Auni adik.
3: Sebunga tidak sekuntum dan kumban juga bukan seekor. Tapi kalau tak dapat yang satu, cari je lain puteri ya. Sabar. Sabar. Kerana sabar itu iman. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Awan.
1: Salam. Awan. Wan. Dok Kacin. Dok Kacin nak tanya Awan.
0: Awan di atas sana.
1: Dengar lah Wang. Bunga bukan sekutung tadi Wan kata Wang. Kabur bukan seekor Wan. Jadi Awan kena sabar. Sabar.
0: Kera bukan seekor. Pisang bukan sebiji.
1: Tambuh kera. Okey.
0: Tambuh
1: kera.
0: Monyet.
1: Monyet. Tambuh. Hari, terima kasih Hari. Baik, kita ada high program.
0: Siapa,
1: okay.
0: Siapa bagi ya? Walaupun dia akan bagi-bagi eh. Not go.
1: Shimek kabar Wang. Sabar itu indah Kak Cik Awang. PJJ dengan anak dan isteri 7 tahun. Adik kerana tugas. Doakan saya dapat duduk sebumbu. Oh, InsyaAllah. Masih lagi PJJ ke dek ni? Cimek kuat kesabaran ni eh.
0: Yeah.
1: Di situlah menguji kesetiaan ya. Betul eh. Kepercayaan ada di situ InsyaAllah eh.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Awak nak baca lagi ni. Ajra pula dah. Amzang. Amzang drama ni. Dia kata kenapa ni? Rory Maratika. Kau nyanyi tadi. Ha, iyalah.
1: Okey.
0: Dekat cik pandai nyanyi ke benda-benda ni? Orang panggil lagu Kab.
1: Rory Maratika, kau nyanyi tadi.
0: Kabo Atas Moda Kak Cik katanya.
1: Ni orang panggil lagu Kabo Atas Moda Kak Cik kata. Okey.
0: Benar ya Cik?
1: Ha?
0: Benar ke Cik?
1: Mana sesuai dengan kita cakap tadi lah pasal sabar-sabar gini
0: okay,
1: eh.
0: Okey. Puan Amik Kemamang. Oh, cumanya katanya, Kak Cik Awang. Hari ni meriah dengan celoteh hari ni.
1: Banyak celoteh eh.
0: Banyak celoteh hari ni. Macam-macam hari ni.
1: Pak Ami, kalau kena asa mulut cakap juga Pak Ami kami ni. Kerja kami gini.
0: Sakit gusi pun kena.
1: Kita ada Pak Weh di Abang Is di Kapur Minda bang tak? Okey, Kak Cik Awang. Sebut pasal sabar ni banyak benda. Tapi Amba nak kabosa je petang ni. Sayang Amba tu kuat sungguh sabar dia. 10 hari. Dah, tak ada ekong. Molek-molek ada kerja. Hujan panas. Tak ada ekong. Mole-mole ada kerja. Hujan panas bong. Anjang hujan panas bong. Hujan panas senyum sok mo. Best sabar be. Mani kuat kesabaran dia deh.
0: Okey. Aku tiga orang ni kita dengar lagu, lepas ni kita sambung lagi hari yang kelo-kelo kita pun boleh deh.
1: Boleh. Kita ada di live TikTok Wang sikit bang. Ronis Mehem Scott. Saya lebih 10 tahun PJJ dengan anak bini, sabar je lah.
0: Tahniah. Tahniah kerana okay,
1: InsyaAllah bekas kesabaran tu Allah gantikan dengan ganjaran yang baik. InsyaAllah. Okey.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Mungkin saja mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Mana ada?
2: Hari tak ada pun apa lah
1: kata. Ada. Kasih tahu ya. Kacik kalau awak tak ada kasih tak kata kawan.
2: Ya, ada kacik.
1: Kacik kata dalam hati.
2: Kacik awak kata. Orang bawa 2 beg, aku sampai bawa 3 beg.
1: Awak sapa semua dah?
2: Oh, sapa?
1: Siapa dia bawa mulut? Siapa dia bawa mulut?
2: Semua orang bawa mulut lah kacik. Tak ada orang tinggal.
1: Aku dah tinggal mulut sini.
2: Tapi kacik kata tu salah semata-mata.
1: Kenapa?
2: Sebab awak lapang.
1: Awak bawa lapang. Patutnya lebih lagi kacik kau. Ya, tau.
2: Lebih lagi.
1: Malulah anak teruna. Banyak benda nak bawanya.
2: Capa ngebek orang lain kacik.
0: Bersama-sama kacik dan awang. Dalam 3 OK. Buat kamu orang kita.
2: OK, 3 sebelah orang kacik dah.
1: 3 sebelah. Awang macam mana awang?
2: Sabar.
1: Kepak kek gimana? Kita kata sekali. Lah yang aku cakap lah yang dia. Jadi kita kena sabar.
2: Eh, kita banyak kalau bekerja dekat radio ni kat Cik. DJ kita memang orang kata rata-rata memang banyak bersabar.
1: Tapi awak paling sabar sekali. Memang awak kuat sabar.
2: Abang dekat cik kat kasih nama banyak dah pun ni sabar kat cik.
1: Sabar banyak
2: juga. Antara ni lah.
1: Banyak diam. Orang yang diam tak tahu bentuk kat cik banyak diam. Kau sabar ni diam nak marah tapi diam sabar. Kadang-kadang kita pujuk diri sendiri sabar. Memujuk diri sendiri okey. Kadang-kadang biasa lah tu
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya kat cik terpanggil dengan satu cerita Pian Beli bang. Kasi Tiga Abdul. Kau yang Pian Beli tidur di kandang kuda. Cerita sebenarnya Pian Beli di nasihat dah awal kita awal-awal. Dia bagi dah pengajaran di sebalik cerita dia bang.
2: Kan,
1: sebab dalam cerita tu dia seorang juga kena jual. Sebabnya dia sah.
2: Okey,
1: baik.
2: Panggil lah kacik. Okey, panggil lah kita. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Balik ke?
3: Ya, saya.
1: Balik ke?
3: Ya,
1: kacik. Eh, lain suara balik bang.
3: Batu.
1: Abang cari ni lah balik.
2: Makan kianah kau banyak
3: Batu macam vitamin C, macam pelakit doll.
1: Tapi kalau batuk ni memang kena sabar sikit lah.
3: Abang dia patah.
1: Patah tengok.
3: Tapi Mila marah sama wak sabar. Mila.
1: Tapi nyanyi tak nyanyi.
3: Ini tak ada. Kita pun beli kan.
1: Ambil bau lah. Janji sabar. Bila
3: marah sama wak sabar. Semuanya wak sabar.
1: Lepas
3: tu, sabar wak menanti. Ku kembali. Itulah
1: makan gigi. Bersabarlah. Kan banyak lagu sabar ni kan.
2: Oh ni, tadi Brori Marantika. Ni Brori Gulung Tika.
1: Dah baik buang. Okay. Abang Leh nak kongsi. Betul ke Abang Leh? Sabar ni adalah antara sabar ni antara ujian dan juga harapan. Sabar membawa bahagia. Adakah sabar ni bermakna kita kalah? Ataupun macam mana? Nak kata orang tu dan ada perkara yang kita boleh sabar dan ada perkara boleh menguji kesabaran kita. Kadang-kadang kita rasa macam sabar je lah kan. Macam Abang Leh sendiri mungkin nak kongsi?
3: Okey, kadang-kadang ada negatif tau. Tak kena kamu. Dalam hati.
1: Tak
3: kena kamu sabar.
2: Tak kena kamu. Sabar lah.
3: Ajak atau ketimbu. Sabar orang. Orang pernah piti bayu. Orang buat gitu. Buat gini. Sabar. Kata macam-macam tu. Kena sabar. Tapi sebenarnya di sebalik kesabaran tu insyaAllah Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan yang melimpah ruah.
1: Kadang-kadang lama sangat kan sabar tu berlama sangat bertahun-tahun kadang-kadang boleh.
3: Ada kot jenis bekok apa meletup habis kesabar tu. Inilah kesabaran lah. Jadi gitu. Jadi dari segi sudut positifnya sabar tu insyaAllah Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan amat sangat insyaAllah. Pasal kesabaran tu penting. Sabar tu orang tak nak kaya begitu ikut pengalaman lah. Sabar dengan kesedihan, dengan keperitan, dengan Allah tak uji berbagai-bagai kan? Dunia tempat ujian kan.
1: Ya, betul. Jadi,
3: Allah tak lawi, masya Allah. Nak takut cuma hanya mampu. Terima kasih ya Allah.
1: Okey. Kadang-kadang dah nampak lagi kan?
3: Nampak lagi.
1: Ya, mungkin Allah Ta'ala sembunyikan dulu. Ya.
3: Pasti kadang-kadang dia kakak pun kata dulu-dulu ada macam. Sabar subuh, tak sabar masuk kubur.
1: Gitu ya.
2: Sabar subuh.
1: Sabar betul. Sabar menyuburkan rasa keimanan kita betul eh? Sabar subur.
3: Dah sabar masuk kubur. Dah. Okay. Kalau sekejap nak keluar pagang, nak baruh, nak tumbuk, ki pakir je, ki apa, ki gitu. Ki lambat siapa makanan. Jadi, Itulah. Oh, okay. Kata orang betul? Sabarlah. Lagu dah sabar insya-Allah.
1: Insya-Allah, insya-Allah. Dan untuk apa dia abang Leo sabarlah tu. Batu dok ila-ila lagi tu. Kena sabar banyaklah deh.
3: Tapi ni cari solution ni, cari ikhtiar berubah.
1: Cari ikhtiar lain, cari ikhtiar lain insya-Allah eh. Tapi bekas cobong tetap nyanyi, tetap nyanyi, nyanyi tetap nyanyi. Bro Rima Natika eh. Terima kasih abang Leo. Assalamualaikum. Ya. Wan Chu kata bang, di sabar ni. Orang dia orang berhutang dia tak bayar-bayar sabar. Kak Cik dia kata sabar banyak untuk kebaikan. Dan sabar dia dengar kot Cik atas tekuk kat Cik. Dia sebut je sebenarnya dia buat apa.
2: Dia buat apa.
1: Sebab dia sedang memujuk diri dia tu sebenarnya.
2: Dia akan jadi macam Jet Li lah panggil.
1: Kita ada Ayu di Kuala Lumpur. Wah, terima kasih you. Okay. Ayu bagi sangat cantik ni sebenarnya. Sabar itu indah walau pahit di awalnya. Sabar menanti lampu hijau dekat traffic light uji iman juga. Hijau dia boleh jalan selalu sebab tiga saat pertama adalah saat undang bahaya. Sabar dalam hidup hamba, sabar tu menguji kematangan hamba. Dulu orang duk kata lambat dapat jodoh masa putus tunang 8 tahun dulu, orang duk ngata payah nak jumpa jodoh, payah dah jumpa jodoh. Itu sabarlah ubat yang beri kekuatan. Maknanya Ayu bersabar, Allah beri balasan jumpa jodoh hidup. Tutup semua kata-kata orang. Kalau duk sabar, perang sabik lah, kata pahit itu, pahit itu ada penawar, sabar yang akan ada manis di hujungnya. Ni cantik ni. Kemurungan dan tak bahagia, solat awal waktu. Selalu sakit, puasa. Rasa tertekan, kesempitan, sedekah. Jiwa resah gelisah, baca Al-Quran. Jiwa resah gelisah, berzikir. Rasa kurang, kita sedekah. Rasa kecewa, kesempitan, puasa, berdoa dan tawakal. Terbaik. Terima kasih, okay. You.
2: Terima kasih, You. Kita panggil lah dulu, Kak Cik. Okey, halo. Assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam. Awak nak kaki.
2: Selamat.
4: Selamat.
2: Selamat kuih aku.
1: Okey, Ma.
2: Oh, kau nak makan.
1: Betul, Ma. Sabar ni antara ujian dan harapan, betul?
4: Ya, yeah, betul.
1: Okey, mungkin Ma nak kongsi sesuatu.
4: Bagi Ma lah. Maknanya sabar ni banyak dalam kehidupan kita.
1: Okey.
4: Kalau kita tak kuatkan iman, tak kuatkan hati, mana hilang kesabaran tu. Macam contohnya pada saya lah dulu. Masa duduk persorangan tu, sebenarnya bermacam ujian, dugaan bila saya kenal dengan seseorang tu.
1: Okay.
4: Tambah pula, bila saya bertemu dengannya, bermacam halangan lah yang saya kena hadapi terpuhi.
1: Okay.
4: Contohnya macam keluarga saya tidak menetui hubungan saya dengan dia.
1: Okay.
4: Jadi susah juga lah masa tu saya nak handle masalah ni.
1: Okay.
4: Takkan saya dengan dia je. Maknanya macam ke nak kata tak bagi tahu, dia dah bagi tahu keluarga tu.
1: Yelah.
4: Tapi dah dia nak halang nak kena, tapi disebabkan jodoh saya tu ada
1: kuat
4: kesabaran saya tu kuat. Maknanya saya terpuhi juga walau macam mana rintangan dan halangan pun saya dengan dia. Dan saya dengan dia je buat keputusan. Maknanya kalau dah kita suka sama suka kata orang, kalau dah kita tu ada jodoh, takkan ke mana. Walau susah, walaupun susah macam mana sekalipun, maknanya kesenangan di depan tu memang pasti ada
1: kalau dah jodoh. Ya, betul tak?
4: Kebahagiaan tu akan bersama dengan kita. Walaupun lambat dengan dia.
1: Berkat jadi, kesabaran ya.
4: Jadi berkat kesabaran tu, berkat kepahitan tu antara saya dengan dia, akhirnya kami disatukan jugalah.
1: Alhamdulillah. Baik-baik. Itulah. Ini satu cerita, satu perkongsian yang boleh dijadikan pengalaman ataupun panduan lah. Yelah, bukan semua orang boleh bersabar dalam satu-satu hubungan ni sebenarnya. Ada orang dia cepat give up. Di tengah kali jalan ikut, dia give up.
4: Kalau ikutkan
1: diri
4: saya lah, kakcik masa tu memang saya
1: malah dah. Putus asa dah. Okey, baik-baik.
4: Tapi disebabkan desakan kerana dia ada kekuatan pada diri dia tu. Dia kata, pelu-pelu kita ni susah dah. Kita tepuh kau biar berjaya. Maknanya biar sampai hajat kita tu.
1: Baik-baik.
4: Akhirnya apa yang saya lalui tu ada
1: sanggam. Cerita sanggam ke mana? Cerita benda
4: kebahagiaan di penghujungnya.
2: Singgang.
1: Okay. Mah baru curhat wah.
2: Yelah
1: bagus. Awak singgang bagai ni awang
2: Jadi macam kita cerita Ustaz Bangun ni, kita boleh filmkan ni.
1: Awak memang lah di Bollywood.
2: Kenapa Mah? Tanjung apa mah? Makan apa mah? Nak ada gambar ni.
4: Buat ni. Ziki salam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Zik.
2: Mak cik tu mana? Mak kau bermula mah. Dengan mana awak ni?
1: Antara matamu mataku. Ha.
2: Gambar Tanjung Batu Nang.
1: Okey, okay, baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik, kita ada Usha Daud Wang. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Kalau kita bak sabar ni, Usha puji geng kedai kopi Mac Jaroh. Usha puji sebab sentiasa sabar layan kerenuh dan sabar tunggu tutur kata yang lembut tubik dari mulut Awang Gagak. Hinggalah mulut kita turut bermucung-mucung ikut Gagak. Tahniah geng kedai kopi Mac Jaroh, sabar dengan Awang Gagak. Tapi hari ni Usha heran, buat apa Awang Gagak duk mari di kedai kopi Mac Jaroh? Oh,
2: banyak
1: dia
2: kerja,
1: banyak kerja. Dia banyak kerja. Dia bukan orang semua, bukan semua orang boleh tahan dengan Awang Gagak ni bang. Orang tertentu je boleh tahan.
2: Jaroh ialah terutamanya lah. Sabar dengan dia lah.
1: Sabar dengan dia.
2: Sebelum tu Kakcik, sebelum nak dengar lagu ni, Makcik Pelarusa ni katanya, baik, kita penuh lalui hidup ni penuh kesusahan. Namun dengan berkat kesabaran ni juga, itulah katanya kami kini kami bahagia dan semua dah bekerja.
1: Okey.
2: Dulu kami susah membesar anak seorang diri katanya.
1: Makcik Pelarusa eh?
2: Ya.
1: Kadang-kadang bila kita tubik hal sabar ni, dia akan mari belaka. Kita semua orang pernah sabar. Okey. Iman 85, terima kasih dek.
2: Oh, ni lagu hilang sabar je.
1: Apa pula? Lagu ni hilang sabar?
2: Hilang sabar nak dengar lah ni.
1: Awang-awang tak kesabaran awang lain macam.
2: Lagu tu kemana ambil ni?
1: Dosa.

0: Eh, Mak Jaroi. Dah
1: apa?
0: Oh, amba lalu kot highway. Lepas tu masuk kot kapung. Sapa kot dungu kan. Balik sini lah. Eh, aku tengok kapung-kapung dia ni banyak lah. Mana orang nanang lah apa dulu. Kau tanya hutang saja.
2: Eh, kalau kita... Pokok kayu pun nanang apa?
0: Tanam macam ke sayur-sayur lah.
1: Bukan nanang terbudi bibir.
0: Wah, aduh. Oh. Tapi sebab tu lah amba dengar bau ni gajah tu baik. Nak cari sayur ke.
1: Tapi banyak sebenarnya.
0: Tapi banyak ke. Tengok.
1: Kapung kita ni pun ada. Ojek cendawang ke apa set-set belia ni. Ada ni pun tukang tu ada lah tu.
3: Tukang tu apa penuhnya. Aku tengok macam banyak pula.
1: Tapi kapung-kapung tu aku dengar kok bukan semua kapung. Tapi macam kapung kita ni ada juga. Kau kapung lain tak tahulah kapung-kapung ni projek benda apa.
3: Hari tu aku balik rumah darah aku dekat area Gaung tu lah.
1: Kuala Berang?
3: Kuala Berang. Lepas tu dengan cerita lah, kata orang tengah buat projek lah ni, ada kapung macam buat peruntukan suatu store baru lah. Orang kata dekat area Basung dengan Menerung.
0: Projek benda apa? Kapung Luyang tau. Situ Luyang banyak tau.
3: Tapi aku nak cerita ni kajak yang tolong ni buat projek ni. Orang kata dia buat macam projek kapung akak Madani.
1: Oh, macam ganak akak lah kapung tu.
3: Itu pula.
2: Madani tu dia bagi
3: peruntukan lah. Yang kita tengok tu macam peruntukan lah. Dia bagi penat untuk dia ada fokus-fokus dia lah. Untuk tanam tania, ada dia tingkatkan infrastruktur.
1: Dia tengok kesesuaian.
3: Siap buat lampu solar lagi. Aku nak cerita
0: kajian batu untuk kapung tu lah.
3: Surah kata macam dia nak membangunkan satu kapung tu lah.
1: Jadi maknanya mungkin gini, dia tengok lah, bukan dia main sembrono je pilih kapung-kapung ni.
3: Kalau pilih Basung mungkin Basung jauh.
1: Kalau Basung tu juga projek benda situ.
3: Aku dengar
1: fokus dia
3: Basung.
1: Orang dah, bukan dah kenal. Maksudnya orang kalau dah tahu, dah tahu Basung tu kan dah.
3: Kata dia selalu banyak juga dekat 700 ribu juga. Orang aku cakap
1: untuk sekapung
3: lah. Untuk sekapung tu.
1: Pas 700 ribu banyak.
3: Tapi dia orang cerita kapung Akad Madani ni, dia akan gabung. Kalau macam Basung, dia dia collab dengan apa ni, Pelitang. Macam Menerung pula, dia collab dengan UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Dalam tu dia orang adalah projek dengan dia orang ni untuk buat suatu.
2: Mungkin kapung Basung tu dia kapung reaktif tau.
0: Kapung reaktif. Ke kapung Basung tu benda takut kapung tu ramai anak-anak yatim tu yang ambil anak akak ke mana?
1: Ni kapung akak mu bahagam bang.
0: Kalau lain kan.
2: Dok kapung aku anak tinggi lah.
3: Aku dengar pula kalau Menerung tu dia aku rasa nampak kat kampung aku dalam Menerung dok hari tu. Aku tengok dia tanam pokok cendawan, apa tanah cendawan, lepas tu dia
0: cendawang buat cendawan ni biasa luluk. Dia buat macam ke dalam basah besar ke mana?
3: Lepas tu dia tumbuh-tumbuh sisi macam
1: pokok. Ya sungguh masa dalam belanja awang 2026 baru ni adalah aku dengar jugalah, maknanya rupanya ada program kapung akak Madani ni. Lebih kurang dalam 500 kapung di seluruh
0: negara.
3: Di seluruh negara. Macam kita Hulu Terengganu tu, aku cakap
1: set gaun
3: dua tu lah.
1: Mungkin lah.
3: Mana kau Terengganu ada kot ke?
1: Aduh, tak tahulah tu. Mungkin ada.
0: Walau Terengganu nak nanang kau ni, sayang. Rumah orang penuh.
1: Banyak peruntukan untuk semua-semua tu 200 juta. Tapi dia maknanya mungkin macam ginilah contohnya bila anak akak. Anak akak ni kita jagalah.
2: Betul.
1: Anak akak
2: macam
1: macam anak sendiri. Sama juga bila kapung akak ni kerajaan jagalah. Maknanya diberi tempuang lah.
3: Maknanya semua infrastruktur tu semua dia akan betulkan lah. Masjid, surau, elektrik, air semua biar cukup lah tu.
1: Boleh lah kan. Mungkin sebab tu dia pilih. Dah ayo dekilah kitanya.
2: Jom kita pergi pindah Basung.

0: Okey, 337 hari ni.
1: Baiklah.
0: Lagi-lagi kita ada
1: nota suara daripada bukan, tapi kita ada Tidungo eh. Hmm. Okey, ada WhatsApp daripada Tia. Assalamualaikum awang Kak Cik, Tidungo ni bagi diri itilah bila terkena arwah mati yang baru lagi pergi meninggalkan kami pada 8 September. Eh, baru lagi wah.
0: Hmm.
1: 8 September. Salam takziah daripada kami. Semoga ti kuat ya. Semoga Ibu Ti ditempatkan bersama-sama dengan orang yang soleh, insyaAllah. Eh, minggu lepas hari Selasa.
0: Ibu Ti
1: ada waktu dah mengeguh ni. Rindu untuk Ma. Tak ada penghujung. Sedih rasa dok terhingga bila peluk cium Ma tak ada lagi. Tapi diri Ti harus kuat, sabar, tabah dan menerima dugaan dengan seadanya. Akhir sekali ni Umar selalu ada atau gambar video ni Umar. Tapi lah kalau duduk sabar boleh jadi sepera orang, betul tak? Boleh jadi, ya kalau duduk sabar. Tapi kita sabarlah sebab kita fikir dari dia kita datang, kepada dia kita kembali. Kena kuat gitu lah orang. Okay, baik.
0: Okay, kita ada Mako Getang ni. Katanya, Assalamualaikum Kak Cik Awang. Katanya cerita tentang kesabaran ni. Mako nak kongsi cerita lah tentang Mako ni. Mako sabar hampir 5 tahun dengan arwah mertua. Ceritanya bukan menantu pilihan.
1: Jadi Mokku ni bukan menantu pilihan. Okay.
0: Jadi Mokku dah putus asa, berdoa moga-moga Allah lembutkan hatinya dengan bekat sabar. Akhirnya alhamdulillah baik sampai hingga ke akhir hayat.
1: Hai, alhamdulillah bekat kesabaran. Kau dah bekat kesabaran. Boleh benda
0: macam beloh
1: orang. Memang tu.
0: Yalah Mokku ni.
1: Okey, alhamdulillah Mokku Tapi Mokku tengok riak Mokku ni memang orang yang sabar Boleh baca ke awang? Tengok muka awang sikit
0: Jangan baca ni.
1: Tengok awang memang. Katalah gajah gima ke awang.
0: Dia ada sabar juga Kak Cik.
1: Ya dok. Kak Cik dah boleh tengok awang marah.
0: Yalah.
1: Nampak merah linga merah. Ya marah tu.
0: Ni yang jadi hak.
1: Amzan drama khabar. Maksud lirik tadi lah, lirik awang siar lagu tadi, dia bercerita sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang berlaku. Contoh kena dengan bercinta, kena dengan keadaannya, kena dengan harga yang ditawar. Gitulah cakap atas modal tu maksud dia wang. Maksudnya sesuai lah. Dia kena sabar lah dengan apa saja. Orang yang sakit waktu ni wang, yang diuji dengan memang cakap mudah. Betul wang. Tapi bila kita fikir balik, Allah Ta'ala pilih kita. Dan yelah, kadang-kadang kalau kita duk sabar dengan sakit ni, sakit-sakit juga wang, betul tak? Tapi bila kita sabar, kita reda, insyaAllah dapat pahala, insyaAllah. Itulah kita harapkan
0: Okey, kita ada panggilan Kak Cik.
1: Okey,
0: panggilan. Hello,
2: selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Awang dengan Kak
1: Cik. Ya, Tehma betul ke sabar ni ujian, antara ujian dan juga harapan, betul
2: Betul Kak Cik.
1: Di sebalik sabar ada hikmah. Sabar itu kekuatan, bukannya kelemahan, betul
2: Ya. Maknanya orang yang kena betul-betul lah maknanya dengan.
1: Tapi ada orang dia ada benda, dia kata ada orang ada setengah benda perkara tu memang kita tak boleh. Kita rasa macam tak mampu nak bersabar. Tapi untuk tema macam mana tema?
2: Ada gitu Kak Cik. Atas individu lah kan.
1: Okey, atas orang.
2: Atas orang. Tapi bagi tema lah. Tema bukan nak puji diri tema lah. Maksudnya tapi tema rasa tema ni orang yang sabar lah. Orang yang sabar maksudnya hadapi uji yang tema Allah uji tu maksudnya maksudnya apa ni macam kena mana kuat kesabaran tu memang kena ada lah.
1: Okey.
2: Macam ujian yang Allah bagi ke kita kan tak sama Kak Cik.
1: Betul.
2: Lain-lain kan.
1: Betul.
2: Kak Cik lain, awang lain.
1: Tapi Allah lain. Bila Allah uji seseorang itu sebab dia tahu kemampuan setiap hamba dia.
2: Kemampuan seseorang hamba dia untuk diuji kan.
1: Betul.
2: Jadi bagi tema, tema minta sokmo. Supaya Allah kuatkan hati tema, beri kekuatan ke tema supaya tema reda dengan apa yang Allah uji kat tema ni.
1: Baik.
2: Lepas tu supaya tema pun dalam keredaan dia juga.
1: Dia beri kesabaran yang tinggi
2: Yang tinggi Kak Cik.
1: Betul.
2: Memanglah kita akan kita manusia biasa kan.
1: Ya, ada pasang surutnya, betul.
2: Ya, ada pasang surutnya. Betul. Tapi kita ni seseorang yang Allah uji tu lain-lain. Tak sama.
1: Betul.
2: Sama macam gemah dengan keadaan mah ngezi kan.
1: Ya.
2: Macam kita ni bila dah ada keluarga, ada anak sendiri, lain pula ujiannya.
1: Betul.
2: Lain-lain, tak sama. Macam gemah dia boleh hadapi semua tu atas kekuatan jodoh dia. Lah. Itu kan. atas izin Allah semua-semua tu. Maknanya dia, maknanya rintangan keluarga sahaja. Tak ada banyak belah pihak. Macam kalau kita ni banyak fikirlah maksudnya kan. Banyak fikir, banyak
1: kiri, benda. Kiri, kanan, belakang, depan, ada belakang dah tema dah.
2: Dengan ujian yang kita sakit pun sama juga kan.
1: Ya, betul. Ujian sakit bukan semua orang boleh bersabar dengan ujian sakit tu.
2: Ya Kak Cik, sampai bila lah aku ni nak macam ni. Tak, kita fikir diri kita sampai bila. Tapi apabila kita nak mengeluh kita,
1: betul.
2: Sampai bila kita nak buat gitu. Maksudnya dalam diri kita, dah sampai bila aku nak diri aku ni nak dalam keadaan murung je.
1: Jadi tema tema mendidik diri, tema untuk bersabar, memujuk, sentiasa memujuk hati. Itu
2: memujuk
1: tema
2: hati Kak Cik. Ada di sebalik apa yang Allah uji tu, ada ikhmah. Seseorang tu ada keburu tengang seseorang yang Allah ada benda hamba dia tu, di mana dia bagi tu. Cuma kita tak nampak lagi benda tu Kak Cik.
1: Dan di situlah ada ketenangan ya Tehma ya.
2: Ya Kak Cik.
1: Baik.
2: Kita tak nampak lagi benda tu. Kalau kita nampak dia tu golek tu senang
1: pula. Macam pahala juga, sebab pahala dia nampak Tehma. Kalau nampak semua orang nak belaka.
2: Kak Cik. Itulah Kak Cik.
1: Baik, terima kasih Tehma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bersabarlah, ada lagu Warisan tu ada. Lagu tu bagus bang. Sabar. Tidak bersabarlah. Tajuk lagu ni Sabar. Warisan lagu tu memang bagus. Lagu tu memang bercerita pasal dia memujuk hati jiwa kita bang, supaya kita jadi kuat.
0: Okay
1: Al-Rashid, terima kasih.
0: Okay lagi kita ada siapa lagi ni?
1: Tak ada orang. Okay.
0: Ambil segi panggilan.
1: Boleh.
0: Ambil segi panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mak Su lah ni. Cerita bak sabar.
0: Lama dengar suara Mak Su dekat telefon kita.
1: Ya, orang-orang lama dia kuat kesabaran dia. Orang-orang muda pun kuat juga sabar dia, tapi orang muda ni kadang-kadang dia adalah sikit. Dia agak muda katanya. Kita pun pernah muda belaka, betul tak Mak Su?
3: Dah dapat nafikan lah.
1: Baik,
3: you know, itu namanya kemanusiaan.
1: Okey. Dan sebenarnya itu proses kehidupan kita ya, ada fasa-fasa umur tertentu, betul eh? Okey. Baik.
3: Cakap dengan berkenaan dengan sabar ni memanglah satu sifat yang terpuji. Dan Tuhan sendiri mengakui innallaha ma'as sabirin. Jadi mana Tuhan bagi jaminan. Jadi janganlah kita tu ragu-ragu di atas jaminan Tuhan.
1: Betul.
3: Dan selagi kita ni kena sabar dalam dua keadaan. Yang pertama, sabar untuk membuat kebaikan. Macam nak semayang, nak apa kan, kena sabar tau. Sejuk subuh hari, apa gitu, kena tidur, tengok sedap, apa gitu, gending.
1: Kena bangun pagi.
3: Panggilan, as-salat, tu khaya ruminan na'u, tu kok, oboh, rasa tau. Kalau duduk lawang betul-betul, Memang KO lah.
1: Ngulik-ngulik lah.
3: KO lah.
0: Mandi lagi.
3: Lepas tu, satu keadaan lagi, sabar kita nak tinggal maksiat.
1: Betul.
3: Macam kadu berasa-berasa ni aku nak cerita lah, nak lepas perasaan ni aku nak cerita lah ni kepada orang ni. Jadi kita tahan sabar. Jangan kok ni kok tuan tak suka. Jadi kena sabar kat situ. Jadi maknanya kok nak baik pun kena sabar. Nak tinggal maksiat pun kena sabar juga. Dia dua-dua keadaan tu kena sabar. Jadi maknanya kita sebanyak silang, jadi kepada siapa dia juga tak duduk diuji. Memang satu dunia yang untuk diuji. Jadi kita ni Tuhan bagi tahu dah. Maknanya macam dalam surah Bala Asri kan dia kata innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maknanya kita kena berpesan-pesan, beringat-beringat antara kawan ke sahabat ke.

0: kadang-kadang orang yang sabar tu dah orang yang paling kuat.
1: Ya, yeah. Betul.
0: Buat ada segi kerohani yang lebih dan akhirnya dia akan mendapatkan nasijah yang terbaik
1: dan akhirnya dia akan menang. Ya,
0: kita janjikan, kita yakinlah
1: terbaik.
0: Banyak pendapat waktu buruk,
1: sedap dengar sebenarnya. Ini sebenarnya kan. Okey, baik. Terima kasih Maksu di Mayaluh ya.
0: Pasangan yang dia sayangi ni,
1: amin insyaAllah. Gocong seumur gitu lah.
2: Kesalah. Untuk mongoh begitu maksud lagu ni kita bagi eh.
1: Agung dia.
2: Ha, sabar.
1: Agung dia bang. Ha? Agung dia.
2: Gagak mak cik kalau lagu ni. Ha?
1: Mumpul lagi belik lagi. Dia kandang kuda. Ambil bau, ambil bau. Nyanyi wah, nyanyi.
2: Selamat apa?
1: Ha?
2: Selamat Hari Malaysia abang. Lepas dah saja. Ha,
1: gini. Lagi. Awal
2: dia lagu ni.
1: Pegang copong ni ha. Awang kat cik ya?
2: Bukan.
1: Awang kat teh?
2: Eh, kita bagi luar perasaan kita lah.

0: bang.
1: Itulah dia.
0: Ada lebih kurang 6 minit je lagi bang. Pukul 4 kita masuk segmen lain.
1: Segmen lain lah.
0: Segmen mana bang?
1: Pegas Copong.
0: Pegas Copong.
1: Ni ramai dah yang tahu ni WhatsApp ni. Nama antara yang ni lah.
0: Penyanyi-penyanyi hebat
1: ni. Penyanyi hebat kita ni.
0: Kalau nak telefon pun boleh. Tapi telefon ni lepas asal lah deh.
1: Ya, lepas asal lah.
0: Asal awal. Asal apa?
1: Asal pukul 4.10 hari ni.
0: 4.10 kalau tengah ni marah Kuala Negu deh.
1: Nak kabur lalu.
0: Kabur lalu lah. Kabur lalu.
1: Kabur lalu lah. Waktu asal kita bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu ni, bagi Kuala Tengah hari ni 21 eh. Bagi Kuala Tengganu, Marang dan juga Kuala Negeri, asal kita pukul 4.10. Besok Setiu 4.13.
0: Okay.
1: Hulu Terengganu 4.11. Dan sesuai kita berada di Kemamang dan juga Dungu, asal kita pukul 4.09 minit petang.
0: Baik.
1: Hari ni betul eh. Okey, okey.
0: Okey, jadi yang nak telefon lepas asal, kalau nak hantar-hantar suara boleh, atau je dulu. Okey, lepas asal tu kita ada ruang lagi, boleh hantar eh.
1: Okey.
0: Okey.

0: Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa. Hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Pegancah pa.
2: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
1: Statue.
2: Bukan.
1: Mula-mula
2: Jamilah.
1: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
2: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okay.
2: 1, 2, 3.
1: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
3: Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita, segmen dia Pegancah Pong.
4: Okey, Pegancah Pong ni kita okay, ni. Okey,
2: baik.
4: Okey, kita apa ni, selamat datang ke
2: Pentas Tiga Suku. Tok kaji sah dok dia bang. Petas tu dok siap lagi tengok biasa.
4: Betah-betah dah suka ni. Betah dah siap bahaya kat cik.
2: Betah Dewan Kemuning.
4: Aku terkebang ni. Atak-atak okay. Ni kan.
2: Baik-baik. Silakan MC. Kita silakan dengan peserta seterusnya.
4: Peserta baru pertama kali kat cik. Peserta pertama ni.
2: Baik-baik.
4: Kita nak mempersilakan Zahara.
2: Nak suruh you duk sila ke?
4: Ha?
2: Kita menjemput dia.
4: Nak sila ke kepada Naya?
2: Okey. Zahara dengan lagunya.
4: Dengan lagunya Dede Bunga.
2: Debu daripada debu-debu cinta jadi
4: debu cinta.
2: Debu-debu cinta.
4: Daripada selaga. Debu-debu. Okey. Silakan Zahara.
5: Wajah curiga dan nada resah dirasa.
2: Sedap suara dia.
5: Berbeza.
4: Lagu bunga cinta lah ni. Ke lagu lain
5: segala, jika telah faras kata saat kita bersua.
2: Sedap suara.
5: Dalam berbicara mendung berlabu dan terbuku di hati sayu bertabu
2: oh,
5: dan berlabu.

0: Bagi terbuka. Ya,
1: siapa dah ingat siapa dah ingat lah tepuk. Terbaik. Silakan turun.
0: Takkan kita dua orang ni tepuk kat
1: cik. Silakan turun orang lain.
0: Okay, orang lain sama dulu. Okay, sebelum sementara kita tunggu persatunya.
1: Ya, pulangkan duit kami. Bukan maksudnya nak lagi. Apa lagi bang?
0: Okay. MC tu cakap bukan kita ni.
1: Okay. MC seterusnya, okay.
0: Bukan ni, nak lirang ni. Kita 4-5 minit
1: lah,
0: kak cik.
1: Nak asur. Jangan aku dulu, sabar.
0: Kita tengok aku dulu dah. Lepas ni kita sambung lagi lah.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Makan-makan dulu,
1: terima kasih untuk Zahara, ya.
0: Yeah.
1: Okay, dengan lagu Debu. Debu-debu cinta, eh.
0: Ya. Yeah. Kita dengar dulu. Kita dengar lepas asur kakak. Kita dengar Kalam Murabi. Lepas Kalam Murabi. Barulah kita teruskan.
1: Kita sambung semula. Tapi suara Zahara memang sedap.
0: Ya. Yeah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran dari daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mau nak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejap rasa kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kayak Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik sela-sela ke dia pangkuk anda Allah Ta'ala lah buat lagu-lagu mana kita selalu clear pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu nak bincang yang benda kita buat sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala sebut apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa, aurat tak pun nak jaga, akhlak kita tak ada tak? Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata oh ya Allah Tuhan ku, dia kata apa nak setara ni buku ni, dia kata buku surah amalan tu mali hadal kitab. Apa begini kesohnya buku ini? Dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yugadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal langsung lah apa nak aku. Illa ahsaha, dia cerita belakang. Maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada-Nya. Wallahu a'lam.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
2: Okey, pegang copong kita sambung lagi.
0: Sambung,
2: Kak Cik. Eh?
0: Kita nak dengar persembahan seterusnya. Okay. Kita persilakan artis kita yang kedua, Cik Mi di Sejik Haji Kadir. Okay. Berikan tepukan.
2: Bagikan tepukan untuk Cik Mi. Okey, tepukan dia. Okey. Mana ni Cik Mi ni? Senyap dah.
0: Cik Mi nak dengar lagu muda?
2: Cik Mi nak dengar lagu.
0: Awak tekan
3: lah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Adik Awang dan Kakcik sayang.
0: Iya.
3: Cik Mi nak nyanyi lagu Merana.
0: Merana?
3: Angin malam mendayu, sayu, sayu merayu.

0: bertambah
1: mendunia
0: cerita hatiku mengenang janjimu yang manis bermadu.
2: Magnolia.
0: Sekarang segala kenangan terbayang jadi kenangan.
1: Walaupun merana tapi mendunia.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam. Oh, terbaiklah.
1: Terbaik. Tapi dia sebut dengan lagu tu merana tak dia?
2: Mendunia.
1: Mendunia.
2: Oh, merana tu?
1: Merana lah. Okey, oh, baik. Terima kasih Cik Mi. Seterusnya kita nak dengar lagu daripada?
2: Panggilang.
1: Panggilang. Okey, baik. Panggilang kita.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Ayu di Kuala Iba. Artis seterusnya dari Kuala Iba. Nak dengar lagu Mendunia. Lagu Mandarin ke bukan?
3: Saloma cik eh.
1: Saloma.
2: Ingat lagu Mandarin pula ni.
1: Piramli tak ada. Piramli tak ada Saloma je ada.
3: Lagu Mandarin ni.
1: Okay,
3: lagu dia hilang gelap.
2: Tibu terang.
3: Hilang terang timbul gelap.
1: Dah tahu ni si hilang mana timbul. Okay, baik. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu.

kapal tiada berkemudi. Di samudra hanyut tak menentu.

0: Masih.
1: Oh, sejak cantik, okay. Bang.
2: Bagi tepukan.
1: Terbaik, you.
0: Terima kasih,
1: Pak. Okey, Waalaikumsalam. Okey, baik. Kedua.
2: Cita kat cita ni juga.
1: Hilang gelap.
2: Hilang gelap. Oh, tak?
1: Kaci dah.
2: Timbul sabuk kan?
1: Bukan. Dah? Oh, tu bukan. Untung sabuk.
2: Oh, untung sabuk.
1: Dia tak ada. Mengawang-ngawang tu.
2: Dia tak ada kena-kena tak?
1: Tak ada kena-kena wang.
2: Okey, okey.
1: Hilang-hilang teguh, bang.
2: Hilang-hilang teguh.
1: Okey, baik. Kita nak dengar daripada persembahan Kak Lina.
2: Kak Lina.
1: Kak Lina dengan lagu Cindai.
2: Cindai.
1: Oh.
2: Cindai ke cendol kat cik? Cindai. Okey. Silakan Kak Lina. Oh, baju pun baju ni. Ha. Kepok-kepok ni.
1: Cindai lah mana ya? Ha. Okey.
3: Cindailah mana,
1: ewah,
3: tidak berkias, ha. Jalinnya

0: You nyanyi kat cita ke nyanyi mana?
1: Ha?
0: You nyanyi mana?
1: Dalam dia. Kat dapur ke? Dapur ke mana?
0: Belakang go.
1: Bukan sandar dia tonggai bukan?
0: Agak.
1: Okay, terbaik Kak Lina. Suara Kak Lina.
0: Okay, panggil lah. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya, Ma.
0: Sabar, Ma. Sabar.
1: Okay, Ma nak nyanyi lagu mana, Ma? Tajuk dia, Ma. Lagu mana, Ma?
2: Menaruh Harapan.
1: Oh, Kak Zaitu smack out, eh?
0: Menaruh Harapan?
1: Ya. Okay. Terbaik. Kamu dah nyanyi ke, Ma?
0: Nah.
1: Jadi silakan, Mas.
0: Okey, silakan, Mas.
1: Betul mic dulu, eh. Okey.
2: Sepanjang perjalanan ini, lembah darah ku lewati.
0: Tak sayang mulut.
2: Ketenangan yang ku cari, belum ku temui. Ku menghimpun doa bertahun, mencari pepohonan bertemu dahan yang lepuh, dapat ku ber.

0: bertempat mengadu. Seperti burung kepatahan saya, di hati kecil ku menaruh harapan.
1: Okey. Terbaik
2: Mas. Terima kasih Mas. Okey. Ini yang kita cari. Okey, baik. Seterusnya kita nak dengar nota suara daripada Izwan Wang. Izwan Pilu, saya bukan Izwan dari atas tu. Izwan dari atas tu nak nyanyi lagu Mati Hidup Semula. Bang.
1: Dia pakai nombor mana ni?
2: Nombor dia, you tak pakai nombor yang? Yang tak ada. Yang ku sayang kita. Nombor dia 6750 Wang. Awan. 6750 Awan.
1: Aku pula cari.
2: Awan lah mana? Ya. Yeah.
1: Terlepas sudah.
2: Tiga lah Wang.
1: Okey. Teruskan.
2: Tiga Wang, ikut meja kan.
1: Mana senyap
2: Ada.
1: Mati hidup semula.
2: Mati hidup semula.
1: Mati yang paling takut sekali.
2: Mati hidup semula.
1: Dan ada ingat nyanyi kat Cik?
2: Mana kau Wang? Jangan kacau, Wang.

0: Abira.
1: Okay. Dia Abira.
0: Abira.
1: Betul. Ha.
0: Tapi kita ingatkanlah kepada yang memandu ketika ini Kak Cik eh.
1: Jangan boleh ngejuk eh.
0: Dok jangan bertukar radio anda.
1: Ya ya ya.
0: Ya ya. Mungkin baik, baik. Suara lain ke kali ini.
1: Baik.
0: Ni okey.
1: Tak ada lah bagus je Kak Cik nak menghayati jadi awak.
0: Tak ya menghayati lah banyak okay, lagi.
1: Okey okey. Baik baik baik.
0: Okey lagi.
1: Eli Farid kata okey baik baik Eli.
0: Ini juga kata siapa nyanyi tadi tu?
1: Siapa?
0: Oh tadi. Izwang kau.
1: Izwang. Okey baik kita
0: seterusnya.
1: Kita nak dengar lagu ini Muaz Reflexology.
0: Muaz.
1: Muaz sambil-sambil.
0: Sambil urut kaki ya. Lepas tu geli kan jadi itu. Okey. Kamu tak boleh urut kaki geli. Bukan kaki geli.
1: Mentah-mentah kacau lagi ni. Orang kata nguli.
0: Nguli.
1: You know what jeput
0: lah. Nguli pun apa? Tentang.
1: Cintamu mekar di hati ini, man. Yeah. Hati seterusnya.

0: Panjang ni dalam tu. Dalam mana bang? Dalam kasih. Eh, salah lagu tu tau. Okey, baik-baik.
1: Okey, panggil lah eh. Siap, tadi kelik-kelik dah yang tadi ni. Halo, Assalamualaikum. Pegang copong.
0: Ya.
2: Pegang copong. Awak cik, kakik berkepala.
0: Baik, Alhamdulillah. Cik Zakaria. Cik Zakaria. Nak nyanyi lagu benda?
2: Lagu ni tak cakap untuk Adik Mira. Lagu Hanya Dia.
0: Adik Mira.
1: Adik Mira. Itu Mira.
0: Lama adik ya.
2: Lagu dia Hanya Dia.
0: Hanya Dia ya. Bukan awak tapi hanya dia.
1: Hanya dia ke?
0: Hanya dia.
1: Artinya dia bunga.
0: Bukan. Hanya dia.
2: Jantung hati.
0: Yang lalu.
2: Tempat
0: lalu.
2: Manja. Rindu. Rehang hati yang damai.
1: Habis lah. Kena ingat.
2: Ada lagi.
1: Tentang lagi tambuh. Okey.
2: Bagaikan kayu api makan api api curiga api cemburu.
1: Hai kanak-kanak,
2: rindu.
0: Tadi selalu laju pula. Labu paspek.
2: Oh angin separkan hati yang paman aku menanam.
0: Ada tisu dah renangnya.
2: Tak mati kaki awak cari lagu ni.
0: Okey, tajuknya hanya dia.
1: Dah tahu lagu berapa ni sekarang ni. Siapa nyanyi ni? Siapa nyanyi Cik Zack?
2: Saya pun tak tahu. Aku cakap saya. Kau dah tengok ni banyak lagu. Cari lagu ni. Hanya dia tajuk dia.
0: Saya pun tak tahu. Kami pun tak tahu. It's okay. Mess.
1: Bukan hanya dia. Oh, ni. Sani ni.
0: Wah.
1: Berapa? Sani Sahuri ya? Eh bukan tu hanya dia lain kat Cik. Tak suka pun ni.
0: Sakit sampai ke ulu hati. Baik bang. Okey, seterusnya kita persilakan artis yang memang meningkat naik. Membesar dengan jayanya, Miss Samad.
1: Miss Samad.
0: Oh, lagu ni, lagu favorite Kak Cik. Akhirnya, Mi nyanyi, Mi.
1: Ini lagu mana ni, favorite ni.
0: Mi sahut cabara, Mi. Kalau minggu lepas, Dora M.
1: Oh, ni tunggu Kak Cik.
0: Mi kot

0: Betul menjual dekat je punya.
1: Adolah Mi. Mi, terima kasih Mi. Okay. Mi sahut cabaran Mi eh.
0: Okey,
1: terbaik Mi. Okey. Minggu depan jangan lupa Mi. Power go go go Power Rangers pula eh. Lagu kegemaran Yoteh. Di jatuh asyik. Lagu Doraemon tak ada ke kau nyanyi?
0: Panggil dulu dah.
1: Ya, lagu Doraemon. Tengok ada permintaan.
0: Ni kenapa ni Juli ni? Ada orang ni cabut Juli ni.
1: Boleh tak masuk tu hari ni? Ha. Ada panggilan ke bang?
0: Ha?
1: Ada panggilan ke?
0: Panggilan. Jangan kena ni Cik Z lagi lah.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pergi tu.
2: Saya Ida dari Kara.
1: Ida dari Kara. Oh, Ida, okay. Ida.
0: Dan yang lagu mana dah?
2: Tapi lupalah tajuk lagu dia. Nyanyi je terus boleh?
0: Boleh je.
1: Boleh-boleh dah.
2: Okey ya.
0: Okey. Silakan.
2: Kita memang dijodohkan.
1: Sehati sejiwa Haslinda.
2: Sehati sejiwa. Walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama-sama. Hai kekasih, bersabarlah menempuhi dugaan. Kita sedaya telah berusaha untuk berdua. Tapi selagi ada jurang terpisah, impian kan musnah, kita masih ada cara.

0: seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kena menyukai bangsa.
1: Terima kasih, Ida.
2: Terima kasih, Ida.
1: Sehati sejiwa, dah.
2: Sehati sejiwa, ya. Okey, baik. Hati. Seterusnya kita dengar lagu Mak Minton Jo, Beranak Dalam Botol. Oh, nak dengar, nak siar lagu ni? Nak siar.
1: Tapi kita main lagu ni dulu lah, Kak Cik.
2: Kita main lagu dulu,
1: eh? Main lagu dulu lah.
2: Lagu nyanyi awang ke?
1: Ha? Nyanyi awang dengan Kak Cik lagu ni. Ewah.
2: Oh, doh. Mu pandai ewah tu.
1: Ewah, ya.
2: Pandai ewah, ya.

0: hari ya. Kita masih lagi mencari penyanyi-penyanyi bang. Untuk kita ke tengah kan bang ya.
1: Okey, kita persilakan ni Suria Pagi lah.
0: Suria Pagi ataupun Suria Minta Pagi. Rahmat tu macam mana bang?
1: Suria Pagi ni pakai baju Vogue sikit hari ni.
0: Okey, Suria Pagi ni lagu mana?
1: Ya, tema apa ni Kak Cik?
0: Mana?
1: Tema suka danduk, danduk tau.
0: Tema suka hati wah. Tema suka hati.
1: Ni kata ni lagu danduk ni.
0: Lagu danduk tapi tak tahu danduk.
1: Janda atau perawang ni?
0: Awak pilih yang mana?
1: Lampu belaka. Ha, kira. Izzah Pasir Panjang ni peminat setia ni Suria Pagi.

0: Terima kasih untuk PA system.
1: Dan putih ni.
0: Yang penting ada muzik.
1: Tak ada muzik lah. Itu dia pagi lain kali eh.
0: Ya, baik.
1: Pasal suara Pak Suria pagi dia slow. Muzik dia kuat.
0: Okey. Terus kita seterusnya kita dengar apa semua daripada Mak Mi. Ada panggilan. Okey, baik bang.
1: Okey. Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Sudah. Artis yang ditunggu-tunggu. Sudah tiba. Yang ditunggu sudah tiba. Kak Leha kita.
2: Lagu jangan

0: Dah lah suara Kak Leha kita, okay?
1: Sebelum kita tepuk tangan dulu. Salah aku. Tepuk tangan dulu.
0: Silakan.
1: Okay, tepuk tangan dulu. Sabar dulu. Ambil nafas dulu.
0: Satu, dua, tiga.
2: Jangan kau merayu kepada aku. Aku dah jemu memandang wajahmu. Kekasihku mengawal hati rindu. Ku membawa diri meracukan hati. Ini punyaan orang. Aku

0: Tak ada apa.
1: Tak ingat.
2: Kau ni main batuk pula.
1: Abi dah, Abi dah kali ha.
0: Lagi
1: tu. Oh,
0: lama harum.
2: Nyanyi lagi wah.
0: Membawa diri.
2: Duli aku nak tepuk tangan, tepuk tangan nak nyanyi gigi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih kali ha. Kami terhibur kak.
1: Cik, terima kasih sekali. Meletok aja.
2: Duli aku ya. Yang penting aku dah nyanyi. Okey, kita dengar Mak Minton je.
1: Mak Minton je.
2: Oh, Adin dia sayang daripada Demersi. Okey.
1: Okey, mana Mak Minton je ni? Okey, dengar Mak Minton je eh.
2: Yap.
1: Okey.
3: Kainlah batik dari Semarang.
2: Ewah.
3: Suruh

0: sedap suara.
1: Oh.
0: Siang dan malam. Cik karaoke.
1: Sebab skin ni.

0: Terbaik Mak Mi. Mak Mi sedap suara dia.
1: Oh, dia main basking kat Cik.
0: Main basking
1: Okay. Basking ke basketball kat Cik? Basking ke basketball?
0: Boleh belakang bang.
1: Ya.
0: Okay. Kita seterusnya kita persilakan artis seterusnya Ratu. Mekna di Bukit Dima, Ratu bang.
1: Oh, Ratu. Ni salah seorang ni juga ni.
0: Salah seorang dalam senarai.
1: Salah seorang apa ni, penyanyi ni ni kat Cik.
0: Penyanyi benda?
1: Godak. Ini memang kau ni.
0: Alah kayu.
1: Memang
0: okay. Silakan Mekna.
1: Silakan Mekna.
0: Mekna Bukit Dima.
1: Mekna nak jumpa cari mic.
2: Tinggal aku
0: Slam.

0: Fahmi.
1: Okey.
0: Pada pendek pun bagus ke ni?
1: Terbaik. Okey. Seterusnya kita nak dengar Kak Ani Bukit Sawa.
0: Kak Ani Bukit Sawa.
1: Kak Ani, sebab kita ada 9 minit je kira. Kak Ani Bukit Sawa eh.
0: Okey.
1: Sila kakak. Kita nak undang untuk majlis kahwin.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Awak.
1: Assalamualaikum Kak Ani.
2: Kak Ani batuk-batuk yang biar nak Dulu kita pernah tegur sapa. Dulu kita pernah gurau senda. Senyummu Mas Fahmi yang gembira. Apabila kita berjumpa. Semenjak kita berjauh-jauhan.
1: Awak lama lah, Ika.

0: pandangan.
1: Hilang batuk.
0: Perasaan.
2: Duduk batuk. Ha.
1: Kalau batuk.
2: Kalau batuk, kalau duduk batuk.
0: Melupakan. Untuk selamanya kau masih menjadi
1: terbaik. Orang lama lah Wang nyanyi.
2: Nyanyi. Okey. Pasang.
1: Seterusnya Wang.
2: Kencang mata.
1: Mak Wang, Wang. Mas 10, Wang. Mas 10. Mas 10.
2: Mas 10.
1: Oh, tadi Mas 14 ni Mas 10. Geng-geng Mas mau nyanyi.
3: Bila memandang gambar.

0: sayang.
1: Kita pukul 5 ini dah dengan berita.
2: Okey, terima kasih, Ma.
3: Okey, janganlah you agama lagi ni.
2: Sanggul tinggi dok. Oh, bos lu suara.
3: Okey, jap. Awak nak
2: ini kita lagi siapa tu?
3: Siapa tadi? Mak Wang.
2: Mak Wang.
3: Mak Wang kalah berangang.
2: Mana Mak Wang? Mak okay, Wang.
3: Mak Wang dia dua lagu pilih ah ni seorang.
2: Ya. Yeah?
3: Lagu rock sangat-sangat, lagu benda segi.
2: Mak Wang.
3: Dia tak dengar lagu Ella, dia nyanyi lagu Ella. Tiada tangis lagi Mak Wang. Oh.
4: Dikenangan dalam hati.
3: Oh, Ella sungguh Wang.
4: Terlalu lama engkau pergi.
3: Engkau?
4: Langit masih begitu anggun dan pilu membayungi zaman ini. Kiam menjadi lama.
2: Yang nyanyi teguh kasi mana?

0: pula sikit nak buat dalam bidang kerang. Entam sajalah, janji elah.
1: Elah rasa. Okay, bang.
0: Elah rasa saya nak berhenti lah. Jadi MC sekarang. Okay. Kita nak dengar berita lah. Okay,
1: dah ujang dah minta maaf lah sebab benda.
0: Dah ujang ini. Alhamdulillah. Digebu sikit yang nak.
1: Adalah.
0: Okay, terima kasih lah banyak.
1: Tapi sesungguhnya kami terhibur.
0: Terhibur.
1: Kami terhibur
0: dan
1: sebenarnya.
0: Dan juga yang pendengar-pendengar di luar sana pun terhibur juga.
1: Okay.
0: Pukul 5 ingin dah dengar utama 5. Lepas tu kita bersama-sama pula dalam
1: minta
0: pilihan
1: maaf,
0: metro.
1: Minta maaf. Odang kita siap.
0: Ramai lagi ni. Yang nak ni. Ni. Oh, yang Icah pun nak minta lagu pun ada ni.
1: Jadi insyaAllah lah dekat minggu depan dah pula ya. Okay. Baik,
0: siapa?
1: Jadi jumlah. Ada masa jumpa semula. Kita
0: Pegang
1: jumpa. Pegang copong minggu depan lah panjang umur.
0: Okay.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Retro pilihan bersama anda.

0: Okey, lima suku dah kacir eh.
1: Ya, wah.
0: Biasalah kalau lima suku ni, petang-petang ni, jam terakhir kita ada pilihan retro lah.
1: Relax, santai-santai petang ni. Ada hok yang penda, start engine kereta nak balik dah tu. Ada yang balik 5:30, nak balik lagi. Sabar, biar lambat asal selamat dah. Bagi belakang dah, tutup kipas. Orang yang terakhir tu, kena tutup belakang lah. Aircon ke kipas, kena kuci. Mana kena kuci, kuci lah orang dah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Dalam perjalanan tu, sabar-sabar lah dah. Kalau ada traffic light, jalan jam, scan ke, guna dia sabar.
1: Ada akan sebab apa hari lapu merah lama sangat, duit sama je.
0: Perasaan kita je. Perasaan, ya. Sama je.
1: Jangan potong queue marah diorang, Reng. Okey, baik. Tenang-tenang saja. Okey, bang.
0: Okay,
1: macam biasa, kita layang lagu-lagu pilihan daripada sains sobat kita dalam pilihan retro. Dan kita juga lapor kalau ada hot lapor perut tu. Hari ni kita nak kabodema boleh pilih tepat-tepat hot yang mungkin dah aja dengar. Sesuai. Mungkin kebetulan. Lalu jalan tukar apa. Jadi boleh singgah lah awak dah.
0: Ya.
1: Dan 5:30 kita ada Biz on Air.
0: Okey, sebelum tu awak nak baca terima kasih kita ucapkan pada sayang-sayang kita ni. Yang Dok Dang kita nak siar lagu tadi. Terima kasih sebelum tu. Muhammad Riza Sanusi ni. Lagi Kimi Kak Cik baca.
1: Kimi. Okey, assalamualaikum Kak Cik. Apa tu? Awang, selamat petang Isnin yang tenang-tenang. Di tempat kerja cakap pasal sabar ni pun tengah sabar, kena marah di boh. Tapi kita dah diajar mental kena kuat. Boh cerewet benda nak buat guana tu ujian lah, uji kesabaran kita juga. Sabar paling besar dalam hidup Kimi, dok lain dok bukan, hilang tiga insan dalam hidup. Hilang pula bukan makan tahun, cuma selang setahun-setahun gitu je. Allah ambil dari dari rumah arwah Mok Rio Rendoh, adik-adik balik berkumpul, suara cucu-cucu Mok Ayah balik, tapi leni sunyi sepi, tak ada orang teruh. Dari start Ayah pergi, ada Mok dengan adik duduk rumah tu, lepas tu Mok pula tinggal. Lepas tu adik, lalah adik pun pergi juga. Sabar je lah, kalau makin nengung seorang ni lehai mata, ingat ketiga insan ni. Hebat dia ujian Kimi, betul tak bang?
0: Ya, betul.
1: Hilang tu tiga insan ni dalam masa jarak yang dekat. Memang betul kena kuat. Semoga memang betul kena kuat semangat bila balik-balik album telefon ada gambar tiga arwah ni ya. Tuhan je yang tahu ya. Tapi Kimi kuat insyaAllah ya. Al-Fatihah untuk ketiga insan ni, moga tenang di sana dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman ya.
0: Okay.
1: InsyaAllah.
0: Kita ada, terima kasih kita ucapkan pada Nasuha ni. Kita ada Kak Ani Binja pun terima kasih banyak. Kita ada siapa, T Dongun pun terima kasih kerana dengar Katakan FM.
1: Kak Abah apa macam dah?
0: Terima kasih Dona Kereta ni katanya. Tunggu anak busu The John Nami Bola. Sambil-sambil dengar Katakan FM ni.
1: Ina minta maaf Ina, ada nak siar pendendam atas suara Ina ya. Untuk yang pegang copong tu lah.
0: Okay.
1: Terima kasih Ina ya. Nanti minggu depan lah ya.
0: Okay. Apa ni Kak Abah katanya sabar ni best tajuk hari ni. Sabar tu ada macam-macam Kak Cik Wahai. Macam Kaabah sabar menanti di depan. Di depan Kaabah apa tu? Nikmat sabar kerana Allah SWT bagi keistimewaan jaga anak syurgaku. Dan sabar juga dengan naik angin Kaabah. Dengan binatang liar dia katanya.
1: Binatang liar?
0: Binatang liar? Ada kimar ke? Salah. Ada kenapa ni?
1: Kak, apa sabar dengan binatang liar apa ni?
0: Binatang liar ni macam ke binatang
1: asal. Kak Bapak ke? Ke mana?
0: Kenapa ni gerangnya kita taruh sekut dalam tupperware.
1: Betul?
0: Di rembat.
1: Binatang liar tu?
0: Monyet ke? Monyet ke semua di belakang.
1: Boleh buka tan sekut pandai buka. Kat kedua mana
0: tau? Tusuk-tusuk kat baik. Lepas tu, oh, you are in a tetang kat cik. Ada orang lagi
1: macam molek. Takut.
0: Waktu benda talio tu. Paling mencabar sekali kesabaran ialah di jelek ke Kaabah?
1: Kaabah jelek mula ke ya?
0: Mula di kesabaran ku katanya. Ipatong se.
1: Okey.
0: Kalau ke mari ku sabar. Kalau ku ambil mari lagi. Kalau hilang rasa perasaan sabar, aku ingat buang dalam perigi.
1: Tak apalah Kaabah, rezeki dia nak buat guna dah.
0: Yelah.
1: Kena agak gitulah. Okey, baik bang, kita nak dengar lagu lah dah.
0: Okey, kita nak dengar lagu dari pilihan sayang-sayang kita. Sekejap lagi kita akan dengar lagu pilihan daripada Miss Samak.
1: Miss Samak.
0: Aku dan Kenangan.
1: Okey, daripada kumpulan Brain Connection.
0: Okey, Lepas tu kita akan dengar lagu pilihan dari Cik Mi Mas Jaji Kadir ni. Nak dengar lagu Sharifah Aini, Ingatan Manis di bulan September.
1: Betul lah, hari jadi Kak Mi pun bulan September. Selamat ilahi Kak Mi. Selamat ilahi Kak Mi pada Cik Mi deh.
0: Cik Mi.
1: Kak Mi pun boleh. Okay, baik.
0: Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan daripada Tok Ranggi lah.
1: Tok Wan Ranggi.
0: Tok Wan Ranggi.
1: Di Badai Asmara.
0: Di Badai Asmara.
1: Kumpulan Sera.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai villa orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Sebab apa, Kak Cik?
2: Sebab lapor dah weh. Lapor dah orang.
1: Lapor dah ni.
2: Jadi lapor ni kadang-kadang dia boleh oh, tapi kena sabar.
1: Sabar. Kita cakap sabar hari ni kan.
2: Takkan sabar dia kan.
1: Sabar.
2: Okey, hari ni kita nak pergi takkan juga teh. Dalam tasik kot orang. Kita nak pergi ke kedai.
1: Berendang ke mana?
2: Dah berenang lah. Adakah berenang? Nak makan ke nak berenang?
1: Berendang.
2: Oh, berendang lah. Berenang lah. Kita nak pergi ke kedai hidangan Laman Tasik di Jeretih, wang. Lebih kurang kalau dari bandar Jeretih 10 minit ya. Jadi antara menu yang wajib kena cuba, wang, di hidangan Laman Tasik Jeretih ni.
1: Banyaknya menu dia.
2: Okey, kita sebut lah sesuang.
1: Okey, Kaji sebut dulu.
2: Daging salar masuk lemak cili api.
1: Okey.
2: Ayam percik, ikan percik, ikan patin masuk poyok, gula kuning siput pun ada.
1: Dah.
2: Gula sisir. Gula pula dah. Kulak sisir goreng ada. Sayur lemak, daging singkat, etok pun ada. Etok masuk katok-katok dengan segera ada. Masuk lemak, ya, etok tu dia
1: oh, ikan katok segera.
2: Bukan ikan katok, etok tu bang. Bukan katok palut kan masuk pun dia juga. Masukkan dia katok segera. Maknanya gitulah. Ataupun etok tu masuk lemak, etok masuk pedas pun ada. Sayur air
1: ada. Ulang-ulang mang ada. Sambal pahuh harap. Sambal pahuh ada.
2: Kesek tu rasa.
1: Kesek jatuh pisang pun ada. Okay. Gula darat ikan keli. Gulai telur itik pun ada. Orang yang orang suka ni. Talapia bakar kepoh. Dan juga bilis peta.
2: Oh, pun ada juga
1: Sememangnya pula kalau dia memang menawarkan lebih daripada 30 jenis pilihan lauk, Kak Cik.
2: Kita sebut sebahagian.
1: Sebut sebahagian lagi. Kalau nak tahu, pergi sendirilah.
2: Baik.
1: Menawarkan macam-macam masukkan kampung. Makan tepi tasik. Makan tepi tasik sambil menikmati keindahan alam, Kak Cik.
2: Behnya.
1: Kita boleh nyanyi lagu Sudirman tu. Keindahan alam.
2: Ataupun Cinta Bandar Tasik Selatan, bang. Waktu operasi dia buka hari Ahad sampai Sabtu. Ahad dan Jumaat dia tutup lah. Ahad sampai Sabtu, Jumaat tutup. Pukul 11 pagi sampai pukul 4 petang.
1: Okey. Kalau nak tengok tentang macam kemudahan dia pula ni, memang orang makan dia ni memang luar selesa dan juga terbuka. Atau panggil outdoor lah.
2: Okay.
1: Dan juga ruang letak kereta pun nak parking memang luar, Kak Cik.
2: Memang luar
1: Mana dia tempat ni tinggi, Kak Cik?
2: Kita nak pergi ke hidangan Laman Tasik Jeretih.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Radio Terengganu FM. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya Muhammad Izhar bin Kamal dari Legasi Warisan IK ingin berkongsi berkenaan tanjak istiadat negeri Terengganu. Tanjak yang dipakai di Istana Terengganu bermula era pemerintahan Sultan Ismail sampailah sekarang. Untuk maklumat semua, pemilik amanah yang pertama yang mula membuat tanjak untuk Tuanku Sultan Ismail adalah Encik Ahmad bin Musa yang berasal dari kampung petani Kuala Terengganu dan kini disambung amanah oleh cucunya iaitu Encik Hisham bin Hashim. Okey, untuk tanjak yang pertama iaitu adalah Tanjak Belalai Gajah. Tanjak ini dipakai oleh Tuanku Sultan Mizang sekarang dan ianya adalah berasal bermula pada era pemerintahan Sultan Ismail, Sultan Mahmud dan seterusnya dipakai Tuanku Sultan Mizang sampai kini. Seterusnya Tanjak Anak Belalai Gajah. Tanjak yang dipakai oleh anak anda Tuanku Sultan Mizang iaitu Tengku Muhammad Ismail, Raja Muda Terengganu yang kini sebagai pemangku Sultan Terengganu. Tanjak ini pernah dipakai semasa Tuanku Raja Muda masih kecil. Tanjak ini dihasilkan adalah untuk membezakan di antara Tuanku Sultan dan Raja Muda Terengganu. Seterusnya Laksmana Terengganu. Laksmana Terengganu dipakai oleh pembesar-pembesar negeri seperti Datuk Seri, Datuk dan lain-lain pembesar negeri di Istana Terengganu. Seterusnya Tanjak Bijadiraja. Ini dipakai oleh Datuk Bijaya Diraja. Seterusnya Tanjak Bendahara. Tanjak yang dipakai oleh orang yang paling rapat dengan Tuanku Sultan. Contohnya sepupu Tuanku, adik-beradik Tuanku dan pak saudara Tuanku dan lain-lain. Seterusnya Tanjak Lang Melayang. Tanjak ini pernah dipakai di Istana Terengganu bagi yang akan mendapatkan atau memperolehi pingat daripada Tuanku yang bukan EO sisi jabatan. Seterusnya tanjak seterusnya Temalung Budu. Tanjak ini adalah khusus untuk orang awam. Dan tanjak ini pernah dipakai oleh Rumah Nobat dan suatu ketika dulu dipakai dengan songket bunga penuh berwarna merah. Seterusnya tanjak terakhir iaitu Tanjak Dagang Sakit di Rantau. Tanjak ini adalah tanjak yang paling rendah bentuknya berbanding tanjak-tanjak yang lain. Tanjak ini dipakai oleh Datuk Bergelar pada suatu ketika dulu. Kepada yang ingin menempah atau bertanya dan berkongsi perihal tanjak istiadat Terengganu ini, boleh hubungi saya di talian 013-993-8514, 013-993-8514 atau boleh follow akaun TikTok saya, Legasi Warisan IK. Akhir sekali saya ambil ruang yang ada ini untuk sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat pemilik ilmu ini iaitu Encik Ahmad bin Musa dan sama-sama juga doakan juga kesembuhan buat penyambung amanah iaitu Cikgu Hisham bin Hashim yang sekarang diuji dalam masalah kesihatan. Kepada guru-guru, cikgu-cikgu yang mengajar Tanjak Terengganu ini, semoga Allah memberkati kalian semua dan kepada pembuat Tanjak Terengganu, amanahlah dalam ilmu yang ada dan jangan ambil sambil lewa dalam menjaga amanah yang diberikan ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, di ujung dah kita, pertemuan kita ni kecil eh. Ya, pukul
2: macam,
1: dan Genggi.
2: Macam gelak sikit mana tau.
1: Pukul dan Genggi nak dengar utama, habis utama pula. Kita nak dengar bulletin 6 petang.
2: Okay.
1: Lepas tu kita akan bersama dengan untuk petang ni lah. Bersama dengan Ayote.
2: Ayote.
1: AKA.
2: Rizali Mihaji Muhammad.
1: Yang sampai lah ke pukul 9 malam kat Nurani deh.
2: Baik.
1: Malam kakak bersama dengan Kak Atih lah pula.
2: Malam ni Kak Atih eh.
1: Ya. Yeah.
2: Dalam Irama Nostalgia.
1: Irama Nostalgia, okay. Nostalgia 60-70 deh.
2: Baik.
1: Okey. Kita nak baca WhatsApp lagi ni yang tapi sebelum tu Kak Cik, kita cakap pasal Sabah
2: tadi. Pasal Sabah tadi eh. Okay, terima kasih untuk perkongsian yang diberikan. Yalah, kadang-kadang sangat menarik sebenarnya. Apa tu? Yalah, kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman. Apa sahaja tafsiran kita tentang Sabah, ia memang satu sifat yang sangat mulia. Gatuh-gatuh memang dianjurkan dalam agama pun orang.
1: Yeah.
2: Dan insyaAllah kita akan cuba kata orang tu mendidik diri, hati supaya menjadi orang yang lebih sabar. Betul tak bang?
1: Betul.
2: Cuma kita manusia biasa. Kadang-kadang kita tak mampu nak kata orang tu. Ada kadang-kadang kesabaran kita diuji. Betul kan? Tapi insyaAllah kadang-kadang mungkin itu nak naikkan dia punya tahap kesabaran kita lagi tu supaya kita jadi lebih sabar insyaAllah eh. Semoga itu akan menjadi kita lebih matang. Kita apa tu, doa banyak-banyak supaya Allah jadikan kita bersama-sama dengan orang yang kata-kata tinggi kesabarannya insyaAllah.
1: Yes.
2: Okay?
1: Sabar itu orang kata separuh daripada iman eh.
2: InsyaAllah. Okay. Kita harap gitulah bang.
1: Terima kasih lagi Tuan Sayang kita ni.
2: Kita berada dalam inilah. Kata-kata orang-orang yang sabar eh.
1: Ya. Yeah. Okey, terima kasih kita ucapkan pada sayang kita. Oh, minta maaf lah kalau lagu-lagu orang datang kita siap untuk petani. Esok kita ada lagi deh.
2: Okay.
1: Kita ada Kimi Batu Kaki, Pak Zali, Yana Kemamang. Lepas tu Nurul Pulau Segar ni lagu tu, lagu baru ni.
2: Dia dalam pilihan retro ni 90-an ke bawah.
1: Ya, yeah, 90-an ke bawah deh.
2: Baik.
1: Okey, Kak Maria. Lagi siapa dah? Tak ada dah. Khabar.
2: Baik.
1: Okey, persegi Mizi. Mizi pasti panjang pun.
2: Tapi Mizi khabar kata masa 3 kali outside test lesson. Test lesson. 3 kali kena samang. Sabar je lah. Masa nak settle, tak boleh apply. Minta sabar dia tu. Kena bayu habis. Produk sabar.
1: Yelah kan.
2: Sabar dan sambil tersenyum. Okay.
1: Jadi kita nak dengar lagu lah Kak Cik. Jagi kita akan dengar lagu yang dipilih oleh Cikgu Zuang kita. Nak dengar lagu Slam.
2: Slam Kurnia.
1: Kemudian kita akan dengar lagu yang dipilih oleh Kak Ayah. Kak Ayah isteri Cikgu Aziz ni. Panjang sekali ni.
2: Kak Ayah minta lagu dia.
1: Biar bulan bicara.
2: Bro Rima Rantika eh.
1: Ya. Yeah.
2: Okay.
1: Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Eli Farid.
2: Terima kasih Eli. Eli tadi dia buat kuih sambil lain TFN. Terima kasih Eli.
1: Kuih kenapa? Kuih wapah tau.
2: Wapah. Itim dia ni Eli. Saya ketawa ya tu.
1: Ketawa?
2: Ketawalah lagi, Eli. Okey, Eli nak dengar lagu Ramlah Rang, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.
1: Okey. Itulah agak-agaknya mungkin lagu nak ni takut dah dang dah.
2: Dah dang dah, bang?
1: Dah dang dah. Kita kasi 3 lagu lah kot.
2: Okey, baik.
1: Okey. InsyaAllah jumpa awang semula dengan Kak Cik esok.
2: Esok kita cakap benda lain pula. Pukul 4 esok kita ada kapal benda, ya tak?
1: Ya.
2: Okey, sampai sini dulu. Jaga di belakang adik kakak saya sobat. Salam jujur okey daripada awang.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Cicat Pagi.
2: Wow. Skrip dia tu dalam bahasa apa?
3: tak iya ya. Takkan nak ada bahasa.
2: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
3: Apa dia? Apa dia?
2: Wo.
3: Wo.
2: Wo.
3: Wo.
2: Wo shi.
3: Okey.
2: Machine. Mesej basuh.
4: Nurani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada kita ke ini. Kita masih lagi bersama menerusi ruang udara Terengganu FM mesra ceria. Dan pada kali ini pukul 6 petang dalam ruangan nurani bertemankan saya Rizalimi Haji Muhammad sampai pukul 9 malam. Dan terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam Gigi OK sebentar tadi, Kak Cik dan juga Awang. Dan seperti biasa, alhamdulillah, selepas saja berita jam 6 petang setiap hari Ahad sampailah hari Rabu, kita akan bersama dengan pembimbing kita mesti ruangan agama kita, Fardu Ain. Dan pada setiap hari Isnin, pastinya kita akan bersama dengan pembimbing kita pada Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dalam pengajian kita Fiqh Fi Solah. Hari ini kita masih lagi menyambung pengajian kita buku Kitab Idaman Penuntut yang menghuraikan yang kusut ilmu fikah, buku hijau ni. Dan kita sudah pun live menerusi TikTok Terengganu FM, Facebook Terengganu FM, dan juga menerusi soalan-soalan boleh ditanya menerusi TikTok, Facebook, dan juga menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Pengajian kita buku hijau ni, Kitab Idaman Penuntut, masih lagi muka surat 22, iaitu syarat-syarat sah sembahyang, syarat-syarat sah sembahyang. Dan pada kali ini yang keenam, iaitu mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Dan apabila Ustaz Wan Joni sudah berada di depan saya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak menyambung kembali pengajian kita hari ini. Kena cepat ni. garik kau awal kita ni. Jadi yang kena tak minggu lepas yang
1: Yang kelima
0: tu menghadap kiblat, iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Kelima, menutup aurat ataupun menutup warna kulit. Dan ini mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Kalau buku hijau muka surat 22, buku ini buku Rumi.
1: Jawi,
0: kalau buku Jawi
1: 48.
0: Jadi untuk seketika saya nak serah kepada Ustaz untuk mukadimah kita. InsyaAllah pertanyaan boleh melalui Facebook, TikTok dan juga WhatsApp dengan FM 0103446632. Jadi saya serahkan kepada yang bagi Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Pengajian kita Fiqh Fi Solah. Silakan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada DJ Rizal. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan Kitab Idaman Penuntut. Tajuknya syarat-syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang ada 6 perkara. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan pergi kepada yang terakhirlah, yang keenam, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan caranya, cara sembahyang. Jadi sebagaimana yang saya bicara minggu lepasnya, syarat sah yang keempat menghadap qiblah, syarat sah yang kelima menutup aurah. Saya belum membicarakan lebih panjang sebab dia ada pembicaraan di bawah tu, hak menghadap kiblat dan juga menutupi aurah. Dan keenam ni pun sama juga ni. Hak keenam pun sama. Hak keenam mengetahui rukun sembahyang dan cara-cara sembahyang, dia ada tu. Terakhir sekali tajuk syarat sah sembahyang ni sebelum masuk kepada tajuk besar kemudian, rukun sembahyang. Jadi terakhir pembicaraan syarat sah sembahyang ni, dia bicara hak syarat sah yang keenam. Jadi kalau yang guna kitab idaman penuntuk, kalau pakai hak jawinya, muka surat 50 perenggan bawah sekali, itu bicara hak syarat sah yang keenam. Muka surat 50 perenggan bawah sekali, sebelum tajuk besarnya rukun sembahyang. Rumi tadi maksud apa Rizal?
0: Oh, tadi Musa 22 Rumi.
1: Dia tajuk besar dia dia rukun sembahyang.
0: Muka tadi yang mana ni? Yang ke?
1: Tadi yang ke-6.
0: Yang ke-6.
1: Ke depan sikit ada dak tajuk besar rukun sembahyang.
0: Rukun sembahyang ke-6 sampai seruan Islam tu. Bukan itu syarat-syarat.
1: Nombor 36.
0: Nombor 36.
1: Nombor
0: 36. 36 kejap. Kena buka belet
1: belah ni. Sikit je, sikit je, sikit je.
0: Di rukun sembahyang. Rukun
1: nombor 36.
0: Rukun maknanya juzuk atau tiang tu.
1: Sebelum tu, sebelum tu. Sebelum rukun sembahyang tu ada tak perenggan baru?
0: Pertama niat. Itu bukan?
1: Sebelum rukun
0: selain daripada
1: sembahyang.
0: Wajib menutup aurat. Itu.
1: Kemudian sikit.
0: Auratnya masih dalam bilik.
1: Dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang.
0: Dalam mengetahui cara-cara
1: sikit sembahyang. Lepas daripada Izzah baca ni. Selain daripada wajib menutup aurat, kemudian sikit je. Dalam 2-3 hari kita.
0: Atas seseorang masa sembahyang wajib pula ia menutupnya. Bukan waktu.
1: Sikit lagi. Dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang.
0: Daripada sembahyang sebagaimana telah diterangkan sekalipun dalam bilik dan dalam bilik kita bukan
1: depan lagi
0: auratnya masih dalam bilik atau hadapan perempuan muslimat atau
1: depan lagi. Bukan ke belakang, ke depan.
0: Ke depan atau di hadapan laki-laki mahramnya
1: depan lagi
0: selain daripada wajib
1: sebelum sedikit daripada rukun sembahyang. Ini rukun sembahyang. Dia tengah je. Jadi dia tak ada perenggang. Dia tak ada perenggang. Jadi hak ni ni ni. Kalau musak hak Rumi musak 24. Perenggang yang kedua daripada atas, Bayi yang keempat. Perenggang yang kedua atas, bayi keempat. Dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang.
0: Dalam mengetahui cara-cara sembahyang, iaitu mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat
1: di dalam sembahyang.
0: Sekiranya seorang awam, iaitu orang yang tidak pandai hukum sembahyang, beriktikad semua pekerjaan dan perbuatan dalam sembahyang itu fardu atau setengahnya sunat, dengan tidak dapat membezakan yang mana satu, tetapi tidak menentukan yang fardu itu sunat, nescaya sahlah semayangnya.
1: Hak tu pembicaraan hak ke-6 ni.
0: Sekaligus ni.
1: Di situ huraian dia. Mengetahui rukun semayang dan cara semayang ni, di situ huraian dia. Jadi beginilah. Saya, hak yang ke-6 ni, saya hura kemudian. Saya hura kemudian. Nak masuk di bawah dia tu, hak menghuraikan hak syarat sah yang keempat, mengadap kiblat.
0: Keempat mengadap kiblat iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah.
1: Itu hak lepas dia ke-6 tu, lepas dia ke-6 dalam perkara mengadap kiblat.
0: Nak sila. Okey, dalam perkara mengadap kiblat, hendaklah seluruh badannya terutama dada bertentang dengan Kaabah dengan yakin jika sembahyang berdekatan dengannya, atau zan jika sembahyang jauh daripadanya.
1: Itulah dia huraian hak yang keempat. Dalam panjang juga tu. Kemudian menutup aurah, kemudian tu pula dia akan hura pula yang kelima, menutup aurah panjang,
0: menutup
1: kemudian yang terakhir hak tadi tu, yang keenam mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-cara sembahyang. Jadi kita akan hura kemudian lah. Mana kita macam Hak Rizal baca tadi tu, huraian kepada syarat sah sembahyang yang keempat, mengadap kiblah iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Jadi dalam perkara mengadap kiblah, syarat sah yang keempat, hendaklah seluruh badannya terutama dada bertentang dengan Kaabah dengan yakin jika sembahyang berdekatan dengannya, berdekatan dengan Kaabah. Sekarang dalam kitab idaman penuntut ni, menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah apa? Menghadap Ain Kaabah empat persegi tu. Satu pandangan lagi, menghadap, dia panggil apa? Jihoh Kaabah. Menghadap Jihoh Kaabah, menghadap apa panggil apa? Hala Kaabah. Tak syarat menghadap Ain Kaabah. Hak tu, jumhur kebanyakan mazhab-mazhab yang lain. Dan juga pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Adapun kitab idaman penuntut ni, menghadap Qiblah, iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Jadi menghadap Kaabah betul-betul. Mana kena tepat dengan Kaabah betul-betul. Kalau dekat dengan Kaabah, nampak Kaabah dengan yakin. Kalau jauh daripada Kaabah macam Malaysia ni, dengan zan. Dengan kuat jangkaan di hati, berpandukan kepada alat-alat untuk menentukan Kaabah tu ni hadapnya ke mana. Tapi Kaabah, maknanya tidak boleh serong ke kanan daripada Kaabah ke kiri Kaabah, tak boleh, dia kena betul-betul. Maknanya kalau kemudian nyata kiblat kita salah, sebab sekarang ni dia alat moden sekarang, dia nak menentukan kiblat Kaabah tu lebih tepat nak banding dengan alat orang dulu. Dan kalau pakai kompas sekarang ni pun, dengan telefon, lebih tepat nak banding dengan orang dahulu. Ataupun kita kata, pada satu-satu ketika, matahari akan berada tepat di atas Kaabah. Kan biasa masuk dalam berita kan? Masuk dalam berita, tarikh sekian, pada pukul sekian, matahari akan tepat atas Kaabah. Maknanya, Kaabah empat persegi langsung tidak ada bayang. Apabila matahari tepat atas Kaabah, berarti Kaabah empat persegi tidak ada bayang. Maka kita pun bolehlah nak pastikan kiblat kita dengan kita pacok satu-satu barang nak tengok bayang tu hala ke mana. Padat ni. Nak menentukan kiblat kita. Tiba-tiba kita tengok kiblat dengan cara ketika Kaabah betul-betul, ketika matahari betul-betul atas Kaabah, ataupun kita guna kompas-kompas moden sekarang, nyatalah kiblat kita tak betul selama ni. Kiblat masjid ke, kiblat rumah ke, tiba-tiba kita lari ke kanan sedikit, kita lari ke kiri sedikit daripada Kaabah, daripada Kaabah ni, daripada kiblat Kaabah yang sebenar yang kita pakai dulu, mungkinlah kita tengok alat-alat lama yang sekarang ni lebih tepat. Nyatalah kiblat selama-lama ni kiblatnya tak betul dengan Kaabah, sebab sudah lari ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit. Maka solat yang dilakukan selama mana kiblat salah tu, tidak sah lah. Sebab dia tidak menghadap Kaabah. Dia kena faham balik sini. Kitab ni sebut menghadap kiblat, iaitu Kaabah ataupun Baitullah di Mekah. Hadap Kaabah betul-betul. Mana kalau lari daripada Kaabah sedikit ke kanan ke kiri, maka syarat sah menghadap Kaabah ni tak cukup. Maka sembahyang tidak sah. Kena qadak lah. Sembahyang tidak sah, kena qadak lah. Lama dah masjid kiblat salah tu daripada buat masjid orang tua dulu lagi dah. Kiblat di rumah ni, rumah pusaka ni, kiblat ni tok nenek kita yang cari kiblat ni. Dah nyata salah, kena qadak lah. Tapi kebanyakan mazhab, termasuk pandangan mu'tamad, pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, Contohnya pandangan Imam Ghazali, menghadap kiblat ni bukan mestinya Kaabah empat persegi. Dia nak menghadap kepada jihoh, dia panggil. Ha, jihoh ni dia panggil hala.
0: Mm-hmm.
1: Apa nak jihoh? Jihoh ni hala, hala. Mana kalau kata Kaabah duduk depan tu. Kalau nyata kita lari ke kanan sedikit. Kita lari ke kiri sedikit. Masih lagi hala Kaabah ke tak? Hala Kaabah ke tak?
0: Memang kalau lari tu memang lari sikit je. Mana jauh lalu sebenarnya?
1: Sekarang, saya sebut tadi, pandangan dan mata syarif betul kena hadap empat persegi tu.
0: Betul lah.
1: Memang kalau lari sikit, lari banyak. Apa anda ni? Maka tidak sah. Kalau ikut dalam kitab kita ni. Tetapi kebanyakan ulama, dia bukan hadap empat persegi tu. Hadap jihad.
0: Jihad maksud dia?
1: Hala.
0: Hala.
1: Mana kalau lari ke kanan, lari ke kiri, masa lagi hala. Mana kalau kita kata hala ke barat lah. Bukan ke utara, bukan ke selatan, bukan ke timur. Masa lagi hala ke barat. Lari ke kanan, lari ke kiri, soh lagi semahyang. Ini jumhur kebanyakan mazhab, termasuk pandangan da'ih dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Ghazali. Kalau nyata kiblat masjid kita selama-lama ni, nyata kiblat rumah kita tu rumah pusaka, rumah nenek kita dulu lagi dah. Memang kiblatnya salah sedikit lagi. Kita boleh pakai pandangan hak kata tak syarat Ain Kaabah. Janji hala barat sudahlah. Sah dah semayang.
0: Sah dah.
1: Mana apa? Tak kena kodok lah.
0: Pernah berlaku lah di negara kita, siapa ada masjid ke surau yang kata
1: memang banyak masjid ada yang kiblat di salau.
0: Saya pernah dulu semayang dekat Kajang dulu. Ada satu masjid tu tiba-tiba kiblat ke arah ni. Sepatutnya masjid dia gitu, arah kanan ni, ke arah belah kanan sikit. Terpaksa diubah. Masjid tak ada ubah tu.
1: Kenapa jauh sangat Giza?
0: Tu dah kata ada satu
1: Tengganu
0: masjid
1: ni. Kita ni adanya.
0: Ada.
1: Tak mau cerita lah.
0: Betul lah.
1: Kalau saya tahunya dua masjid, kalau saya tahunya. Memang kapek dia serong.
0: Terpaksa diserongkan.
1: Kapek dia serong. Kalau saya mengajarnya dua tempat. Cuma tempat pertama tu kapek serong tu masjid lama dia roboh, dah duduk masjid baru. Tapi sekarang ni ada lagi masjid saya mengajar. Memang kita semayang tu jadi rasa saya ingat sebab dia kapek di serong. Maknanya apa? Izzah? Makna bangunan hok masjid orang tua buat dulu ni kiblat di salong.
0: Betul lah.
1: Jadi kalau pakai pandangan kena hadap betul-betul Kaabah, lari tak Kaabah?
0: Lari lah.
1: Maka sah ke tak? Tidak sah. Bila tidak sah, wajib kena kodok. Lepas tu lama mana masjid tu? Lama mana masjid tu? Ni ada tanya dia di TikTok ni. Yakin dengan kiblat? Bukan yakin, zon sahaja. Macam mana sebelum dia sedar dia salah? Ni nak cerita sekarang ni. Nyata salah kemudian. Sedar salah kemudian.
0: Kalau masjid dulu-dulu Ustaz yang bangunan kita boleh hakak usul kita je. Masjid batu tu tu.
1: Yelah. Jadi maknanya nyata salah kemudian. Nyata salah kemudian. Boleh turut pandangan. Mengadap kiblat bukan mengadap Kaabah tu. Pas persegi mengadap jihad. Pada ni memanglah kiblat tu lari ke kanan ke kiri. Tapi masa lagi jihad Kaabah ke tak? Jihad Kaabah. Sebab kita bukan hadap utara, kita bukan hadap selatan. Kalau hadap timur membelakangkan teguh. Kita masa lagi hadap sebelah barat. Semayangnya sah, tak wajib dikodokkan. Gitu nak ceritanya. Itu keingat sikit lah. Dah kalau tidak sah, Izzah, bukan tidak sah saja ni. Dia kena kodok habis semayang. Dah kalau masjid itu masjid lama, puluh-puluh tahun dah kiblat salah. Kena kodok habis orang berjumpa atas masjid kan?
0: Yalah.
1: Saya tak jemaah di masjid itu. Dah hari Jumaat tak pergi masjid kan? Hari Jumaat itu. Dah Jumaat, berapa kali setahun? 50 Jumaat setahun. 50 Jumaat tidak sah. Lepas tu, kena kodok 50 zuhur. Jumaat kodok tak boleh kodok Jumaat. Dia kena kodok zuhur. Dah setahun 50 zuhur kena kodok. Kalau kita duduk kapung tu 40 tahun. Dah kapung halaman kita 50 200 zuhur kena kodok. Gitu. Ada. Walaupun kiblat tu salah, walaupun kiblat tu salah, tapi masih lagi hala kepada Kaabah. Masih lagi sah hukum dia. Atas pandangan jumhur mazhab. Sebab Nabi kata kiblat ni ma bainal masyriqi wal maghribi. Antara timur dan barat. Antara timur dan barat maksudnya dia antara timur dan barat ni panjang pulau nak kena hura ni. Nabi kata kiblat ni ma bainal masyriqi wal maghribi. Antara timur dan barat. Antara timur dan barat.
0: Maksudnya
1: mesti dak kita dak Nabi kata kiblat ni antara timur dan barat. Kita kiblat bukan antara timur dan barat. Kita kiblat antara utara dan selatan.
0: Utara, selatan.
1: Ha, kan kita kiblat kita kan hala barat kan. Barat ni antara utara dan selatan. Kan Izzah?
0: Yalah.
1: Nabi kata kiblat antara timur dan barat. Kita kalau timur barat, antara timur dan barat, utara ataupun selatan. Dan Nabi kata, mana ni? Nabi kata ni di Madinah. Nabi bersabda ni ketika berada di Madinah. Ketika berada di Madinah, Kaabah di Mekah tu antara timur dan barat. Adapun kita di Malaysia ni antara utara dan selatan. Mana apa ni? Hala ke barat. Itu kiblat. Itu kebanyakan ulama' lah. Tapi dalam kitab kita, pandang muktamad mazhab Syafi'i, Nabi kata, hazihi al-qiblah. Ini Nabi kata Kaabah ni, inilah kiblat. Makna apa ni? Wajib kena hadap Kaabah betul-betul. Bukan hala, bukan arah. Cuma bezanya, dengan yakin ataupun dengan zon. Itu je beza. Dengan yakin ni, bagi orang duduk dalam Masjidil Haram, nampak Kaabah. Bagi Allah Masjidil Haram tak nampak Kaabah. Dengan zon, dengan kuat jangkaan di hati. Sebab tak nampak Kaabah nak yakin macam mana. Tetapi masih lagi mengadap akan Ain Kaabah. Mana apa mengadap Ain Kaabah ni? Kalau serong sikit ke kanan ke kiri, maka semayang tu tidak sah. Jadi kena kodok lah. Tapi tak apalah. Sebab kebanyakan ulama' bukan Ain Kaabah, tetapi jihoh hala Kaabah. Mana ni? Ini nak faham mula-mula ni. Mengadap Kaabah ni dua pandangan. Dia mengadap kiblat ni, itu ijmak lah. Semayang ni mengadap kiblat. Hak Nabi perintah, summastaqbilil qiblata. Kemudian hadap oleh kamu akan kiblat. Hadis riwayat pada Imam Bukhari dan Muslim. Memang ijmak ulama wajib mengadap kiblat. Wajib mengadap kiblat. Apa kiblat? Kaabah. Kaabah ni dua pandangan. Satu pandangan hadap zat Kaabah. Diri Kaabah betul-betul. Lari sikit ke kanan kiri maka tidak sah. Satu pandangan bukan hadap zat Kaabah kalau duduk jauh. Hadap jihoh Kaabah.
0: Hala.
1: Hala sahaja. Mana ke kanan ke kiri masih lagi sah semayang. Ini hak kebanyakan ulama. Ini hak pandangan lah kalau tidak. Oh lah nyata kemudian salah kiblat masjid, salah kiblat rumah pusaka. Oh nak kodok banyak mana tu.
0: Yalah.
1: Ada keluasan lah. Ada keluasan. Nak cerita bab Kaabah tu dahulu. Hadap diri Kaabah ataupun hadap hala Kaabah. Jihoh dia panggil. Hala ni jihoh. Ambil lah. Kemudian dia nak perinci pula. Oh, syarat yang keempat ni. Duduk di dalam Masjidil Haram macam mana, nampak Kaabah. Di luar Masjidil Haramnya macam mana, tak nampak Kaabah. Jadi dalam perkara mengadap kiblat, hendaklah seluruh badannya, terutama dada, dadalah, seluruh badan, dada di tengah, dada pastilah, bertentang. Mana bertentang ni? Betul-betul ni dengan Kaabah, dengan yakin. Yakin 100%. Jika sembahyang berdekatan dengannya, dengan Kaabah. Orang sebenarnya di mataf tu. Di mataf. Mataf tu lah tempat orang tawaf tu lah. Dia panggil mataf. Tapi bukan mataf je. Tepi tu pun nampak juga Kaabah. Kadang-kadang kita duduk tingkat yang pertama pun, kadang-kadang kita boleh nampak satu lubang tu, kita boleh nampak Kaabah. Sebab kita semayang ni, bila berhadapan dengan Kaabah ni, dia rasa tu lain sedikit. Sebab kita hadap Kaabah betul-betul. Tapi nak semayang di Mataf ni, faham-faham lah kesulitan dianya. Kemudian, pada masa musim haji, nak masuk di Mataf tu, dia kena orang ihram. Boleh masuk di Mataf tu. Orang ihram. Orang tak ihram tak boleh masuk. Cuma kalau orang perempuan je lah. Ihram tak ihram pun orang perempuan ni pakai yang dia sama. Kita orang lelaki ni, nak masuk di Mataf, mesti pakai ihram. Kalau kita bukan pakai ihram, kita kena naik atas. Orang perempuan, ihram tak ihram di baju tu pakaian dianya. Inilah kadang-kadang ada orang menipu. Dia bukan ihram. Badak ni, dia tidak ihram. Dia tak halul apa semua dah. Tapi dia pakai ihram sebab nak masuk di Mataf. Ada pula orang ajar supaya buat cara gitu. Itu tak betul ajaran tu. Dia panggil menipu gitu. Yang buat, kita buat ibadat ni. Dah kita nak masuk tempat Mataf, tempat Tawaf. Kita nak semayang di tempat tu. Kenapa kita buat ibadat, kita nak buat taktik menipu gitu? Nanti kan kalau mati macam mana, orang dalam ihram pun sajalah berbeza sedikit dengan orang yang bukan dalam ihram. Ada apa dia tu? Kita pakai ihram pun kita pakai surah dalang. Maknanya kalau mati, orang pun bukalah pakai, tengok ada luar dalang. Maknanya ni, bukan orang ihram ni, sebab dia ada luar dalang. Orang ihram kan dia tak boleh pakai pakaian berjahit kan. Jadi tak ada luar dalang. Habis ada luar, dia kata ni bukan orang ihram. Tapi ikut ke mana pun dia panggil menipu lah gitu. Sebab dia lah pihak berkuasa Masjidil Haram ni, dia nak mengurangkan bilangan orang di Mataf tu, di tempat Tawaf. Jadi dia hanya khususkan kepada orang ihram. Tapi lepas dia musim haji tu, dia bebahlah. Kita pakai baju biasa pun boleh masuklah di Mataf tu. Di tempat Tawaf tu lah. Di Mataf tu. Tempat Tawaf. Jadi, kalau semain di Mataf, kalau semain di Mataf tu, nampak Kaabah. Nampak Kaabah. Maka, dia wajib hadap Kaabah tu dengan yakin. Hadap Kaabah dengan yakin. Kemudian satu lagi, sidang pendengar, hadap Kaabah dengan seluruh badan. Dengan seluruh badan. Faham tak? Kita menghadap kiblat dengan dada, bukan dengan seluruh badan. Tapi kalau duduk di Mataf, nampak Kaabah, dia wajib menghadap Kaabah dengan seluruh badan. Faham tak? Cuma sekarang tak ada masalah manalah. Sebab di Mataf tu dia ada bulat garisan soft. Mozek dia bukan. Dia panggil mozek dah, dia panggil apa? Marmar ke apa?
0: Marmar, patu
1: di,
0: marmar.
1: Di Mataf tempat Tawaf tu. Dia mozek. Macam, bukan mozek.
0: Dia macam kecil
1: dia kata, je dia, dia kata takkan jadi panah. Dia kata takkan jadi panah. Pada ni. Tapi saya tak tahulah. Hok Tawaf tengah panas tu saya tak pernah masuk. Kita orang Malaysia ni cari waktu hok tak panas mana. Dia orang katalah kalau panas macam mana pun dia punya ni. Marmar ke apa-apa? Marmar tu takkan dipanah. Jadi di lantai marmar tu dia sudah buat bulat. Dia sudah buat. Mana kita ikut kepada bulatan dia tu. Ada ni. Ikut bulatan. Ini cerita tugu saya lah. Almarhum tugu saya ceritanya, dahulu tak ada garisan tu. Dikatakan dulu tak ada garisan. Kadang-kadang orang kita ni, dia jenis nak betul soft. Kan kita kat Malaysia kan betul soft, betul soft. Jadi perlu duduk di Mataf, tak boleh nak betul soft. Duduk di Mataf, tak boleh nak betul soft. Tak boleh betul soft macam mana? Pandai ni? Sekarang ni Kaabah empat persegi. di tengah tu memang bertusah sebab di tengah. Sampai saja di tepi, dia kena, dia kena apa? Dia kena belok tu. Dia kena belok. Sebab dia kena, nak ikut pada Kaabah tu, dia kena belok. Faham tak ni? Jadi kalau dia bertusah juga, sampai ke habis empat persegi tu, dia betul juga. Ni. Akhirnya, tubuh dia dengan Kaabah empat persegi tu, separuh je kena Kaabah, separuh ni luar Kaabah. Maka tidak sah semayang.
0: Ada ni. Maksud dia?
1: Kaabah empat persegi.
0: Empat persegi.
1: Di tengah tu kita betul lah.
0: Aha, okay.
1: Ada ni?
0: Betul.
1: Di tengah tu kita betul. Sampai di tepi kalau kita betul juga, kena dok Kaabah tu.
0: Maksud dia kita dok
1: dok belok, dok belok.
0: Setengah gitu juga.
1: Asyik juga. Sampai di tepi tu, kita teruskan juga, kita betul kasar juga. Akhirnya dada kita sebelah je kena dinding kat kena Kaabah, sebelah lagi tu sudah luar daripada Kaabah. Tak sah kan?
0: Tak sah.
1: Ni cerita dulu, tunggu saya cerita dulu. Sekarang tak ada isu lah sebab sekarang ni mata tu sudah ada. Bulat-bulat dah, kita bulat dah. Kita ikut je. Kita berdiri nak semai, ikut je, ikut bawah tu je. Ikut bawah tu. Badan ni. Mudah je sekarang. Ni cerita dulu. Jadi tunggu saya kata, semayang kapung soh. Mari semayang Mekah tak soh. Tunggu saya kata. Semayang kapung kan, betul soh, betul. Betul soh. Siapa di Kaabah, betul soh juga.
0: Siapa berujung?
1: Dia ujung juga. Tapi maknanya dia tak belok.
0: Dia tak belok. Dia seri.
1: Dia seri juga. Dia betul tak tengah. Bila siapa di tepi, dia akan musingnya. Dia akan musing.
0: Dia lekok kena lekok.
1: Dia kena lekok lah sebab kalau masih lagi teruskan juga, tak kena dah. Bahagian Kaabah kita tu kan, Kaabah ni ada empat persegi kan.
0: Biasa kalau hok dulu-dulu tu,
1: dululah ni,
0: dia semayang di luar tu, jauh sikit lah pada Kaabah. Bukan dalang lah di
1: luar. Kita tak cerita luar ni, cerita dalang dulu.
0: Dalang tapi jauh sikit.
1: Kita cerita hok dalang, hok napok Kaabah. Ni sekarang kita cerita ni. Ni, jika sembahyang berdekatan dengannya, berdekatan dengan Kaabah, kita tak cerita luar ni. Cerita hok dalang, hok berdekatan dengan Kaabah, dia wajib mengadap Kaabah dengan yakin, tengok betul-betul Kaabah. Dan dia wajib hadap dengan seluruh tubuh dia. Seluruh tubuh. Lepas tu saya kata tadi, kalau dia sampai di tepi tu, dia masih wak betul juga, mana tubuh dia separuh kena Kaabah, separuh lagi sudah keluar. Maka tidak sah. Tu saya kata tu, mayaka pun sah. Di Mekah
0: Dasar.
1: Orang suruh dah Belok. Orang kita ni kadang-kadang degi. Orang kata dah tu, saya kata belok. Mana belok? Buat bulat.
0: Buat lekong.
1: Lekong. Dia buat kerah. Betul. Orang kata belok. Ni cerita dulu. Sekarang tak ada isu lah. Sebab sekarang ni mata tu sudah ada bulat dia. Mana cerita apa ni? Kita mengadap Kaabah, berdekatan dengan Kaabah, mengadap dengan yakin dan dengan seluruh badan. Mana kata kalau sampai tepi tu, dia kena belok. Belok. Mana apa? Kaabah lagi. Sampai situ belok. Sampai tengah barulah luruh. Sampai tengah luruh lah. Lepas tu tepi belok. Kan dia ada garisan tu. Dia ada garisan belakang, Rizal. Dalam masjid ke, di tempat ada belakang tu, ada belakang dia, memang ada dah mozaik dia. Mozaik semacam ni, marmar dia tu memang ada garisan. Sehinggakan tempat tu luar daripada Masjidil Haram, tempat orang sa'i dia semua ada. Mana tak bimbang lah. Kalau kata dataran di luar masjid pun ada belakang dah. Dia buat tu comel dah, memang mengadap Kaabah dia tu. Tapi hok luar kita cerita kemudian. Sekarang ni cerita hok jika sembahyang berdekatan dengannya, berdekatan dengan Kaabah, mengadap Kaabah dengan yakin dengan seluruh badannya. Atau zon. Yakin 100%. Zon. Zon ni apa? Dia ada yakin 100%. Dia ada zon. Satu lagi dia ada syak. Syak ni 50-50. Faham tak? Dia, kita syak ni apa dia bahasa Malaysia? Kalau syak wasangka kitanya tak?
0: ya syok ni mana ada was-was juga tu kau.
1: Ke mana? Was-was kita tak pakai.
0: Tak pakai.
1: Mana? Syok ni 50? 50.
0: Rasa-rasa.
1: 50-50. 50-50 tak boleh.
0: Ya mari rasa-rasa okey.
1: 50-50 tak boleh. Dia kena zon. Hak ni hak jauh ni. Hak dalam Kaabah, dalam matah tu, dengan yakin. Hak ni hak zon. Zon ni apa ni? Kuat sebelah Kaabah. Kuat kata betul dengan Kaabah. Atau zon. Jika semain jauh daripadanya, jauh daripada Kaabah. Itu kita akan hurah balik ozong tu. Cuma dalam kitab kita ni dia ada cerita sikit lah. Cara mengetahuinya, mengetahui kiblat ni, yang terlebih senang dia kata ialah mengambil sebuah kompas yang elok. Yang elok. Kompas yang elok. Kompas yang elok lah, bukan kompas yang rosak ke mana gitu lah. Betulkan jarumnya tepat ke utara, kemudian halakan badan ke darajah 293. Itulah kiblat bagi mereka yang ada di bumi Malaysia ini. Ni hak dia cari kompas. Apalah tu. Tak tahulah orang sekarang ni guna kompas dalam talipung tu macam mana cara dia buat tu, wallahualam, untuk menentukan kiblat Kaabah ni. Jadi saya nak pergi kepada kita pun maghrib awal sekarang 7, ni
0: 7.5 minit.
1: Jadi saya ni pun pembicaraan mengadap kiblat Kaabah ni nak kena bicara panjang lagi ni. Sebab di bawah tu dia sudah masuk kepada harus meninggalkan kiblat. Kita semayang tak syarat mengadap kiblat. Tu kita akan bicara kemudian. Jadi bicara bab kiblat

0: dengan Kaabah. Ha. Atau zon jika semayang jauh daripada Kaabah. Zon lah. Dan kalau kita duduk di tanah haram Mekah pun, kita duduk di hotel kita, kita hadap Kaabah, yakin ke zon dia panggil? Zon lah, kita tak nampak. Kan macam di Tabung Haji ni, hotel tu ada dia buat masjid lah. Sebab hotel ni kadang-kadang jauh daripada Masjidil Haram atau Tabung Haji ni. Hak dekat tu orang hak mahal lah, hak dekat tu. Diturun tu pada dataran Masjidil Haram lalu dah. Hak tu hak pekih, hak mahal. Hak Tabung Haji ni, gitulah.
1: Berjalan dikit.
0: Saya ni memang jauh lah. Saya duduk. Saya duduk jauh. Saya ni di Taisir jauh. Tapi jauh pun dia ada bah.
1: Berapa kilometer Ustaz? Kita?
0: Dalam 2 kilometer silap lah. Tapi ada bah. Boleh naik bah. Maknanya stesen bah dengan dataran Masjidil Haram tu dalam 200-300 meter je lah.
1: Dekat.
0: Dekat. Tapi walaupun dekat pun naik bukit tu lah. Daripada stesen bah nak pergi kepada Masjidil Haram tu dia naik. Ala balik sedap lah. Alergi tu dia naik.
1: Leluh
0: sikit lah. Tapi di hotel saya duduk tu ada je orang yang berjalan kaki. Dia berjalan je. Dia dah nak kata orang muda, dia orang muda lah. Tapi kalau orang negara lain, oh kita akad tabik lah. Tua-tua pun la ilaha illallah jalan. Allah tua dia berjalan. Mungkin duduk kapun dia berjalan sokmo.
1: Dia beraya.
0: Dan memang dia
1: memang tabiat dia berjalan.
0: Dia gitu, kehidupan dia berjalan. Oh memang kita tengok jalan nak masjid ke, berjalan masa melontor ke. Saya dengan umpuan saya lah. Nah, kita ikut pok cik ni, orang tua ni bukan orang kita ni, orang negara lain. Dah suami dia pun sengit-sengit berjalan, isteri dia pun orang tua. Kita ikut orang pok cik ni lah. Mana dak ayat mana tu? Apa ikut? Tinggal ke diri dah sekarang kita ni. Kita turut belakang kan. Lama-lama kita galang juga ni. Walaupun dia berjalan gitu pun, dia steady mana. Dia berjalan. Kita ni sekali laju, sekali perlahan. Sekali laju, sekali perlahan. Dia duduk ni. Sangit-sangit sekelaming tu pun, steady-steady.
1: Lepas tu cakap pun, kalau nak pergi Mekah 2-3, dah lama ni, kena brisk walk sama tu.
0: Jadi, kalau bab berjalan lah. Jadi, amnan ni, jauh cerita ni. Jadi kalau semayang walaupun di tanah haram Mekah, walaupun hotel tu hanya 2 kilometer daripada Masjidil Haram, tapi kita mengadap Kaabah bukan dengan yakin, dengan zon dia panggil. Kuat jangkaan di hati. Sebab apa? Sebab pihak hotel telah pakai kompas juga. Dia pakai kompas juga.
1: Walaupun 2-3 kilometer dia pakai kompas jugalah.
0: Dah nak buat guana. Dah kan nak main kan Izzah.
1: Yalah.
0: Kita tak nampak Kaabah.
1: Kita tak nampak. Dulu dah hotel dah nampak.
0: Tak nampak. Maknanya kita hanya zon. Kita pakai kiblat yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Yakin ke tak? Zon dia panggil. Walaupun di tanah haram Mekah sekalipun, walaupun berdekatan dengan Kaabah sekalipun, sebab tak nampak Kaabah.
1: Hotel dia ada lah. Tempat macam hotel-hotel kat Malaysia kita ni ada arah kiblat.
0: Kita dia panggil zon. Dia panggil zon, bukan yakin. Jadi mengadap kiblat dengan zon. Hak ni lah hak kebanyakan kita lah. Dah tanah haram Mekah pun zon juga. Hak yakinnya hak nampak Kaabah. Hak nampak Kaabah. Kalau kita naik tingkat atas Masjidil Haram, tak nampak dah. Tak nampak dah Kaabah. Macam saya ni bila mari daripada Taisir, saya terpaksa masuk di sebelah Masjidil Haram hok baru. Hok baru, hok bangunan baru. Hok tu lagilah jauh dengan Kaabah. Masjidil Haram tapi jauh dengan Kaabah. Lepas tu kita mengadap, kita pakai hok latar ni, hok maman ni lah. Dia buat garis guna. Dia panggil mengadap dengan yakin ke dengan zon? Dengan zon. Bukan dengan yakin. Sebab kita tak nampak Kaabah. Jadi yakin betul-betul orang dalam mataf tu lah, tempat tawaf tu lah, yang yakin betul-betul mengadap Kaabah.
1: Sebab
0: dia nampak.
1: Dia nampak.
0: Tu kata kelebihan bila semain di mataf tu, nampak Kaabah. Jadi ada dia punya kelebihan dan perasaan yang berbezalah sebab semayang mengadap Kaabah betul-betul. Hotu memang dengan yakin kemudian mengadap.

0: Mengadap dengan seluruh badan. Ha, mengadap dengan seluruh badan. Habis. Ha, jadi makna kalau kita hok petang ni hok hok yakin tu lah. Hok kita bicara sempurna. Tak sempurna manalah. Mana okey lah. Ha, okey lah untuk hok mengadap dengan yakin ni. Mana insyaAllah untuk minggu hadapan. Hok tu masuk pada mengadap dengan zon pulak. Yeah. Mengadap dengan zon. Dia kata sini ni, jika sembahyang jauh daripadanya, jauh daripada Kaabah, termasuk di sekitar Masjidil Haram dan termasuk di dalam Masjidil Haram yang memang kita tak nampak langsung akan Kaabah.
1: Yeah.
0: Maknanya mengadap kiblat bukan dengan yakin, mengadap kiblat dengan zon, berpandukan kepada kiblat yang dibuat oleh pihak masjid. Kalau di hotel, bergantung dengan kiblat yang telah dicarikan oleh pihak hotel. Itu dipanggil mengadap kiblat dengan zon. Sama telah kita di Malaysia, memang kita mengadap kiblat dengan zon. Dengan kuat jangkaan di hati, kiblat kita dengan begini-begini, dengan ada panduan lah, kompas lah, dengan alat hok moden sekarang. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan,
1: yeah,
0: akan baca lagi ayat tempat yang samalah dalam perkara mengadap kiblat. Hendaklah seluruh badan, terutama dada, jadi baca semula lah. Termasuk hok berdekatan dengan Kaabah, hok mengadap kiblat dengan seluruh badan dalam keadaan dengan yakin.
1: Jadi sampai
0: wallahu a'lam.
1: Jadi itulah yang sempat kami bersama hari ini, iaitu yang bahagia Ustaz Wan Jani Wan Jaafar dengan rakan-rakan pendengar hari ini belajar mengenai kiblat.
0: Syarat sah yang keempat
1: hari ini, iaitu mengadap kiblat, iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah.
0: Jadi cuma huraian dia tu kemudian.
1: Minggu depan ke.
0: Sama balik huraian tu lah.
1: InsyaAllah.
0: Bak panjang lagi tu bicara bak mengadap Kaabah tu.
1: Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz Wan Junaidi. Jadi sebelum kita berpisah ni, nak mohon Ustaz doa lah sikit. Supaya apa-apa permintaan kita hari ni macam kekal ke kepada InsyaAllah Ustaz eh.
0: Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa, imna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran dari daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mau nak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, sejak terakhir kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kayak Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik sela-sela ke dia pangkuk anda Allah Ta'ala lah buat lagu-lagu mana kita seru pilih pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu nak bincangnya benda kita buat sehingga kan surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu. Apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa, aurat tak pun nak jaga, akhlak kita tak ada tak? Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata, oh ya Allah Tuhan ku, siapa nak agak setara ni buku ni, dekat buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal langsung lah apa nak aku illa ahsaha, dia cerita belakang. Maka itulah tidak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu

0: Dengan FM Masyarakat Syariat, pukul 7.15, 7 suku malam, kita akan ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani ataupun Katih, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 79 hingga 85. Dipersilakan.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nurani.

0: Dengan datang masa ceria 7.44 malam, 7.45 ni malam, di mana janjikan kita ikuti hidayah ulangan dengan tajuknya Istikaf Masjid. Bahagian yang kedua akan disampaikan oleh membahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tajuk yang akhir dah daripada iktikaf kita iaitu kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf ada 4 lah. Ya, ada 4 je rukun iktikaf, ada 4. Itu orang tu sendiri kena ada, tak ada orang nak iktikaf pun. Yang kedua, tempat iktikaf. Tak ada tempat yang betul, tak boleh iktikaf. Yang ketiga, hendaklah duduk di situ. Mendiami di situ, berhenti di situ. Dipanggil rukun iktikaf. Kalau lalu saja, ia tak akan jadi. Dan nombor 4, ialah kena ada niat. Ada niat, duduk lama mana pun dalam masjid. Ia kira duduk saja-saja lah. Oleh kerana tu ia perlu kepada 4 elemen baru mencukupi pada rukun iktikaf. Jadi kata pengarang kita, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf. Pertama sekali dia menyebut di sini niyatun. Niat. Di rukun iktikaf kita ialah niat. Di niat kita syaratkan macam mayang juga lah. Kena mukaronah. Bila dah masuk dah baru boleh buat. Duduk di tangga tak boleh buat lagi. Tak ada mukaronah. Jadi mayang takbir dulu baru boleh niat. Kalau dah belum takbir, tak nampak lagi mayang. Jadi niat disyaratkan mukaronah. Sama lah seperti dalam mayang. Di niat ni kita sedia maklum ada iktikaf sunat, ada iktikaf nazar. Kalau iktikaf sunat saja aku beriktikaf. Kalau iktikaf nazar wajib atas aku bagi Allah iktikaf. Gini-gini waktu ia panggil nazar. Jadi niat ini kita sedia maklum bahawa ianya adalah menjadi rukun kepada iktikaf. Tak ada niat, tak ada iktikaf. Walaupun duduk 10 tahun pun dalam masjid, tapi tidak ada niat, tidak ada iktikaf tadi. Jadi niat ini ada 4 cara niat dia. Ada 4 cara niat tu. Ada 4. Pertama sekalinya, ialah niat nak iktikaf saja-saja. Gitu kita dah cover dah. Asal tubik je masuk kena niat lain pula. Itu niat secara mutlak dipanggil. Tak ada cover apa benda, saja aku iktikaf je. Cover gitu je. Aku iktikaf dalam masjid ni, jawapannya gitu. Asal tubik kaki je git tanda masuk lagi nak kena niat. Itu gitu je. Tapi kalau ia kabur berazang dalam hati ia nak tubik kecing kejap, nak alik pula kat gigi maka gitu dah ayah niat dah. Kerana dia berazang dah. Belum ia tubik itu, dia ada niat untuk nak balik. Gitu dah ayah dah. Ia kira ia wik kejap tubik. Lepas tu masuk, ia kira sambung balik mula. Itu niat mutlak.

sunat atau nazar. Kalau itikaf sunat, saja aku itikaf dalam sejik ini sehari. Hak tu ya kabur hak sunat. Kalau hak nazar, saya bagi Allah wajib atas aku itikaf dalam sejik ini sebulan. Hak tu hak nazar kabur. Dan jadi kalau hak kabur ni ya wi maah masuk jambak tanda je. Maknanya bila kabur nak sejam, dada senak perut apa gi kecing masuk sambung mula dak apa. Hak tu saja ya wi maah. Eh hak lain-lain i dak wi ambil air mayang, i makan pula luonong. Dan gi mandi wajib ke apa luonong ya dak wi hak lain. Tu kalau hok kabur lama mana nak? Nak lama mana? Mun nak nak sejam, nak tiga jam, nak tiga hari. Ha, tu waktu ya hanya maaf, ubek tandah masuk mula dak ya niat. Dan segitu juga kalau dia azang balik, ha, ke waktu pun tak ayah niat lain. Dan itu baik modean masuk dengan nak azang. Ha, nak balik semula. Ha, tu dak apa. Dak ayah niat baru juga. Okey. Ha tu. Hak nombor tiga iaitu ya kabar masa dan ya kabar straight. Eh hak tu advance sikit, lebih sikit. Okey. Ha saja aku itikaf dalam sejak ini 3 jam straight. Okey. Ha ataupun nazar sama kau. Ha bagi Allah wajib atas aku iktikaf dalam sejak ini 3 hari straight. Ha, dia kalau kabur straight dah kabur masa dah. Habis kabur pula straight. Ha tu maka hak gini dia boleh tubik hak uzur je. Hak uzur je dia boleh tubik hak straight gini. Uzur petik ha gi berok kecing. Ha uzur ha seperti kena mandi wajib. Uzur peti nak kena pergi basuh kain hok kena air kecing dalam sejik dia panggil kakak hok uzur hok dok leduk dalam sejik dia tu dia boleh tubik hok tu. Ada pun nak pergi ziarah orang sakit dok lepas dok leh pergi tengok rezek member mari dok boleh hok tu barang tu bukan uzur tu dok boleh. Jadi nak kena ingat bahawa kalau kabar seterik ya wi hok uzur dok nak lari dok. Kakak hok mesti je. Dan tu. Kemudian hok nombor 4 dia etika ya tambah sikit lagi iaitu pengecualian. Dan hok tu hok dikira bebas kali. Dan saja aku etika. Dalam sejak ini 3 hari seterik. Kecuali ada makan puluh aku nak pergi. Ada orang sakit aku nak pergi nawak. Dan ada deriang mari aku nak pergi beli. Dan jadi dia kecualikan. Dia pergi kecualikan. Dia kabur seterik tapi dia pergi kecualikan. Ha, maka dia boleh tubik lah hak dia kecuali tadi. Jadi 4 bahasa ni hak ada dalam iktikaf ni. Ya, kalau dilihat kategori dia ada 4 bahasa sama ada niat mutlak tak ada kabur benda ataupun kabur masa saja atau kabur masa dan straight ataupun kabur masa straight dan dikecualikan daripada perkara-perkara yang dia nak. Okay. Ha, ini makna dari segi niat. Okay. Ha, yang kedua dia kata lagi wa kaunuhu fi masjidin. Rukun yang kedua ialah ianya dalam masjid. Dalam masjid kerana ayat menyebut dengan jelas wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu jimuk mereka itu sedang kamu duduk dalam sejik. Jadi etikah dalam sejik akifun tu etika. Dan di sini masjid menjadi syarat kepada etika. Sejik kita tak kira lah, sejik Jumaat ke sejik harian ke tak kira lah, asalkan masjid sudah. Jadi tak ambuh selain pada masjid tak nak kira surah, kira balasah, kira musallah, dah kira lah
Ah, langgar.

0: apa, tepat orang bererti apa, wakaf ke apa, tak boleh. Kerana kita nak masjid. Itu dari segi masjid. Dan kita dah sebut dah, bahawa masjid-masjid ini, hendaklah masjid yang telah kita kata di tauliah dia. Sama ada tak ada jemaah ke ada jemaah, yang penting orang wi nama masjid. Jadi boleh iktikaf masjid tak ada jemaah. Masjid Kristal tidak ada jemaah di Masjid Kristal, boleh iktikaf kerana dia adalah masjid. Dia diberikan status masjid. Jadi masjid yang tak boleh ialah di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf yang diberi sewa dah. Dia beri sewa. Tanah wakaf tu nazir dia beri sewa. Yang menyebabkan orang dah nanah pohon atas dia, doak padi, doak apa, tu tak boleh. Tanah gitu tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia beri sewa ada orang lain. Dia bila tanah diwakafkan umum, dah nazir give sewa orang untuk kegunaan tanah tadi, tanah sayur, tanah padi, gini tak boleh iktikaf sama sekali di situ kerana dia sedang digunakan, dia sedang digunakan untuk pertanian oleh orang yang sewa. Jadi mereka mengatakan bahawa boleh untuk mewakafkan bahagian atas saja, bawah tak wakaf. Gitu boleh iktikaf, boleh. Kalau dibina di atas tiang, atas ni diwakaf untuk sejik, tanah bawah iaitu wak lok kedah, wak jual bawah itu boleh dikira pakai sejik atas untuk iktikaf. Sama juga apabila bawah diwakaf ya untuk masjid, apabila atas bagai kedah komersial apa, sama juga. Mazhab kita tak ada masalah mewakafkan atas saja atau mewakafkan bawah saja, boleh tu menurut mazhab kita tidak mengapa. Cuma mereka berselisih mengenai sesuatu masjid yang diwakafkan boleh bergerak. Tu kita dah sebut dah. Adakah mesti masjid itu kerakung gitu ataupun boleh hak beralih-alih, boleh. Itu mereka khilaf. Ramai yang tawakuh tak berani untuk nak menghukum jenis yang bergerak gitu. Jadi mana-mana pun barang tu barang khilaf mengenai masjid tadi. Jadi seterusnya lagi wal jami' dan masjid jami', masjid jumaat, jami' masjid jumaat. Masjid jumaat itu aula, lebih aula. Apa masjid jami' lebih aula? Pertama sekali kerana ada khilaf. Ada khilaf, ada kata yang tidak jami' tak boleh iktikaf. Jadi kita rai je pandangan yang kata boleh kat masjid Kristal tu. Tapi ada kelahi barang tu. Ia bukan barang sepakat. Oleh kerana itu kita ambil hak orang tak kelahi, iaitu masjid jami'. Kerana itu ia lebih aula. Yang keduanya ialah kerana kalau jadi apa-apa yang dia iktikaf dengan seterik, jadi kena hari Jumaat, tak payah tubik. Ya, tak payah tubik kalau hari Jumaat. Kerana dia duduk di tempat hak Jumaat dah. Dia boleh kata nak seterik seminggu, dah kena hari Jumaat, situ tak ada Jumaat. Jadi komang adik kena pergi ke sejik lain. Dia menyebabkan jadi susah untuk dia. Oleh kerana itu masjid jamek lebih aula daripada hak tak ada Jumaat. Di masjid jamek, masjid yang didirikan Jumaat dan Jumaat sekali lah. Kemudian lagi seterusnya lagi rukun yang ketiga iaitu wallubsu fihi. Berdiam dalamnya. Berdiam dalamnya. Jadi berdiam di sini sama ada berdiri atau duduk atas tanah, maka dipanggil diam. Walau berdiri pun. Kalaulah ia berulang alik pun dia sah iktikaf. Ya gerak kaki gostah pula. Hak tu sok. Hak ia tak ambuhnya masuk pintu ni ke pintu ni. Oh tu dak boleh hak. Ni abang dak jadi hak gitu. Bak ia dak panggil diam gitu. Oh ia ke lalu. Jeberang. Ada hak gitu dak boleh. Jadi bila kita kata lo besu mendiami masjid sama ada masuk kemudian duduk ke apa benda mayang ke waktu dia panggil mendiami sama ada berdiri cegak duk telefon orang waktu pun mendiami sama ada jalan mula keliling kat tula main dalam tu ke waktu pun dia panggil mendiami juga kerana itu orang junuk tak boleh orang hei pun tak boleh main duk musing dalam tu tak boleh ia dibenarkan jeberang hari pintu yang lain kepada pintu yang lain kerana dia tidak dipanggil lupsum tak dipanggil mendiami jadi mendiami di sini boleh maksud yang banyak jadi jangan ingat kaki gerak tu tak boleh itikah tak kaki gerak api mulah kat tula main dalam tu newa dalam tu tu boleh tak walau kaki duk gerak body dak diam atas tanah pun pakar kerana dia berada di dalam masjid maka kadar dia ialah tamak nino tu paling sikit kali jadi siapa dia hak dak leh hak dak leh masuk pintu ning gitu bik pintu nu walau niat itikaf pun dak jadi ataupun juga masuk dak niat dak jadi ataupun juga niat tapi kada dak dang tamak nino. Tu semua dak cukup syarat belaka dengan al-lubsu deh. Jadi ada berapa jenis orang dak jadi. Itu masuk dak cukup kada tamak nino. Masuk dak niat. Masuk itu ni tu bib itu nu. Tu orang yang dak jadi. Iktikaf dia dak jadi. Iktikaf tidak perlu wudu. Asal duduk dalam masjid jadi. Disunatkan iktikaf puasa. Disunatkan iktikaf ada wudu. Dia tidak disyaratkan mesti ada wudu. Jadi walau yasiran sekalipun sikit. Walaupun sekejap aje. Kadar tamak ni noh ha. Kalau sekejap tu. Mak ni noh kadar subhanallah ha. Iaitu 2-3 saat aje. Untuk duduk dikira dah dapat pahala iktikaf. Adakah kerja dilarang dalam masjid? Jadi kerja apa saja tidak makruh. Dia ada haruf. Kecuali melampau sangat. Melampau sangat. Iktikaf. Bawa mesin jahit dia. Wagi situ puan-puan kedek-kedek duk main itu jadi makruh kerana memperbanyakkan sangat ada pun tulis kitab itu tidak makruh ianya tidak termasuk dalam kerja yang dikira seolah-olah masjid itu jadi benda lain pula wa mu'takif dan rukun yang keempat orang yang iktikaf orang yang iktikaf dia orang yang iktikaf mestilah orang Islam. Orang bukan Islam, baik kiaikong tak jadi. Walaupun ia dibenar masuk dengan izin AJK. Dia orang bukan Islam tak boleh masuk mudah-mudah. Dia kena izin. Ada izin dia tak boleh masuk dalam masjid. Tu syarat mesti Islam. Yang kedua mestilah paling sikit mumayih paling komang kali nak itikah mesti mumayih jadi tak pakar budak tak mayih tak jadi baby 3 tahun maka paper masuk masjid lepak dia tolong itikah niat tak jadi ke dia tak pakar anak dia sendiri pun tidak masuk ni niat orang gini. Lagi tak pakar orang yang mana gila. Gila tak pakar. Niat tak masuk ke gila. Orang yang pitang. Dia orang yang pitang sama juga. Orang yang pesan tak pakai iktikah dia kerana niat tak asuk. Itu juga orang mabuk sama juga. Dia mabuk tak sedar dia. Dengan masjid itu sama juga. Tak pakai. Oh, ini orang yang mana tidak layak beriktikah. Okay. Lagi seterusnya wabir ridda dan juga dengan sebab murtad. Nauzubillah. Kutu. Okay. Ha, dia kalau lah dia iktikah yang kabur masa kena buat mula. Dia kata nak sari dah murtad kena buat mula sari. Okay. Ha, cuma ananya dia libatkan pada niat dia tadi. Dan ada niat yang mana sambung je, ada niat yang putus kena buat mula . Ha. Kemudian lagi ridah dengan mana-mana iktikad atau dengan lidah atau dengan perbuatan. Jadi ridah boleh mari tiga cabang. Itu ia menafikan agama kita terutama yang maklum minad-din bid-darurah. Itu antara sebab-sebab boleh jadi kafir, jadi murtad. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisaha mislu hadha man nafa li mujma'i aw istabaha kazina fatasma'i. Siapa-siapa ya'an mana menolong perkara yang ma'lum min ad-din, maka hendaklah dibunuh dia kerana kafir dia, bukan kerana hukum hudud. Dan begitu juga dia menafikan yang sudah diijmak oleh ulama, dan dia mengharuhkan seperti zina. Ini semua sebab-sebab boleh menyebabkan jadi murtad. Dia murtad punah. Dia murtad punah pada itikah. Lagi seterusnya lagi wasukri dengan mabuk sama juga batal. Orang mabuk tidak sedar akal dia pun tidak berfungsi. Adanya dia telah pun ditutup akal dia tadi, menyebabkan dia tak tahu dah mana suci ke najis ke, dia tak tahu apa dah. Begitu batal dia nak hilang akal mabuk dia. Lagi wal junun ni dan juga gila. Gila ni tak ada akal terus. Gila tak ada akal terus. Mabuk ini akal kena buku. Akal kena buku. Akal ada kena buku. Bila kena buku, gelak gambar tak tahu. Kira dah kedai orang tepi jalan je langgar. Kerana kena buku. Tak nampak dah. Orang makan kedah habis bahan ke dia. Kerana dia kena bukuh dah akal dia. Ada apa? Macam ambil kambing mau bukuh dengan beldi. Dia ada kotak-kotak, dia kena nyak ke dia. Nak pergi ke mana kawan tu mau pergi bukuh dengan beldi? Ini kena nyak sungguh. Bukuh beldi dia pala kambing. Tak ada kerja sungguh. Jadi awila mabuk akal kena buku, nyebab akal tindakan tak tahu dah baik buruk lagi kawan. Jadi wal junun dan juga gila in ta'adda bisababihima, jikalau ia cari pasal dengan sebab mabuk dengan sebab gila, dia pergi barang yang memabukkan, dia pergi cari pergi beli. Dia hok sengeleng gi ambil barang mabukkan waktu hok patah tu. Wal jima juga dia batal dengan sebab jima. Tu jelas tau, jangan jima wa antum aqifuna fil masajid. Dia ada hadap so. Nyebabkan dilarang dalam masjid. Kerana tu kena keluar. Kena keluar dia dari masjid. Mandi luar dulu, tak boleh duduk dalam masjid itu Kemudian lagi wal haidi dengan mari haid. Dengan mari haid wan nifasi dan mari nipah. Jadi batal. Bila batal dengan syarat inka nak muddatu itika fi makduri. Ha, jadi tatabu'uha takhlu anhuma ghaliban. Dengan syarat jikalau masa yang dia bubuh nak itikah itu, ianya tidak boleh lari daripada haid dan nifas. Ha, makna masa hak ya kabun nak tu 15 hari ke bawah. Muat dia 15 hari ke bawah ni. Ha, biasa masa ini mu boleh pilih pas mu dah suci. Bila mu dah suci 15 mu jadi clear. Memang lepas 15. Jadi mu tahu dah. Mu bawah ada 15. Mu pergi ambil ngaruk situ sini. Dah dah mari sungguh. Wata salah lekmu. Ha, jadi orang yang itikah 15 ke bawah, dia kena ambil hari mandi tu lalu duduk. Ha, hari ni cuci dia, kering dia. Mandi dengan hari sekarang, lepas tu masuk itikah lalu 15. Kerana waktu dia selamat. Kerana sekurang-kurang suci 15. Antara yang boleh membatalkan pahala itikah. Ha, jadi kosong. Iktikah itu ada tiga yang disebutkan. Okay? Ha, pertama sekali, ialah apabila kita memaki, mencerca orang. Okay? Ha, di dalam sejik, cakap lepas, maki orang tu. Maki orang ni. Jadi waktu boleh habis, pahala boleh habis. Okay? Ha, itu makna nak kena jaga. So, dikatakan, para ulama kita mengatakan bahawa memaki orang dalam iktikah, dia boleh makan, dia boleh kekoh pahala iktikah. Yang kedua, ngopak. Ngopak orang. Ngopak ni lebong. Termasuk dalam ngopak ni batu api. Duk laga-laga orang. Tu termasuk. Dalam tu boleh kekok pahala iktikah. Dan yang akhir, makan yang haram. Makan yang haram menyebabkan pahala iktikah pun gugur. Dan ini tiga perkara yang mana boleh menyebabkan jadi pahala iktikah batal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khaydul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang ghaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Allah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda yang kita tutup ke, benda yang kita cakap seluruh ke, benda kita cakap belakang orang ke, yang kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kayak gi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kebel lagu-lagu mandi dia nak kebel. Allah Ta'ala lah nak buka belek sela-sela ke, dia panggil ke mana Allah Ta'ala lah buat lagu-lagu mana, kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan, Allah Ta'ala tu apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut, atau moga umi kita buat dalam yang mana tau. Ibadah pun tak apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun yang kita buat dalam muka bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-sekecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal lah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripadanya juga. Wallahu a'lam.

0: skrip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya. Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa, apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Mesin.
1: Ha.
0: Ha, mesin basuh. Nurani.

Dan FM Masyarakat Ceria, kita 8.29 minit malam dan Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada malam ini. Pada hari ini, hari Senin malam Selasa diberi kesempatan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang berkira nak ke mana malam ni, mungkin nak keluar malam ni buat keluarga. Alhamdulillah. Jadi berteman masih lagi dalam Nurani, berteman dengan saya Rizal. Dan mata saya sebenarnya tertumpu pada TV, kaca televisyen, siaran langsung laporan harian Sukan Asia di Aichi, Nagoya 2026. Macam-macam sekarang ni, kita tak macam dulu dah. Sebab apabila berlangsungnya acara-acara besar ni, Sukan Asia ini sebenarnya satu acara yang besar juga. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, tak macam dulu dah. Macam dulu-dulu. Dan sekarang ni dengan keadaan media sosial yang begitu cepat sekali, kadang-kadang kita tak sedar bahawa sukan yang bertaraf dunia sedang berlangsung di Jepun. Dulu kalau saya ingat, tahun 80-an dulu, 82 di Delhi, 86 di Seoul, Korea, Sukan Asia ni menjadi tumpuan sangat-sangat. 90-an pun macam tu juga. Dan kita pernah, Tuan Malaysia pernah hampir menjadi tuan rumah Sukan Asia pada 2006 dulu. Hampir-hampir, tapi tewas dengan bidaan dari, tak salah saya, Qatar. Macam itulah. Kita tewas. Tapi walau macam mana pun, kalau tadi saya melihat perlawanan hoki wanita, pertemuan antara pasukan Malaysia Tigris atau Malaysia bertemu dengan Bangladesh pada suku yang kedua, Malaysia ketinggalan sampai suku yang ketiga, Malaysia ketinggalan kepada Bangladesh dengan 1-0. Tapi perlawanan berakhir dengan kemenangan kepada skuad Malaysia Tigris dengan 3-1. Banyak lagi, memang cukup menarik rupanya. Kita tak perasan sebenarnya sukan-sukan yang berlangsung baru-baru ni, berlangsung Piala Dunia yang disiarkan di RTM. Kini Sukan Asia pun disiarkan, tapi kita RTM bukan adalah penyiar rasmi, tapi boleh menonton melalui TV Sukan Plus, TV Sukan Plus channel 111 ataupun 806 di Astro. Kita boleh menonton di situ. Rupanya tak sedar. Walau bagaimanapun, terima kasih sahabat kita, rakan kita yang masih lagi mendengarkan Terengganu FM Mesra Ceria, yang berada di mana tu? Yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Boleh dengar melalui 88.7 MHz. Besut Setiu 96.2 MHz. Dungun, sayang-sayang kita, sayang-sayang Odong kita, 97.7. Manakala pocik-pocik kita, rakan-rakan kita yang berada di Kemaman 90.7. Dengarkan suara saya ni, Rizal, sampai pukul 9 malam nanti. Okay? Dan insyaAllah dari sekarang sampai 9 malam, saya akan hiburkan rakan-rakan kita dengan lagu-lagu mungkin yang akan menggambit kenangan kita agaknya. Ya ke?

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar titik jangan tumpah. Bermaksud, biar rugi sedikit, jangan rugi banyak. Contoh ayat, oleh sebab harga saham yang semakin merosot, Encik Selamat telah menjual sahamnya kerana baginya biar titik jangan tumpah.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Dengan FM Masra Ceria pukul 8.46, nak masuk 8.47 minit malam, 9 malam. Afternoon Basya, kita ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan insyaAllah malam nanti bersama dengan rakan saya, Rosi Zagani ataupun Kak Teh. Malam ni kita ada apa ni? Kita ada Irama Nostalgia. Irama Nostalgia ni antara lagu-lagu 60-an, 70-an insyaAllah. Jadi temani Kak Teh ataupun Rosi Zagani dari pukul 9 suku tu, 9, 10, 9, 15 minit malam sampailah pukul 12 malam nanti . Jadi kita baru dengar lagu Tiara, nyanyian Tiara tu lagu 80-an tapi dinyanyikan kembali dengan gaya ataupun seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli oleh Radhi. Okey, tapi seronok juga kita dengar lagu-lagu macam tu. Saya sekala . Okey, kita 8.47 nak memasuki 8.48 minit malam.

Baiklah, saudara, sampai di sini saya tugasan saya. Rizal menemani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi. Dan jangan lupa temani rakan saya Rosliza dalam Selekta sebentar nanti, dalam Irama Nostalgia hingga pukul 12 malam. Siapa? Salam ceria, salam Muhammad, saya Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan apa ni kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini berkumandang pada malam ini dalam ruangan Selekta. Terima kasih Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Yati, kita baru saja bersama-sama dengan anda dalam Nurani 69 untuk hari ini, edisi Isnin untuk Selekta hingga 12.30 malam. Terus bertemankan saya Kak Atih di sini untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terus kita ke Irama Nostalgia. Walau

teruskan dengan rancangan Irama Nostalgia pada malam ini. Terima kasih FM, pastinya mesra ceria gitu.

0: 7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami Terengganu FM, pastinya mesra ceria pada malam ini. Irama nostalgia bersama-sama dengan anda. Salam nostalgia untuk siapa agaknya? Boleh hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632. Terima kasih yang hadir di TikTok Terengganu FM. Kita ada Tok Dalang, siapa lagi ramai lagi sebenarnya bersama-sama dengan kita. Wais, Mahmud Mohadir, siapa lagi, Muhammad Sabri, siapa lagi terus menemani kami di RTM Klik juga, di Kemaman 90.7, anda berada di Dungun 97.7, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu di 88.7 dan Setiu dan Besut 96.2. Terima kasih kepada Ajrahma Jawali. Lapu diri dengar lagu dengan FM diputarkan. Terima kasih kepada anda juga yang terus menonton kami di TikTok dalam irama nostalgia.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari wawet ke?

0: lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Sebuah kisah
1: kita masih lagi dalam irama nostalgia. Terima kasih yang menonton di TikTok Terengganu FM, yang mendengar melalui RTM Klik. Sofia Rani, Zaharah dari Dungun, siapa lagi? Syuk. Yang bersama-sama dengan kita, Bom Wadina Fatia, Tok Dalang, lagi siapa lagi? Nit sama. Okey, terima kasih kepada semua yang terus menemani kami pada malam ini ya, dalam irama nostalgia. Ada yang bertanyakan keadaan cuaca di tempat anda waktu ini. Macam mana agaknya cuacanya? Semoga baik-baik saja dan salam nostalgia untuk siapa agaknya. Okey, Abang Sofian Rani dari Gontok Nasik. Okey. Boleh hantarkan WhatsApp kepada kami di 0103446632. Terima kasih Kak Kamari Hani kita. Macam mana kesihatannya, okey ke tidak? Juga kepada anda walau di mana sahaja berada yang tengah memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju.

Okay, masa ini bersama-sama dengan kami dalam Irama Nostalgia. Terima kasih kepada semua yang menonton di TikTok terkenal FM. Kita ada Udin, kita ada siapa lagi ni? Tu ada yang mengkurus. Lagi siapa lagi bersama-sama kita? Api. Ramai sekali ya di Sabun, Sahari 85, Nur Azli 64. Ramai sekali bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih dong Kadi. Ciao cin ciao. Bercerita musim buah-buahan ya. Orang kata telah menjadi di Terengganu kita ni. Sampai nak makan pun tak habis. Nak jual pun tak laku. Itulah rezeki-rezeki ya. Walau bagaimanapun, terus bersama-sama kami dalam Irama Nostalgia pada malam ini.

Lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Dalam irama nostalgia, terima kasih Mokcik Pulau Rusa. Katanya, selamat malam kepada semua tengah menatap bintang di langit. Oh, tu dia. Ada bintang ke di langit tu? Okay, selamat malam juga kepada semua yang sedang memandu aku ini. Hati-hati selalu. Dan juga kepada yang baru saja sampai di rumah, ada di dapur lah, macam-macam eh. Ada dah bercadang nak tidur awal, esok nak kerja pula ya. Ada juga yang tak berapa sihat dan semoga dipermudahkan segala urusan segalanya ya. Okey, terus irama nostalgia, kita dengarkan lagu-lagu hiburan, lagu 60-an 70-an sahaja pada malam ini, terus hingga 11 malam irama nostalgia.

Terima kasih kepada Induk Maimun juga, katanya selamat malam kepada semua yang mendengar Terengganu FM Batu ini. Lagu-lagu irama nostalgia terbaik, lagu-lagu pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, tak kira di mana sahaja anda berada. Nak ucap selamat hari lahir bulan September. Lagu dalam kenangan, kata Mak Cik Pulau Rusa. Terus irama nostalgia.

0: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, irama nostalgia terbaik sepanjang zaman.
1: Ya, irama nostalgia, lagu 60-an, 70-an sahaja. Terima kasih Abang Is kat Pendulung, katanya ucapan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat pendengar kita. Layan lagu nostalgia, irama nostalgia 60-an, 70-an, lagu-lagu

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Ya, lagu-lagu yang menggamit memori dalam irama nostalgia. Terima kasih Kak Lina Johor. Waalaikumsalam. Lagi terima kasih Pak Tiri Mengkurus. Lagi siapa lagi? Isa Dungun. Terima kasih semua yang terus bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia. 11 malam nanti kita ada utama 11 malam.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian Ad Gratia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpul berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Serikin, kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rail Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Besson, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saya terima kasih Mak Marina dengan lagunya Anak Dara. Terima kasih Kak Zuray Parker. Ucap selamat malam buat semua Magna, Geng Kelau, Kim Baturakit dan semualah sahabat-sahabat pendengar ramai sangat ni. Semoga ceria selalu bersama-sama pada malam ini. Kak Mawar Keluang, selamat malam buat Rupi Ahmad dan Arini Osman di Johor. Abang Fadi di Pahang, semua pendengar setia, salam mesra di kejauhan. Cik Mi, ucapan untuk Abang Fadi, Mak Ngo, Kimi dan isteri Adik Syam, Kak Leha, Kak Nur, Dungu dan sahabat-sahabat pendengar yang mengenali di Cik Mi, semoga berbahagia damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Kimi Batu Rakit. Ucapan selamat malam kepada sahabat-sahabat pendengar kita, semoga berbahagia damai di malam ini. Okey, Iza Dungun katanya nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you, Mek Embong, Nazar, Chua, Amir, Goku, Syahari dan selamat malam kepada semua. Terima kasih Puteri Kaimah, ucapan selamat malam Deng Khairuddin, Kak Nisu, Kimi Batu Rakit, Umi Johor, Kak Zu dari Parker, terus bersama-sama dengan kami. Jangan FM pastinya mesra ceria dalam ruangan Serik Tam.

0: sedangnya bercinta Dewa baru saja menghiburkan anda. Terima kasih dan selamat malam Syamulo Gading. Ucapan selamat malam kepada Kak Ana, Kak Lehana, Pia, Awang Black di Kalasta, Muaz di Sungai Derhaka, Zuraida dan Muhammad di Parker dan Rol. Untuk semua yang kenal katanya Yo Kalasta. Okey, terima kasih Yo Kalasta. Ucapan selamat malam kepada Kak Leha. Siapa lagi ni? Oh, you kan start ucapan untuk ni Syam Buloh Gading pula. Ucapan untuk Cik Mi Zimane Mas Pulo Kimi, Abang Fahadir rindu selalu. Abang Zai kan ada. Aduh, monggo sayang dah semualah ya. Selamat malam untuk semualah sekali. Okey, di pemanggil kita. Halo, siapa tu? Hello, siapa tu?
1: Umin.
0: Siapa?
1: Umin.
0: Umin, nak ucap selamat malam.
1: Nak kata ya?
0: Ya. Yeah.
1: Kata datang sini baru ni kan?
0: Mana tu, Mi?
1: Dekat rumah tu lah yang mak dia meninggal tu.
0: Ya. Umin, selamat malam tu siapa, Mi?
1: Ni ucapan malam ni untuk semua yang mengenali Umi tu. Ni masa-masa tekak tu tak sedap nak batuk kan.
0: Tak sedap tekak kena minum air banyak ni.
1: Terima kasih, Kak Teh.
0: Okey, itu dia Umi dari Setiu .
1: Okey.
0: Salam, tu dia. Halo, siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tu kita malam lah.
0: Guana?
2: Taklah, terkejut lah dengar suara Kak Teh.
0: Jarang-jarang sekali ya.
2: Kenapa Kak Teh?
0: Ya, Kak Noor, kenapa baik? Kak Noor dah tidur lagi ke tu?
2: Tidur lagi tu Kak Teh.
0: Lewat tidur lah ni.
2: Memang lewat lah. Lepas sambung-sambung.
0: Lepas tu sambung-sambung lagi.
2: Ya Allah, sampai mengantuk.
0: Okey, Kak Noor, selamat malam untuk siapa Kak Noor?
2: Selamat malam untuk Kak Teh lah, Kak Konti.
0: Okey, terima kasih.
2: Untuk Johor tadi. Kak Leha, Kak Mah Pakar, Kak Rasura, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Pak Zali Ketis, Syam Buloh Gading, Syam ada semua. Cik Mi sentiasa ada dah semualah kat tu.
0: Okey.
2: Selamat berehat lah semuanya.
0: Ya, yeah, betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Noor dari Dungun. Jangan-jangan sekali ya. Datuk Susi Nurhaliza, aku cinta padamu, sayang semuanya untuk anda pada malam ini, malam yang syahdu ya.

0: Okey, terima kasih Pak Ustaz Paidatu. Selamat malam untuk Zaitun Paidatu, Deng Khairuddin, Ustaz Abi Tehma dan seterusnya. Rai Zul Rantau Panjang. Ucapan selamat malam buat Pak Nikmat Tawan, Abang Pak Bayek 12, Pak Awang, Abang Lam Pasir Ho, Abang Hamid Kota Baru, Pak Ojak, Kak Selisih, Ipah Tanjung. Okey. Ramai ni eh. Ramai. Tak terbaca. Okey, pemain seterusnya. Halo, siapa tu? Halo, siapa di sana? Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Selamat
0: ya, semalam untuk siapa?
1: Untuk Datin lah, balik sekali lagi, hati-hati.
0: Ya, terima kasih, itu saja, terima kasih. Halo.
2: Halo, Kak Cipi.
0: Halo, siapa tu?
2: Ya, Osman Gubai, Pulau Pinang, Kak Cipi.
0: Siapa?
2: Ya. Osman Goodbye dari Pulau Pinang.
0: Wah, Abang Osman kita dari Pulau Pinang, yeah. Jauh ni. Dengar ikut Atin Klik eh.
2: Ya, Atin Klik. Okay. Clear namun dengar.
0: Ya, dengar. Okey, selamat malam untuk siapa tu?
2: Untuk Kak T lah. Kak T ya ni.
0: Kak T?
2: Kak T. Selamat bertugas hingga 12 nanti.
0: Ya, terima kasih.
2: Balik-balik nanti slow and steady.
0: Ya, slow and steady. Hati-hati di jalan raya. Okey, terima kasih.
2: Untuk seterusnya lah, untuk Haji Lijah, Rubiah Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fahmi Kamasul, Linda Sarawak, Irin Karudin, Putih Gama, Pak Mat Besu dan Faizul, Raja Panjang, Pak Dom, Pak apa? Mas 10, Mas 14.
0: Okey, itu saja. Baik, Abang Ismail. Ya, tu dia.
2: Goodbye.
0: Goodbye. Itu dia. Pulau Pinang.

kepada semua yang terus mendengarkan kami Tukan FM, pastinya mesra ceria. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang dengar ikut RTM Klik. Terima kasih yang dengar melalui TikTok kita. Terima kasih kepada semua yang mendengar melalui frekuensi kita, walau di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dalam ruangan ceria pagi bermula 6 pagi ya. Di penghujung tugasan Kak Tim menemani anda. Kebiasaannya waktu petang DJ Okey. Malam ni sebelah malam pula ya. InsyaAllah panjang umur, umur rezeki, jumpa lagi.

Okey, selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: If only we can fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

lebih sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apia, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi, on sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari The Otai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan esok, admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria selalu. Layan jap malam talk. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga yang daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okay, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi Game Burung Hantu. Ini dia, Kulit.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su, hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada UPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da Adret, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi, rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi, pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

tersayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma saya bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook Nasional FM dan pendengar setia Radio Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dan segmen GPH. Saya ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad, selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik, assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya Nasional FM GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamariau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan Nasional FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu Nasional GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira adik manis geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi you kiss dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen, maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya, sekejap ya. Kita ada Karen Melati, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Jurnal FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.3.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, dengan mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat tugas." Selamat tugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okey. Jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus. Solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Yang ni saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorang yang tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, eh? Sunat.
1: Allahumma

menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contohnya lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni, bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka, dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur kita kena syukur, bila sampai masanya sabar kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق العظيم.
1: Dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membangga diri.

0: Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah menyebut tentang kisah tiga orang hak diseret ke dalam neraka. Siapa golongan itu? Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu. Mo ni bapa kena seret. Dia kata saya pun dok faham. Saya dulu belajar sampai peringkat master. Kemudian saya mengajar pula orang. Apa salah saya? Saya dulu mengajar, berceramah, ahli panel. Saya lecturer, macam-macam lah dia cerita. Apa salah saya? Saya bukan penjenayah. Maka dijawab oleh malaikat qala, kazzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alimun. Mu jangan buat pelawak. Mu ngajar, mu mengaji. Tapi tujuan satu, supaya orang kata mu tu alim. Supaya orang kata mu ni cerdik. Maka disebab itu mu diseret ke dalam neraka.
0: Tazkirah

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, kita hidup dalam dunia ni memanglah kita pun dahulu sementara saja, kita akan bertemu dengan Allah SWT. Tapi ada satu pesanan Nabi SAW yang kita boleh ambil apa benda, panduan, pedoman, ambil dia punya semangat kan. Katanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Maknanya apa ni? Siapa-siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka akan bertemu dengannya. Ini tanda isyarat kita atas dunia ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Katalah hari ini kita diberitahu malaikat maut akan datang ambil nyawa kita petang garang. Pukul 6 petang garang datanglah ambil. Kan? Jadi macam mana perasaan kita? Huara kan? Alamak, kata hutang tak bayar. Kan? Baca Quran tak banyak. Yang itu bergaduh belum minta maaf. Dengan mak ayah macam mana? Padan. Jadi maknanya kita tidak nak berada ataupun dalam kedudukan bersedia menghadapi maut bertemu dengan Allah. Sebab mati ni jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kata, kalau pukul 6 tak apa, kita siap-siaplah. Mandi elok-elok. Contohlah kan, contohlah adalah macam tu. Tapi maknanya begitulah isyarat tanda yang Allah bagi tahu kepada kita, nak tengok tanda kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang kan kata, "MB nak datang rumah ni pukul apa benda petangkan lepas zuhur, nak bagi voucher, penyerahan voucher RM1,000 contohnya kan." Wah, kita pun sambut apa benda, rumah kita kemas, kasut kat depan tu kita susun, sapu sampah lagi, sawang-sawang apa, langsir apa semua kita siap belakalah kan. Kerana kita suka, gembira untuk menyambutnya. Begitulah dengan kematian. Kerana kematian itu ialah apa nama, maknanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita perasaan kita? Ni kena tanya diri sendirilah, muhasabah diri sendirilah. Kita kena mengkoreksi diri. Muhasabah diri. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita suka nak bertemu dengan Allah, bermakna kita tidak bermasalah untuk mati. Dan Allah Ta'ala sebenarnya dah bagi tanda-tanda mati ni banyak kan. Rambut beruban, badan dah lemah, mengantuk nak tidur saja kan. Tak kuat macam dulu, tu orang tua ustaz. Zaman sekarang ni pun banyak juga yang Allah Ta'ala bagi apa nama, tanda-tanda kematian untuk orang muda. Covidnya, aksidennya, budak wak laju-laju kan, mak rempiknya, macam-macam tanda Allah Ta'ala. Kalau buat begitu mati juga kan. Jadi begitulah tuan-tuan, sekiranya Allah kasih kepada seseorang hamba kan, syaghalahu bihi, syaghalahu bi zikrillah kan, maka apabila hamba itu suka ke apa benda Allah Ta'ala suka kepada hambanya, maka dia akan disebutkan dengan zikir kan, berzikir. Ingat kepadanya, ingat kepada Allah SWT. Jadi kita ni suka zikir tak? Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Sikitlah tu. Jadi begitulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita memenuhi kehidupan kita ini dengan apa nama, perasaan husnuzan kepada Allah SWT. Bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah SWT dengan mentaatinya. Apa saja perkara baik kita cuba buat, mana-mana perkara yang maksiat mungkar kita tahan diri jangan buat kan. Jadi kemudian kita sebut diri kita dengan mengingati Allah, berzikir kepadanya, insya-Allah maka kita akan suka bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak hari ini muncullah kami makanya.
0: Makanya tersebutlah Al-Qisah kami berdua. AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua.
0: Okey, 6.41 minit pagi. Salam subuh untuk anda. Selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Sekarang kami nak kongsikan kepada anda.
2: Terengganu.
1: Sana sini.
0: Alhamdulillah, berita baik punya.
1: Alhamdulillah, ini kan saya pun antara orang yang suka dengan akak. Tapi macam mana, tak pernah masuk pertandingan.
0: Tak pernah masuk pertandingan.
1: Tak rasa lagi nak cabar diri sebab rasa macam belum cukup ilmu.
0: Tulis ABC elok-elok dulu ya. Ini ceritanya, anak Terengganu dia menang jadi Johan dalam pertandingan khat lah. Ini tentunya peringkat kebangsaan lah. Dan Alhamdulillah, satu pencapaian yang membanggakan apabila anak kelahiran Kampung Mak Kemas Bukit Payung, Muhammad Zulfadli Abdul Ghani, 34 tahun, cipta kejayaan muncul Johan dalam dua kategori pertandingan seni khat.
1: Wow, subhanallah, sampai dua ambil . Ini adalah kategori karya siap bagi medium batik dan juga kanvas dalam pertandingan yang berlangsung di Dewan Convention tu. Lepas tu satu lagi adalah untuk juara apa ni, apa lagi satu lagi,
0: tulisan tu sendirilah,
1: tulisan kad tu lah, jadi dua.
0: Katanya kalau nak buat benda-benda macam ni, macam contohnya kategori karya siap tu, proses dia boleh ambil masa sampai seminggu. Tapi untuk kategori ni semuanya perlu disiapkan dalam tempoh 3 jam. Itu cabaran dia masuk pertandingan.
1: Ya, dan sebenarnya bukan dari Terengganu je. Ada juga Naib Johan ni dari Kuala Lumpur.
0: Dan Alhamdulillah kita harapkan mereka dan semualah penggiat-penggiat seni khat ni akan terus melakar nama yang cemerlang di persada dunia ya. Okey, itu yang kami.
1: Yang dari KL tadi muncul juara kategori karya terbuka spontan.
0: Alhamdulillah lah tu, kita harapkan ramai lagi anak-anak Melayu kita ya, yang mahir menulis seni khat ni. Kalau macam kita Farah, kita kena mahirkan benda lain lagi.
1: Kita boleh juga khat ni, tapi itulah,
0: kita kena belajar daripada peringkat awal.
1: Kita baru dah macam nak menukang-nukang dekat apa ni, kayu kan.
0: Kayu terus awak.
1: Ya.
0: Ingat kakak kertas dulu. Buatlah kakak kertas dulu.
1: Biarlah.
0: Dia punya mimpi tu jauh sampai ke bulan tau.
1: Tapi tak apalah, kita kena macam tu.
0: Tapi tak apalah, sebab mimpi tu percuma. Marilah kita pasang impian sama-sama. Okey, ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: Cerita di luar negara ni, Singapura. Kenakan denda hingga $500 Singapura bagi perbuatan ganggu dalam bas.
1: Ini kalau lebih kurang ni $1 Singapura ni dah RM3.20 kita. Kepada penumpang-penumpang di sana yang lakukan perbuatan mengganggu atau tak sopan dalam bas, contohnya macam letak kaki dekat kerusi, makan, minum, pasang audio, radio semua dengan kuat, semua nanti akan kena denda tu.
0: Kesalahan tu semua adalah termasuk dalam yang kita sebutkan tadi. Ataupun makan minum dalam bas, semua buang sampah pun tak boleh kan. Ini kawalan tingkah laku dan juga aktiviti bas awam 2006 dan juga peraturan industri perkhidmatan bas, kawalan tingkah laku dan juga aktiviti. Ingatlah kalau kita pergi ke negara mereka juga pun tak boleh lakukan kesalahan ni. Lagi-lagi terjaga nama Malaysia kita kan.
1: Ya, betul. Jadi kaki tangan pengendali bas awam yang diberi kuasa seperti pemeriksa tiket, kaki tangan hak pertukaran bas, boleh keluarkan notis rasmi kepada individu yang disyaki lakukan kesalahan yang kita sebutkan tadi. Dan mereka nak buat benda ni besok.
0: Semua kaki tangan pengendali bas awam tidak termasuk pemandu bas, tidak diberi kuasa. Sebabnya untuk pastikan tugas utama mereka mengendalikan bas dengan selamat dan tidak terjejas.
1: Baik. Harap-harap nanti kalau pergi dekat sana tu kita ingatlah ya. Negara kita dengan negara orang lain takkan sama undang-undang dia. Okey, itu yang kami bawakan dari
2: Semasa Luar Bidang.
1: Kembali selepas ini, Ceria Pagi
0: Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

0: Welt.
1: Okey, dalam negara tak lari jauh, kita di Kuala Terengganu.
2: Ya. Yeah.
1: Perjalanan dari Hulu Terengganu ke Osaka, Jepun bukan main-main.
2: Wah, bukan main-main ni. Apabila pelajar sekolah menengah sains Hulu Terengganu, SAHUT ya kita panggil ya.
1: Ya. Yeah.
2: Berjaya harumkan nama Malaysia untuk pertandingan robotik antarabangsa.
1: Hebatlah anak Hulu Terengganu kita.
2: Ya. Yeah.
1: Bukan, sebenarnya bukan semua anak Hulu Terengganu, tapi dia hot sekolah Hulu Terengganu ni.
2: Mewakililah.
1: Ya. Yeah. Ini bukan satu, tapi tiga pengiktirafan berjaya dibawa pulang merusi penyertaan dalam Universal Robotics Challenge ataupun URC 2036 yang berlangsung di OMM Building Exhibition di Osaka, Jepun ni lah.
2: Lepas tu diorang ni berjaya pula tempatkan diri di tempat ketiga untuk kategori Fighten pula. Selepas bersaing dengan 58 pasukan daripada 13 negara, bukan calang-calang.
1: Wow, 58 pasukan dari 13 negara.
2: Lepas tu dalam kategori Fighten saya sebut tadi, okay, dia dapat nombor 3. Kira canggih
1: lah
2: tu.
1: Oh, memang hebat lah ni. Bukan dalam negara, luar negara, 58 pasukan.
2: Itulah.
1: Hebat.
2: Jadi diorang ni angkat tema Robots to the Rescue.
1: Oh, membantu.
2: Ya, yeah, yang mencabar peserta untuk hasilkan robot berupaya bantu dalam situasi berkaitan bencana. Kadang-kadang kita tengok robot sekarang kan suka kan bertanding berlari lah,
1: kan?
2: Angkat barang lah, macam-macam.
1: Robot ni sekarang kita order dia, robot AI ni kita order, dan kita kena, kita latih dia jadi macam kita pun boleh. Masya Allah.
2: Jadi kan, ada sedikit lah kita nak kongsi. Guru pengiring merangkap mentor pasukan robotik mereka. Mungkin Cikgu Ahmad Ridwan kan ada memaklumkan, sebelum berjaya mereka ni diuji tau dengan robot rosak sebaik tiba di Jepun. Tapi itu bukan alasan untuk pasukan SAHUT mengalah, sebaliknya menjadi ujian sebenar kepada ketahanan, kreativiti dan

0: sabar tu kan. Mm-hmm. Lepas tu mungkin dia bawa dekat apa ni, apa ni lagi semua duduk gang-gang kan.
1: Tapi apa-apa pun cabaran itu akhirnya menjadi pengalaman berharga untuk mereka, dan kita ucapkan syabas. Syabas, seribu kali syabas untuk mereka.
0: Baiklah
1: semua.
0: Baiklah anak-anak sahut, perjalanan kerja pun bukan sekadar buru kerja kemenangan, tapi bawa pulang nama Malaysia juga.
1: Okey, itu yang kami banggakan, bawa dari dalam negara.
2: Semasa dalam negara.
1: Kemana kita selepas ini pukul 7?
0: 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Wadiah Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas servises.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kodan ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
3: Panas. Memang panas.
2: Panas. Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
4: Marah Fauzi dan Azra.
2: Ciri pagi Terengganu FM, Mesra Ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang seterusnya, 7.20 minit pagi.
3: Selamat pagi, semoga perjalanan anda lancar pagi ni. Kalau rasa tersengguk-sengguk tu, mungkin perjalanan dah panjang tak? Ada juga mereka yang memulakan perjalanan panjang, mungkin dari Kota Terengganu ke Dungu tempat kerja. Subhanallah, bukan mencari rezeki, tapi ucapkan syukur atas peluang kesihatan diberikan kepada kita hari ni.
2: Kita ucapkan syukur dengan nafas yang Allah berikan, hayat yang makin tipis, makin sedikit pun kurang-kurangnya hari ni kita bangkit dengan segar.
3: Betul, kalau rasa jauh perjalanan terpaksa bangun lebih awal pada orang. Hargai pekerjaan, rezeki yang kita ada, sebab masih ramai di luar sana yang bangun tidur mencari peluang pekerjaan.
2: Betul. Okey. Dan untuk jam yang kedua, seperti biasa kami nak kongsikan kepada anda
5: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Paparan utama akhbar pagi ni, tidak rela kisah peribadi dijaja di media sosial. Ini mungkin cerita pasal kancah media hiburan lah ya. Seterusnya, atlet pelayaran negara selamat walaupun Taufan Dujuan jejas latihan di laut. Lagi berkenaan dengan hoki, Kumar kecewa skuad hoki wanita menang tipis ke atas Bangladesh. Berkenaan dengan badminton pula, pemain badminton wanita Thailand gagal ujian doping. Dan Chiong Min jadikan tekanan sebagai motivasi memburu emas. Di ruangan mutakhir, kini dalam proses pelikuidasi. Dan 230,000 ahli NUTP bakal nikmati potongan harga tiket Batik Air. Pemandu Wira Tular himpit Azia direman 2 hari. Inilah memaki apa ni natijahnya bila memandu dengan tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan kecederaan, kemalangan kepada orang lain yang tak bersalah. Ini video ada juga tular di media sosial semalam. Lagi kanak-kanak perempuan 13 tahun dicabul, lelaki warga asing ditahan. Syarat 30% ekuiti Bumi Putera tidak lagi ditetapkan bagi syarikat kendali IPS. Dan satu lagi yang saya nak baca di ruangan mutakhir ini, amaran ribut petir hujan lebat di Labuan 5 negeri hingga 11 malam. Malaysia kecam keras serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan lelaki disyaki. Ini yang kita cakap tadi, Farah. Lelaki disyaki campak kanak-kanak 5 tahun ke sungai hingga maut kanak-kanak itu ditahan. Okey, beralih ke ruangan berikutnya. Di ruangan sukan telah pun dikembangkan tadi. Di ruangan global lah, semua syarikat penerbangan Iran henti operasi di seluruh dunia mulai 23 September. Dan lelaki 82 tahun maut selepas pergaduhan rebut kerusi berjemur. Ni apa cerita ni ya? Dan harga minyak turun susulan momentum baharu rundingan AS Iran. Akhir sekali, mayat wanita warga emas ditemukan dalam beg pakaian di balai bomber. Satu di ruangan hiburan untuk anda saya petik pagi ini. Ini artis kesukaan saya ni, Saat Gemilang, Imran Ajmain dan Nabil Aziz. Hiburkan peminat di Spotlight KLCC Showcase baru-baru ini. Itu dia yang Azra kongsikan menerusi akhbar yang pertama. Seterusnya,
3: jom ikut Farah pula, kita jengah tajuk akhbar lain menerusi ruangan nasional dulu. Farah nak kongsikan mengenai dengan penyediaan EKYC, MyCard Baharu kemas kini sistem, di mana penyedia perkhidmatan elektronik ini sedang mengemas kini sistem masing-masing bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Syarat ekuiti 30% Bumi Putera bagi institusi pendidikan swasta dimasukkan, ini kata KPM. Lagi satu beritanya, 230,000 ahli NUTP bakal nikmati potongan harga tiket Batik Air. Dah baca tadi ?
2: Tajuk yang hampir sama lah.
3: Okey, itu untuk nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan pula, petarung MMA India terlepas final sukan Asia kerana berat lebih 700 gram. Terlebih 700 gram. Perenang 13 tahun dari China sekali lagi lebur rekod sukan Asia. Salah dihukum kerana memandu melebihi had laju. Lah awak salah. Ini pula skor equestrian negara tidak terjejas penangguhan kerana secara eventing kerana Taufan Dujuan. 3 tonggak harimau Malaysia cedera, Taufan Dujuan jejas latihan 2 hari skor pelayaran negara selamat. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya semua syarikat penerbangan Iran henti operasi di seluruh dunia mulai 23 September. Dan tragedi Ferry Virgo, 83 lagi mayat ditemukan, 122 masih hilang. Gaza pula bercerita lancar pelan kecemasan pindah penghuni. 6 tentera Pakistan terbunuh dalam peningkatan keganasan. Yang terakhir, mesti global ini, Trump mahu gerbang Washington dijadikan kompleks ketenteraan. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi sama-sama kita aminkan doa harian yang kami siarkan.
5: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya nak bincangkan bagaimana nak merangsang anak-anak dengan menggunakan gelombang minda, mental vibration, gunakan aura, kata orang sekarang. Sebenarnya, adik-adik, anak-anak, para pendengar Cengkeli FM yang saya muliakan, apa yang kita fikirkan, terutamanya mak bapak, mak ayah fikirkan dalam kepala akan keluar dalam bentuk gelombang dan masuk dalam kepala anak-anak. Justru, dulu pernah saya sebut banyak kali, mak ayah yang menyangka atau berfikir yang anaknya tidak pandai, sebenarnya menghantar gelombang pada anak-anak, kamu bodoh nak, kamu bodoh, kamu tak pandai. Jadi, hari ini, tuan-puan dan saya, mari kita betulkan gelombang minda kita. Gelombang minda ni bukan benda yang luar biasa. Dia benda biasa, cuma kita tak faham. Cuba tengok kita punya handphone. Telefon, bimbit kita tu, kita boleh bercakap tanpa wayar. Mana ada wayar, ya, antara telefon bimbit kita dengan telefon bimbit orang lain? Tak ada wayar. Dia gunakan gelombang suara. Dia gunakan gelombang lah untuk hantar mesej. Jadi rupanya kita boleh menghantar gelombang daripada kepala kita ke kepala anak kita, daripada kalbu kita kepada kalbu anak kita. Gelombang di sini maksudnya lah setiap apa yang kita terfikir ataupun terpantul dalam minda kita, apa yang terbentuk dalam minda akan keluar dalam bentuk gelombang, masuk dalam minda orang yang kita fikirkan. So hari ini saya nak suruh saya dan anda semua, tolong fikirkan yang baik-baik tentang anak-anak. Satu, langkah satu pertama untuk gunakan gelombang minda dalam mendidik anak ialah fikir yang baik-baik. Fikir tu bukan cakap, fikir. Anak aku ni semua baik-baik. Anak aku 11 orang, semua baik-baik. Anak aku 11 orang ni insyaAllah jenis anak yang soleh-solehah. Kita fikir sama-sama semua duduk dalam kereta, atas tingkat sembahyang, di pejabat. Fikir, anak aku insyaAllah semuanya akan berjaya dalam akademik, sama ada ya, di sekolah rendah, sekolah menengah atau sekolah menengah ataupun IPT. Nah, anak aku semua ni akan jadi anak-anak yang ingat orang tuanya, anak-anak yang bertanggungjawab. So, ini sebagai hantarkan gelombang.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Cerita Bagi Tengah FM Siam Masra Cerita di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, untuk anda yang mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi, kami mula hari ini macam istilah dia macam buka kedai lah ya. Pagi-pagi dah buka kedai.
0: Betul, pagi-pagi ni kan kita cari perkara-perkara yang buatkan kita boleh tersenyum.
1: Ya.
0: Perkara-perkara yang buatkan kita selesa. Dan elakkan daripada perkara-perkara yang buatkan kita murung di pagi hari.
1: Ya. Apa benda yang boleh mengelakkan kita daripada murung ni? Kalau kita tiba-tiba pergi tempat kerja ke kan, kita ada kawan baik,
0: kita senyum kat dia, tak senyum kat kita.
1: Hai pula dah.
0: Kita fikir kenapa masalah dia ni, apa ni?
1: Rupanya kawan tu sakit gigi hari ni.
0: Aduh.
1: Tolonglah dia bawa pergi klinik.
0: Jangan transfer rasa lemau kita kepada orang lain. Tapi kita boleh transfer tenaga yang positif pada orang lain. Pertama kita hari ni adalah mungkin kita, kalau kita seorang pekerja, bekerja. Kalau kita seorang pelajar, belajar. Dan kalau kita seorang pengurus rumah tangga, uruslah rumah tangga dengan baik. Mudah-mudahan mendapat keberkatan darinya, okey?
1: InsyaAllah. Syabaslah untuk ibu-ibu suri rumah tangga yang sedang bergiat ya. Pukul 7.40 kita tahulah. Dia orang mesti sibuk punya. Sibuk awak masa ni dah kena keluarkan apa-apa yang patut daripada peti sejuk beku, basuh kain.
0: Kadang-kadang nampak macam dah tak sibuk, semua teratur keadaan kan. Tapi ada setengah pemikiran mak ni, dia macam duduk saja cakap, oh langsir tu tak cabut lagi, mesti tukar langsir baru. Dia akan ada idea-idea baru yang bercambah tiba-tiba.
1: Pendek kata otak jalan langsung umur.
0: Ya. Okeylah, kejap lagi kita ada makna saat ni.
1: Makna saat ni sekejap lagi. Cabarannya mudah saja, anda bina ayat dalam logat Terengganu dengan menggunakan patah khumung.
0: Khumung hari ni ya.
1: Khumung selepas ini. Ceria pagi
0: Terengganu FM. Hello.

0: makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Ketika pagi di Terengganu FM. Kena faham masih masa ceri, okey? Kita masanya untuk makna saning.
2: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
1: Khumum?
2: Ya. Yeah. Hmm. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Baik, yeah, Alhamdulillah.
1: Sihat.
2: Cik Zakaria sihat?
1: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Kita sekarang ni berada dekat bola sepak ni berlawanan antara Manchester United dan juga...
2: Chelsea, ya?
1: Ya. Yeah. Kau nak kata dan juga Malaysia.
2: Patriotik.
1: Cik Zakaria nak buat apa sekarang ni?
3: I buat ayat lah.
1: Okay, okay, okay. Buat ayat. You nak buat ayat. Okay. I buat ayat.
2: Silakan.
3: Aduh, sakit kepala. Bertemu tengok TV semalam. Tak juga.
2: Dan mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak we hari ni.
1: Dah mari lagi tu.
3: Aduh, sakit kepala. Bertemu tengok TV semalam kata. Tak tengok kita drama semalam. Siapa temu kita. Tengok kali sangat tak TV. Siapa temu kata.
1: Bukan tumuh, khumuh.
2: Khumuh.
1: Salah.
2: Berkerumun ya bahasa
1: Cik
2: Melayu.
1: Cik Zakaria lah salah. Salah Cik Zakaria.
3: Tak apa, cuba esok pula.
2: Cuba esok. Assalamualaikum.
1: Jarang berlaku gini.
2: Dia Cik Zakaria, dia tak suka kalau macam baru nak buat.
1: Dia tak boleh. Dia seorang yang suka buat persediaan awal.
2: Betul. Terperinci.
1: Dia kena ada SOP hidup dia.
2: Halo.
4: Hello,
1: assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khumum ke ni? Khumum?
4: Khumum? Allah lamanya duk khumum situ. Macam ada tempat lain.
1: Artis ke dekat situ?
2: Ararutis. Ararutis.
4: Mungkin ada makan free tu.
1: Oh, makan free khumulah.
2: Kalau makan free. Kalau makan free, saya percaya.
1: Kadang-kadang saja buat ramah, buat bolong. Tengok dapur khumul kan? Leni kalau khumul Leni, dia kena standby dengan tangan pegang handphone saya kat video lalu. Dia ada tahu benda-benda lagi kan?
2: Terima kasih mas.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Khumul dulu. Mana tahu orang tahu boy lagi senang.
1: Kan? No. Buat persediaan. Aina 206. Orang buat benda duk khumul sangat tu.
2: Aina ya?
1: Aina dekat WhatsApp kita. Okay. Kita dah ada dekat Facebook.
2: Dekat Facebook Sobri Ismail.
1: Okay.
2: Habis ya khumul TFM. Macam semut hurung gula.
1: Oh, kisahnya.
2: Lagi Nuri dongo ni?
1: Ya, Nuri.
2: Allah. Penuh semut khumul ke kuih tu.
1: Apa?
2: Banyak manis.
1: Ada manis.
2: Lepas tu ada Zupaka ni.
1: Okay.
2: Ayat daripada Zupaka. Buat benda ramah sangat khumul situ. Tak ada benda lah. Pakat nak tengok Jamali. Jamali arwah tak lagi? Watak Jamali tu.
1: Jamali tu dah meninggal.
2: Watak ya?
1: Semalam.
2: Oh, semalam.
1: Saya lalu dekat jalan apa tu.
2: Jalan mana?
1: Wakam Belam apa kat situ. Wakam Beruas kat situ.
2: Ya. Yeah. Mana satu ni?
1: Ke kita main apa kat situ?
2: Jalan tersebut itulah.
1: Pengada baru. Bukan.
2: Tak sampai ni Farah.
1: Tak saya nampak kat situ tulis Taman Jamali.
2: Lah pula dah. Dia baru nama dinamakan atau dah lama dinamakan?
1: Saya tak pasti tu saya nak tanya.
2: Kebetulan.
1: Tak silap kat situ adalah Wakam Belam kot.
2: Jamali ni
1: dia
2: kan.
1: Dia ada taman sebelah kiri tu. Jadi saya tengok dia buat signboard. Signboard kecil je lah. Macam orang taman tu je buat. Bukan signboard daripada JKR bukan.
2: Lah pula.
1: Itu tulis Taman Jamali.
2: Kebetulan tu.
1: Adakah betul saya kata kalau siapa-siapa tinggal kat situ kan. Tepi tu ada jual kuih. Itu cerita betul ke taman tu memang nama Taman Jamali. Atau baru letak selama tak pernah nampak pula.
2: Kita pun nak tahu juga.
1: Saya cerita.
2: Aris Mamat ni.
1: Ya.
2: Yeah. Mainan apa ya body humus situ belakang. Anda cukup Terengganu untuk kami.
1: Oh, yo.
2: Aris Mamat. Pok B ni. Oh, Pok B atas nota suara lah Farah.
1: Pok B.
2: Pok B eh, kita dengar tau.
1: Okay.
5: Nye pakak khumu ke jualan murah. Beli dah setayang.
2: Beli dah setayang khumu.
1: Buat bolok je.
2: Buat bolok, buat ramah. Kadang-kadang memikat orang lain untuk mari kok.
1: Buat macam kita buat debor kan.
2: Buat debor.
1: Strategi
2: yuk. Takut nak kok orang.
1: Ya. Banyak semut gurung ke gula. Pak Usut kata.
2: Ya, Pak Usut kata gitu.
1: Pak Usut kata gitu.
2: Luna hijau eh. Dekat okay. Facebook Farah.
1: Ada nak buka lagi Facebook ni. Bakun tonteng tadi ni.
2: Luna hijau kabar. Ramanya orang dok khumu ingat tengok benda ramai-ramai rupanya dok beratur nak ambil autograf Farah dengan Azra. Bidu wanita Malaya.
1: Puyo.
2: Aduh.
1: Mari ya ambil autograf.
2: Tak ada saja.
1: Nak sign kat mana? Kat belakang ke kat dahi?
2: Dekat baju lah kat jersey.
1: Oh, zaman sekolah jangan main.
2: Janganlah.
1: Baju habis tu buat. Apa ni? korang-korang ni.
2: Kau tak kalang pun kena kau.
1: Sobri Ismail dah baca ke?
2: Sobri Ismail baca dah. Ni Muhammad Aizat kan?
1: Ah, Muhammad Aizat kata betul. Pengada baru lama. Dah nama Taman Jamali.
2: Betul lah kan nama watak
1: oh,
2: tu.
1: Oh, Pengada Baru betul lah. Saya nak sebut Pengada Baru belah kiri tu kan?
2: Ya. Yeah.
1: Dari bukan dari Kota Tengah, dari sebelah sana.
2: Soho lah nama Jamali ni.
1: Taman Jamali. Kenapa saya baru nampak perkataan Taman Jamali ni?
2: Itulah. Cik Mi.
1: Terima kasih Aizat.
2: Cik Mi yang tanda suara.
1: Ya. Yeah.
2: Cik Mi kabar gini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Aku saya.
1: Ya. Yeah.
2: Kami dah jumpa.
6: Lamanya orang duk kumungkinkan segol. Murah tak? Terima kasih.
2: Lima yas gila.
1: Saya murah lagi 2 yas tapak.
2: Ambil nak.
1: Caras.
2: Zim ke payu ni. Zim ke payu.
1: Dah sampai baru bayar.
7: Kedama hari ni, pernah ke kumung.
1: Sebab?
7: Ya, we makan free hari
1: ni. Kita dah tahu.
7: Alhamdulillah.
1: Orang jauh tahu dulu ni.
2: Apa you makan free? Rasa awang belanja ni?
1: Kalau dah awang.
2: Weh.
1: Sama ada cikgu.
2: Cikgu tak?
1: Sebab cikgu ada hal sikit.
2: Oh, ada hal sikit.
1: Nak belanja makan. Jangan. Namun.
2: Sudahlah. Pok usup.
1: You kan star.
2: Baca dah, Pok usup.
1: Baca baca dah. Tu mana Ramagok pakat kumun situ.
2: Rama tu. Benda tu situ tu.
1: Gok ke gar?
2: Tak tahu. Ni? Salah eja mo.
1: Salah eja ni.
2: Ni Syarul 1901.
1: Okey Syarul.
2: Kabar dah. Jangan lock. Belengah meja tu. Tengok tu penuh seremuk kumung. Ayat dia.
1: Oh ni pula. Ayat Fatihah. Banyak orang kumung situ. Orang ke ada kenapa? Amzam pula dah warna kumung penuh semua atas dapur ni. Ada tupai gula gamuknya.
2: Ya, belengah kan. Abang J.
1: Yes, Abang J.
2: Kau jatuh bazika je. Nyegi kumung macam SU dah mahu tu.
1: Oh, nebeng. Nebeng set-set ni.
2: Mu'an cakap benda pun Mu'an ni.
1: Okay.
2: Dia rekod ke kita hari ni eh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah Muaz.
8: Tolong sikit dengan mereka dua orang.
1: Okey.
8: Tolonglah hamba.
1: Tolong benda.
8: Boleh tak?
1: Boleh.
8: Banyak orang semut sini. Berkumu habis-habis.
1: Lepas tu?
8: Hamba tak manis. Hanya kita tak manis je.
1: Okey.
2: Lepas tu?
1: Tolong dia kat mana?
8: Tolong halau ataupun tolong nak spray nak nyekir dia. Tolong bagi petua, tolong halau.
2: Tolong halau.
1: Kami tak akan halau semut.
2: Tak akan halau.
1: Sebab
2: lah.
1: Semut dengan kami tu lebih kurang je manis orangnya. Di mana ada kami, di situ ada semut.
2: Mu'ah lepas gula lah biar pergi kumung situ. Ya, tak pergi tempat lain tau.
1: Kabur dia, gula di sini.
2: Mizi.
1: Ataupun kabur ke semut buat sandbox situ. Dia ada gula di sini.
2: Mizi pasir panjang.
1: Ya. Yeah.
2: Nak kata ada kuliah pun tak ada kerja duk kumung tengah panah. La ilaha illallah.
1: Masya-Allah. 2067 pula. Assalamualaikum, yeah. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Orang buat benda kumung situ ada orang jual barang lelong ke? Kata Mr. Propa.
2: Oh, nama dia Mr. Propa.
1: Oh, Mr. Propa.
2: Canggih.
1: Wah, nama macam artis eh.
2: Ikebal.
1: Artis 70-an. Pakai spek hitam se.
2: Oh, tu lah. Artis berapa puluhan awak ke apa?
1: 70-an.
2: 70-an awak pakai seluar yang kiyo. Seluar yang kiyo kaki kembang.
1: Kaki kembang patut tapak kasut dengan hau. Duk nari.
2: Boleh bayang tu rasa.
1: Kang. Orang sama dulu nari dia tak tahu ke tapak kasut dia.
2: Dia wahi gahar ni. Gahar latar.
1: Tapak kasut dia ada buka pesen lah ni.
2: Lening kan?
1: Besi ke macam ke. Apa ni kasut dia. Safety shoes tu.
2: Oh, safety shoe. Oh, dulu dia bahan kasut ni je. Awak getah tu je.
1: Kulit je.
2: Tak ada lah awak berlapis-lapis tu.
1: Awak macam mana awak boleh tahu?
2: Tahu lah.
1: Stalker. betul. Memang ada Taman Jamali situ.
2: Sudah dah lah.
1: Kata dah. Siapa dia atas mesin? Terima kasih banyak.
2: Ni nama dia.
1: Stone Decor.
2: Ni 5042 ni Mas Tura.
1: Dah. Dia buat stone decor sungguh.
2: Ya tau.
1: Saya baru order kat ni. Ni.
2: Lambat WhatsApp ni.
1: Oh, lambat WhatsApp. Saya order dekat
2: order benda lain lah.
1: Aroma gitu.
2: Tu kata. Ni nama dia Mas Tura.
1: Mas Tura.
2: Hari-hari orang duk kumung kat ikan. Nak dapat ikan segar kenalah kumung. Maknanya gitu.
1: Ada seorang ikan bon ni pasal Jamali nak habis lagi ni. Bukan Taman Jamili, bukan Jamali. Saiful kata.
2: Ya pula dah.
1: Ya ke?
2: Jamili.
1: Saya salah baca lah. Apa tak ada orang semua orang kata ya ada, ya ada. Orang lain kata ya ada tu ke mana?
2: Sainbo tu besar ke kecil?
1: Ya.
2: Mana napok?
1: Napok jugalah. A-A-A-M-L-Z-M. Ramah kumus itu dengar Azra nyanyi Am ke Mamang. Huh? Peminat nombor satu awak. Nombor satu.
2: Ada juga seorang. Kurang-kurang buat segar wangi.
1: Dia panggil sesak ni.
2: Sesak dah sekarang. Oh alah aku sesak. Abah Musa khabar kenapa Abah Musa? Yeah.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Mu tahu dah ratu gila. Mu dok kau mewak benda.
2: Apa dok dah?
1: Hiburan. Kring kring kring kring.
2: Dekat Facebook eh. Ada yeah. Lagi.
1: Kak Mona kata ngada baru sama Jamali. Hok ni Jamali, hok tu Jamili. Saya ni kena kita tengok mula lah Kak Gang.
2: Mula.
1: Almizam baca dia Adam Na Adam Hanif. Ada apa nama dokum musi tu?
2: Dau.
1: Autograf macam dia.
2: Alih okay. Pada meeting.
1: Alih.
2: Ramanya orang aku nak jumpa DJ Farah dengan DJ Azra.
1: Oh, yo.
2: Aduh, sedap tertinggal.
1: Wah, kat mana ni? Kat mana?
2: Cik Mah seorang lagi.
1: Cik Mah, Cik Mah.
2: Cik Mah, KBT. Dah duduklah orang depan tu. Mu pakat gedung rumung penuh rumbu. Depan tu penuh po. Aku duduk belakang ni tak nampak siapa nak tengok eh.
1: MZ ke Mamang.
2: Ya yeah.
1: Ramah ada kumu Azra jual mak jual stone je bom.
2: Abang berkenek.
1: Dari 3 tahun dah ni buat testimoni. Ada berani ada testimoni tu.
2: Pada gini tu.
1: Ya, Azra sedang mencari untuk orang yang yang berani makan makjong dia ni.
2: Lepas ni yang kita cakap.
1: Tak boleh cakap banyak-banyak. Kena bayo kat G.
2: Okey, mana Sani?
1: Cakap dia panjang-panjang.
2: Lengah.
0: Cakap dia panjang-panjang.
1: Lengah. Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Pukul 8 pagi sekejap lagi kita ada buletin pagi. Terus dengarkan kami Terengganu FM.
1: Maestro Ceria.